105.1 102.5 95.6 91.1 My Freeview 706 Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Oh, my God.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Asyik FM, Moinung Moi, lain dari yang lain. Selamat Yahya, selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum semua. Ya, kena berakan pendengar Asyik FM. Untuk balik Yahya, Yek Linda dan juga rakan setugas.
1: Okey, selamat pagi Yahya. Azmiman akan menemani ni 4 jam berikut dah. 8 hingga 12 gagi di Iskal bersama Yahya. Yeah. Biasa yang kalau segmen Gahju Asyik.
0: Ya, 8 hingga jam 12 Gagit Akalah Pedi Iskal. Kenembut yang bersengmong juga. Terima kasih. Dan juga terewal rakan setugas daripada siaran Salam FM Salam juga FM, ya. Ya, sebentar Atek. Terima kasih Mananak He.
1: Yang telah menemani dari jam Yayah Atek lah. Sehingga jam 8 Yayah. Biasa. Sama Ayah sekali lagi untuk isdo hari Khamis 11 Jun 2026.
0: Ya, ya rasa ya doh untuk pertama kali gecek Jun. Sebab cuti kan?
1: Yeah.
0: Bulan 5 atau memang cuti jaje.
1: Cuti panjang. Kira dah hari pertama lah untuk kecik Jun. Bertugas
0: untuk kecik Jun, betul. Dan juga untuk kenebut rakan-rakan 18 suku kaum juga terewel. Daripada rakan suku kaum Kensiu, Kintak, Jahai, Lano, Mendrik, Batek, ya, rakan Etamer Semai, Cik Wong, Jahud, Mahmeri, Smokberi, Temuan Semelai, Jakun, Kanak, Kuala dan juga Seletar, 18 suku kaum Sen Oi. Terima kasih. Tu nak sentiasa menemani Kandik untuk Yaya balik hingga Gagit Layakal.
1: Biasalah Kandik bersiaran dalam pukul 8 hingga 12 Gagit Layakal, 16 jam kudara. Dengan informasi dan juga berita semasa serta topik-topik dan juga segmen-segmen yang Kandik sediakan sepanjang 16 jam Kandik bersiaran.
0: Jangan lupa ujek lagu-lagu yang menarik untuk semua yang segmen, terutamanya lagu Sen Oi Ed lah. Dari kumpulan My Hit, ya, lagu-lagu yang sudah pun antet siaran Asyik FM juga. Malok lag lepas tu kawan-kawan kita di luar sana mungkin mau kumpulan Pai, bakat-bakat Pai yang ingin menghantarkan lagu-lagu Pai. Nyob hubungi penerbit lah, iaitu DJ Hardy lah. Nak yang akan berurusannya dengan lagu-lagu Pai nyob kenember.
1: Okey, jadi mulakan dengan lagu-lagu pilihan Linda ayah tu.
0: Okey.
1: Untuk segmen Gahju Asyik.
0: Jom layan.
1: Moi nang mo.
0: Asyik FM.
1: Berhibur dengan lagu pembuka tirai Airi mencari
0: rezeki. Pagi-pagi cari rezeki.

0: Ya, Chef Moinuk Moi ke udara jam 8.24 minit pagi dan kerembut-kerembut rakan pendengar Asyik FM. Ya, bersengmong. Terima kasih ke udara rakan pendengar yang pai juga bertemankan kan di Asyik FM. Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi, ya. Salam sejahtera. Okey, agak well lah. Bermula Isdoh sana. Yayah ada akal. Yayah aduh lah. Bukan dia, tapi Yayah akal lah.
0: Okey.
1: Maknanya Yayah
0: Jumaat lah. Jumaat pagi
1: akal akan bermula. Bermula jam 2 pagi. Dan perlawanan sebenar akan berlangsung jam 3 pagi.
0: 3 pagi akal, jadi Yayah aduh untuk nak perasmian mana yang lah kan. Untuk kenemba peminat bola sepak Piala Dunia yang akan sama-sama menyaksikan perlawanan. Termasuklah Yar akan pun menyaksikan perlawanan Yahya Adu. Kalau yang berjagot lah, InsyaAllah. Kalau yang berjagot,
1: harap dia jagot lah kan.
0: Ceneh je kan, sebab Mexico kan pagi tu.
1: Mexico, ha, ya,
0: jadi FNA Mexico
1: Afrika Selatan.
0: Ya, tapi dia game cerita lah mengenai bola sepak, iaitu pasukan daripada pasukan kebangsaan Norway mencuri perhatian warga net apabila tampil unik dengan kostum dan tema ala Viking bersempena Piala Dunia 2026. Jadi kalau ini di media sosial, untuk pakai mungkin pakaian tradisional anak Norway lah kan, pakaian The Viking ge anak. Gimana ani nak ri zaman perang-perang. Zaman perang-perang nak lah. Jadi nado kalau ini nak meraih 2.9 juta penonton yang melihat tu nak tema pasukan daripada Norway. Okey, siapa yang minat Norway angkat tangan. Angkat tangan, kita nampak lah. Kami tak nampak jadi naklah apa pun untuk semua pasukan-pasukan yang akan beraksi pada hari-hari yang akan mok lah nanti. Jom sama-sama menonton ya.
1: Okey. Dan anak dia sebenarnya mok pemain. Pemain yang diminati ya sebenarnya Norway tu mok ni pemain. Pemain dari Manchester City.
0: Cok Iri.
1: Kaling.
0: Kenal lah Cik.
1: Dia nak sol jeruk ulah tinggi.
0: Mok ini gambar tu.
1: Dia nak lahir pemain Norway. Jadi rasa mok anak pun mok dia ada sebenarnya nak sesi penggambaran.
0: Ya, penggambaran
1: untuk pasukan-pasukan tim-tim yang baru sampai, baru tiba di USA, Mexico dan juga Kanada. Jadi nak perlu memakai pakaian tradisional lah sebenarnya.
0: Betul. Tradisional negara masing-masing.
1: Jadi untuk menunjukkan kepada tetamu-tetamu dan juga kepada penyokong-penyokong bola sepak fanatik Piala Dunia tu. Okey, bermula like doh. Akan buka tirai 11 Jun doh. Kalau nak anu 11 Jun lah tapi kalau N2 12 Jun sebenarnya.
0: 12 Jun nak masoi lah kemudian.
1: Jadi anu kira untuk pagi tu sama-sama lah berjaga. Tilaklah macam tu. Awal pagi Jumaat macam tu ya.
0: Betul.
1: Jadi anu hari pagi lah, hari pagi mana awal pagi dah siap anu tilak sebenarnya anu pagi.
0: Ya, jadi untuk anda semua penyokong-penyokong bola sepak Piala Dunia, jangan lupa muat turun RTM Click. Di mana saja anda berada, semestinya anda akan menonton Piala Dunia di RTM Click secara percuma di rancangan channel RTM.
1: Saksikanlah
0: semestinya.
1: Perlawanan 104 perlawanan ini. Semuanya 104 perlawanan akan berlangsung untuk Piala Dunia kali itu. Secara langsung di RTM Click dan juga di Unify. Okey, sama-sama saya ngomong dan sama-sama saya mula kudu deh aja.
2: We are ready.
1: Okay. You are ready.
0: We are ready.
2: We're ready.
0: Joe.
2: We're ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We

0: Ibrah Temiadiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang mulia, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksud demi masa, sesungguhnya senoi kelecek kerugian kecuali senoi yang beriman bok beramal soleh atau match bok senoi yang berpesan mak kebenaran bok kesabaran pembaziran waktu atau masa bika senoi pudo tak kira ditau menale ibas masa bok waktu sama percuma sedang masa nak moklah amat berharga. Loilah Allah Subhanahu wa taala ri berfirman pada surah yang ye baca nanti. Wal asri, demi masa. Nenek aja en pusat-pusat beli belah, en pekan-pekan, en kampung-kampung. Bika senoi yang ibaskan masa nak tak mok tujuan, bok mok selamat. Ibaskan masa en kedai-kedai kopi, main mandam. Nenek pula senoi yang asyik berjudi, tak kira lah ayat. Nak bibaskan masa sama berjudi. Masa at ibas, utang at betapa. Senoi yang engong arak pula, nak asyik engong arak, nak ibaskan masa sambil engong arak sampai mabuk-mabuk. Nenek pula senoi nak asyik belual kosong. Teh tu soal pembangunan, teh tu soal baji-baji. Sedangkan nak ri ibaskan masa, tak kira masa. Mok juga senoi yang asyik seklok aja. Yeh-yah seklok, la'ak seklok, seklok. Tak mau kecak,

0: Okey kan ni baba belaus nadi baba tak belayak baba tak berselah.
1: Jangan rena nyebeh be. Jangan rasa merendah diri terlalu sangat. Betul.
0: Aduh tei ha aduh merendah diri sangat tei.
1: Merendah betul
0: tu. Lah
1: cepat nak kena tunjuk nak baba yang bersemangat, baba yang betul nak.
0: Baba berselah lah ini.
1: Baba berselah.
0: Dia mengaku tak berselah. Orang boleh mengaku, tak boleh.
1: Kalau mengaku depan bebo, memang dah reject awal lah.
0: Awal lah. Aku orang nak tahu. Kalau boleh, bebo tu kena.
1: Kandik, baba berselah. Macam lagi kusung dengan dupet
0: itu. Janganlah Rena tu. Jangan menunjukkan kekurangan diri. Yeah. Yang penting benda-benda yang anak nak rahsiakan lah.
1: Rahsia anak. Tak boleh umum
0: tapi,
1: sangat.
0: Tapi tunjukkan kehebatan kekuatan nak penting.
1: Ya, barulah baik-baik calih. Tak apa. Yang penting tu nak jangan terlampau anak kusung sangat pun tak boleh lah.
0: Kan. Bebo pun okey dia kalau ni bukan macam berselak sangat pun.
1: Ya, sebenarnya nak terima tapi janganlah terlalu hacal kusung lagi najek lah mah.
0: Memang dah reject kat awal-awal.
1: Awal-awal hanya perak. Selamat tinggal nak cari.
0: Okey, jadi naklah ya ada untuk segmen Gayu Asyik yang akan berkongsi tentang sebenarnya jadi betul-betul pilih dunia akan ada kongsi
1: kemen.
0: Sebab lain gua ataupun Yayah Sakal akan dia nak cuba peminat bola lah. Dan tentu akan berjaga lah dari dua kali kan.
1: Ya, berjaga. Jok dia berjaga. Tapi naklah Sakal kejap lagi. Kalau
0: untuk
1: Sabtu
0: perlawanan pembukaan Yayah dua kali. Bermula tirai Piala Dunia, Piala Keagungan seluruh dunia sebenarnya. Memang sedang merasakan kehangatan. Aduh. Termasuk negara Malaysia yang akan disiarkan secara langsung 104 perlawanan secara keseluruhan. Dan kini ICFM juga akan hidup manis-manis tentunya.
1: Itu yang paling penting. Manis-manis. Tapi kena sengmong dan setia lah sama kandik.
0: Kena setia. Setiap pagi mungkin hadiahnya dibagi sekali ataupun dua kali tengok keadaan lah.
1: Tengok keadaan lah.
0: Bergantung pada soalan. Jadi yang penting yang kena sengmong setiap hari. Kini akan KTL Soro rotan masa nak juga akan soalan-soalan mudah saja, soalan kuis lah mudah.
1: Tapi soalan pun berkaitan dengan Piala Dunia.
0: Semuanya kena menonton lah. Jadi kena menonton dan juga kena sembang lah setiap hari. Kena akan laporan-laporan berita-berita semasa
1: betul
0: melalui Piala Dunia 2026.
1: Jadi jangan lupalah soalan-soalan kuis tu mok hadiah tu tak manis-manis.
0: Hadiah menarik lah sebenarnya, mok lah amir-amir sekat tak lah sangat betul dah. Semua rakyat Malaysia lah tak kira. Anda penyokong bola ke bukan ke, kalau kebetulan sengmong soalan-soalan nak boleh dijawab.
1: Tapi rasa yang sengmong nak mungkin kebanyakannya penyokong lah. Peminat bola sepak.
0: Okey, ha pilihan pilihan ni tahun tu.
1: Saya memang Perancis lah, setakkan tukar. Ia takkan tukar, ia tetap dengan Perancis.
0: Okey, team favorite.
1: Perancis juga.
0: Perancis juga ya.
1: Perancis je, ia tak ejek moy dah.
0: Okey, ramalan hak final.
1: Final Perancis dengan Portugal tak ada dah. Bagi saya tak leh lah, dah macam kurang sikit. Okey, bagi ye Norway lah.
0: Norway.
1: Sebab Norway tak dengan bubble sendiri.
0: Norway ni kau minat yang tu je lah.
1: Yang tu je lah. Tak minat lah, baru tengok
0: ke kalau muka. Ikut carta dia tak ada tercorot bukan lah. Pilihan sebenarnya.
1: Ye sebenarnya tak berapa sangat
0: Norway
1: lah.
0: Norway bukan pilihan. Tapi boleh lah, hang punya ramalan letak kita terima lah. Norway lawan Perancis lah.
1: Jap. Kita tukar-tukar-tukar. Norway dengan Spain.
0: Oh, Spain. Spanyol lah.
1: Spanyol. Norway dengan... Norway. Sorry. Perancis dengan
0: Perancis
1: Spain.
0: Perancis dengan Spain lah. Spanyol.
1: Untuk saya lah. Ramalan final. Macam abang pula.
0: Saya punya pilihan. Saya team favorite saya Brazil.
1: Okey, Brazil dengan...
0: Tapi untuk tahun ni, saya pilih Perancis sekejap lah.
1: Amboi, sama tak boleh.
0: Tak, saya pilih sebab kita tengok kita punya semasa lah.
1: Semasa, okey.
0: Yang paling kuat lah sekarang ni Perancis lah.
1: Okey.
0: Antaranya, tiga pilihan lah ya. Perancis, mungkin Argentina sekali lagi dan juga Brazil lah.
1: Okey, final.
0: Final kita letak lah Perancis dengan Brazil lah.
1: Perancis dengan Brazil. Wow.
0: Okey, nanti kita tunggu tengok dulu final kita tengok nanti. Okey, kita berhibur dulu sebelum SM Monggah.
1: Ya.
0: Tepat jam 9 dihadap.
1: Okey.
0: Moin nang mo.
1: Asyik FM.

0: Okey, alasanmu bersama dengan Exis ada.
1: Ya, Exis, excuse me. Anak saja lah iklan ni excuse me nak kenember. Jadi iklan, yang yang bersengmong jam 9.20 minit pagi ke udara.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk kenember-kenember, mungkin juga untuk rakan-rakan di luar sana. Yang tu nak Chan berkongsi lah. I rasa sesuai lah topik untuk Piala Dunia 2026 tu. Pasukan mana ataupun jangkaan pasukan mana yang anda rasa.
0: Tapi kalau awalnya rasa susah final. Jangka
1: jadi susah ya.
0: Kita tanya orang pasukan pilihan anda
1: pasukan
0: lah.
1: Pasukan pilihan lah. Boleh.
0: Kalau jangkaan awal ni susah sikit. So kita tak tengok game lagi. Kita kena tengok game.
1: Macam saya tadi Perancis lah. Macam abang tadi katanya Brazil.
0: Saya Brazil. Pilihan pilihan pertama lah. Itu Brazil.
1: Okey, pilihan pertama si pun Brazil. Kedua nanti
0: Nanti kita tengok,
1: tengok yang seterusnya.
0: So, kita tengok game dulu baru kita tahu mana pasukan yang kuat. Kalau tidak kan kita ramal awal-awal ni susah.
1: Ini jangkaan je lah. Okey.
0: Jadi kalau rakan-rakan ingin berkongsi dengan kita, bolehlah hantar ke WhatsApp lah.
1: WhatsApp 03.
0: Dan juga boleh sekejap lagi kita
1: boleh call jugalah.
0: Boleh call. Kalau nak call boleh.
1: Nak call boleh 0322823567.
0: Siapa nak call kita akan layan panggilan anda.
1: Ataupun WhatsApp lah kan.
0: WhatsApp ataupun kita lagi kita akan buka TikTok kita ya.
1: Boleh juga WhatsApp lah. WhatsApp biar je di 0133151600 pasukan pilihan anda untuk Piala Dunia 2026.
0: Okey, nak sempenang dia nak kehangatan Piala Dunia 2026 tu yang akan bermula. Jam 2 pagi tu bermula buka tirainya Piala Dunia 2026 dengan tema bersatu melalui bola sepak menyatukan dunia.
1: Jadi lepon kenember yang bersengmong, jangan lupa pasukan pilihan anda pagi ni boleh kongsi dan boleh share kepada kami berdua pagi ini topik simple untuk anda semua.
0: Okey, ini sekadar info lah. Hadiah juara keseluruhan untuk Piala Dunia 2026. FIFA mengumumkan bahawa juara Piala Dunia akan membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak 50 juta US dollar, USD lah. Ataupun ringgit Malaysia 204 juta. 204 juta. Itu dia.
1: Okey.
0: Nah, itu adalah peningkatan hampir 50% daripada jumlah keseluruhan sebelum itu and Qatar 2022. Hadiahnya adalah 655 juta USD.
1: Okey.
0: Bersama dengan 2.67 bilion. Dan mencatatkan peningkatan hampir 50% lah daripada hadiah keseluruhan. Ada hadiah in Qatar sebelum
1: di
0: Qatar
1: lah.
0: Okey, jadi untuk perlawanan pertama pada hari pagi nanti.
1: Pagi nanti, okey.
0: Kita akan saksikan Mexico menentang Afrika Selatan. Ayuh kepada anda peminat bola sepak. Boleh tidur awal.
1: Boleh tidur awal.
0: Tapi bangun pukul 2 pagi ya.
1: Tapi dia kalau macam bila ada perlawanan ataupun naklah pasukan yang eminan, rasa tak boleh tidur. Macam cepatlah masa tu, cepatlah nak tengok macam tu tak boleh tidur.
0: Tapi kalau dia punya anak well, dia punya tip lah untuk kita nak berjaga malam.
1: Kita dengar tips abang kita.
0: Kita nak jaga malam ni. Ada orang kata minum teh lah, minum kopi lah, minum yang itulah. Untuk hilang mengantuk. Hilang mengantuk. Tapi kalau jam, katalah game pukul 2 pagi, awak boleh tidur awal sebenarnya.
1: Okey.
0: Pukul 7-8 dah boleh tidur.
1: Icen lah Rena. Tapi masalah saya tak dapat nak masa tu nak tidur
0: Kalau dapat tidur awal lah. Balik-balik dia terus tidur. Jadi
1: boleh.
0: Awak akan bangun pukul 11-12, 1 okey dah. Mata segar. Tapi kalau awak menunggu sehingga pukul 2 pagi, saya tak menjamin awak punya...
1: Okey, menjamin macam mana tu? Menjamin untuk tengok lah.
0: Saya tak menjamin awak akan tengok sebab kadang-kadang TV tengok kita.
1: Itu masalahnya.
0: Kalau tunggu, punya tunggu.
1: Itulah jadi untuk kenapa-kenapa tidur awal ya. Tipsnya
0: tidur awal.
1: 7.
0: Itu je. Ini saya punya tip lah. Yang lain tak tahulah. Kadang-kadang ada kata minum teh lah, minum kopi lah, bagi banyak sikit lah. Cuci mata 10 kali.
1: Tapi sebelum nak Im ceritalah kan, Im cerita untuk kawan-kawan kita yang sedang mendengarkan perlawanan antara Afrika Selatan dan juga Mexico. Jadi Afrika Selatan dah sedia menghadapi gemar untuk bertemu Mexico dan jurulatih iaitu Afrika Selatan, Hugo Broos.
0: Kau dah pandai sebut jurulatih sekarang.
1: Jurulatih.
0: Kau dah pandai jumpa jurulatih dia sekali.
1: Okey, katanya mencabar pemainnya supaya mengetepikan sorakan gempak gembita yang dijangka pada sedoakanlah kan bersama tuan rumah Mexico pada aksi pembukaan Piala Dunia jadi apa pun kita kita bagi sokongan lah untuk Afrika Selatan juga.
0: Okey. Mok tak nak cerita pemain tempuan hari ini.
1: Pemain tempuan irasa setakat do tok nacal lah cok lah ini ha tok nacal cocok cuma nacal pasukan Mexico dan juga Afrika Selatan
0: untuk pagi ini lah ya. Okey, jadi nak sama-sama kita nantikan perlawanan pembukaan.
1: Tapi yang bestnya Isidoh undur lah Mexico dia nak cuti. Untuk
0: cuti,
1: semua penjawat awam, cikgu.
0: Cuti umum lah itu.
1: Cuti enak lah sebab Najib kesesakan untuk pembukaan Piala Dunia.
0: Hari Khamis cuti ya.
1: Cuti enak. Isidoh cuti lah.
0: Hari Khamis dah. Itu ni hari Khamis lagi.
1: Itu Khamis. Ya.
0: Saya cakap hari Jumaat dah. Okey, selamat cuti untuk warga Mexico.
1: InsyaAllah kalau
0: Mexico,
1: dengar
0: dekat Malaysia pun boleh. Okay. Kan? Mexico yang ada di Malaysia boleh cuti juga. Tapi warga Malaysia kena kerja.
1: Kena kerja bukan kita Mexico.
0: Kau bangun pagi, 2 pagi pun hari Jumaat kau kerja.
1: Kau jangan acah-acah Mexico, Mat. Okey, itu dialah perkongsian pagi ni. Kita gurau-gurau, jangan marah
0: Jangan marah orang Mexico. Bersama dengan AU dan juga Kajol. Biar buruk di mata, janji bahagia.
1: Bahagia, lah kita dengar lah. Asyik.

0: untuk kita mengekalkan kesihatan kita, ya, supaya dengan adanya kesihatan yang baik ini dapatlah kita membawa kepada kebaikan bukan saja untuk diri kita tetapi untuk keluarga dan juga untuk masyarakat. Apabila masyarakat, apabila diri kita ini sihat, tentunya dia membawa kebaikan, ya. Kerana masyarakat yang kurang sihat dan diri kita juga yang kurang sihat, tentunya tidak dapat membawa kepada kebaikan, kepada kemajuan ekonomi dan juga kemajuan yang baik untuk masyarakat kita, ya. Jadi untuk kita kekalkan kesihatan ini merupakan satu perkara yang sangat penting, ya. Kerana apabila kita sihat, tentunya banyak perkara yang kita boleh lakukan, ya. Dan kita tahu apabila kita tidak sihat, banyak perkara yang kita tidak dapat lakukan, ya. Itu satu perkara yang mudah untuk kita fahami. Jadi untuk kita mengetahui kesihatan yang baik adalah kita sentiasa memantau kesihatan kita ini, cara pemakanan kita, amalan-amalan kesihatan dan juga senaman-senaman yang kita lakukan, sama ada senaman yang begitu berat mahupun yang santai sahaja, boleh saja memberikan kita kebaikan-kebaikan dalam menjaga kesihatan yang baik untuk kita, ya. Supaya dengan adanya kesihatan yang baik ini dapatlah kita bergerak dengan baik, dengan bebas, dengan kita dapat meningkatkan lagi keupayaan kita dalam kehidupan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #PenyiaranJakim.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Serma.

0: Ok, mai nou mai și avem la inervare
1: iar mai. Mabucintă.
0: Mabucintă, mabucintă.
1: Mabucintă, tak apa jangan mabuk benda lain pula.
0: Ya, jangan mabuk lain tu.
1: Dari suara baby Acha sebentar ada sengmong hiburan jam 9.39 minit pagi.
0: Pagi-pagi dah mabuk cinta ya.
1: Mabuk cinta tak apalah. Jangan mabuk benda lain. Tu bahayalah, tak boleh lah.
0: Ujung hayang ni jalan.
1: Ujung hayang dan menyusahkan pemandu ataupun pemandu-pemandu di jalan raya lah terutamanya. Jadi apapun untuk Kenember, jangkaan, bukan jangkaan tapi pasukan pilihan anda.
0: Pilihan anda lah.
1: Boleh kita bagi kongsi
0: favorite anda. Anda favorite pasukan mana? Bagi tahu aja. Kita boleh kongsi-kongsi bersama pendengar kita yang lain untuk TikTok live kita.
1: Ni ada kawan kita ni, Aris. Harimau Malaya.
0: Itulah, dia kata Harimau Malaya. Jauh sekali Harimau Malaya ni.
1: Awak ni
0: Aris.
1: Bagaimana ni? Orang pergi Mexico, pergi Terengganu ni. jauh sangat ni Aris.
0: Malaya saya tak tahulah. Boleh layak ke tidak? Tak pastilah.
1: Tidak pastilah.
0: Tahun bila nak layaknya kan?
1: Harap nanti dapat layak. Mana tahu suatu hari
0: Yalah,
1: nanti.
0: Yelah, harap-harap lah ya. Dah berpuluh tahun dah.
1: Kita harapkan manalah tahu rezeki.
0: Kalau dulu tu saingan kita adalah Korea dan Jepun. Sekarang ni Korea dah berapa kali layak, Jepun pun dah berapa kali layak.
1: Berapa kali layak, betul.
0: Kita masih lagi tak layak-layak.
1: Tidak layak ya. Jadi apapun untuk Kenember, boleh terus komen ataupun share.
0: Komen je, share je. Beritahu pasukan pilihan anda untuk Piala Dunia 2026.
1: Ya, jadi sebelum sembang pasal Piala Dunia, mau get info jugalah.
0: Okey. Apa
1: kawan
0: itu?
1: Kita iaitu Rebat Premium 10% untuk pembaharuan insurans di aplikasi MyJPJ. Jadi promosi je, promosi doh. Rebat ke rebat ya? Rebat ya.
0: Rebat
1: ya. Pasal promosi doh, promosi pula promosi.
0: Pula.
1: Bukan farmasi itu lain.
0: Kau ni kejap farmasi, kejap promosi.
1: Okey, kita ceritalah promosi dia. Dari 9 Jun hingga 9 September 2026. Ada fasa promosi semua pengguna yang memperbaharui insurans melalui MyJPJ layak terima rebat tambahan 10% tanpa syarat.
0: Okay.
1: Bermula 10 September 2026, rebat diberi berdasarkan penilaian risiko pemandu, iaitu rekod pemanduan, saman aktif, status senarai hitam. Penilaian risiko, jadi sistem AI akan membantu menilai tahap risiko pemandu berdasarkan data JPJ dan PDRM.
0: Okey.
1: Dan juga
0: ada rebate, ada pengurangan lah kan.
1: Pengurangan 10%.
0: Mana kalau kita bayar insurans
1: melalui MyJPJ.
0: Jadi dia akan tolak lah. Tapi kita kena jadi pemandu yang berhemah lah.
1: Ya, berhemah.
0: Mana tak ada rekod saman, pemandu pun cantik kan, rekod pun cantik. Dapatlah pengurangan.
1: Pengurangan itu.
0: Tapi kalau anda memang kaki drift ke,
1: susah lho.
0: Bawa dapat 200 km sejam ke, memang tak layak lah ya.
1: Mok ke 200 km sejam?
0: Mok je. Kereta anak lho.
1: Nak kereta ni, kita sport lah.
0: Dia bantai juga. Jalan highway tu.
1: Kalau kereta GR tu 200 nahek mak anak tu.
0: Satu lima tu pun dah rasa goyang lah.
1: Goyang, hojeh yoh dah. Jadi untuk pemandu-pemandu semua, dia antara get info jugalah. Tapi melalui aplikasi MyJPJ sahaja. Itu je.
0: Itu dia. Info terkini. Jadi kita sambung lagu dulu ni. Lagu Gendai.
1: Gendai. Cok pun Gendai nak.
0: Man Mary. Yeah, Gendai.

0: Okey, nak ada lagu tak gitu dah Aisyah ya.
1: Tapi nak ada lagu Wersipai lah.
0: Wersipai. Patutlah lain macam. Yeah. Dia tak dangdut sangat lah.
1: Dia macam tak dangdut, dia macam reggae.
0: Reggae sikit lah. Itu dia macam, yelah.
1: Joget
0: tu pun lain lah.
1: Joget
0: lain
1: joget pun tak, tak ada dangdut dah. Dangdut reggae dah.
0: Ada reggae sikit lah.
1: Reggae-reggae dah ya. Okey, jadi jam 9.56 minit pagi. Tidak lagi 6 jam, 10 pagi lah. Masih lagi ke udara.
0: Harapnya masih lagi segar lagi. Segar lagi. Yang baru orang tidur tu okey. Lalap mata sikit, kosok-kosok mata sikit.
1: Masalah nyawak pagi nak kejut. Main ayam, main cacok, main ano, lembu, main kambing. Nyawak lah. Nak kohoi nak gede. Nak kohoi nak dia nak lah. Teta-teta lah kan. Kalau pagi-pagi dah kohoi akan gedul. Sampai bangun ya. Senik keluarga keluar jeng. Tapi meja je supaya semua saya boleh bangun.
0: Maknanya
1: pagi-pagi
0: nak memberikan ila amaran tu semua lah.
1: Alam-alam bunyi alam. Alam-alam tak payah. Kalau yang kampung tak payah alam.
0: Tak
1: pakai
0: tak payah pakai dah. Kunci jam lah. Tak payah dah. Hajmuk nak aduh nak.
1: Ya, aduh nak lagi alam pun. Panak ano cuok kebo, panak ayam nak berkokok, panak kucing nak miau-miau, nak cek kampung. Memang mok lah untuk nak bunyi-bunyi alam semula jadi. Bila dekat bersama dengan haiwan yang ever lah untuk nak.
0: Okey, kepada anda yang masih lagi bersama kami, boleh saya share dengan kita pasukan pilihan anda, favorite anda lah untuk Piala Dunia 2026 di TikTok. TikTok live kita kami ya sekarang ya.
1: Boleh silakan share-share, kongsi-kongsikan.
0: Kongsi-kongsikan. Jadi elok lagi mau kongsi tak?
1: Kongsi.
0: Ramalan cuaca tak ada lagi ya?
1: Ramalan cuaca akan lagi.
0: Sekejap lagi lah kita
1: kongsi. Sekejap lagi lah dalam 10.30 lah boleh.
0: 10.30 kita kongsi boleh.
1: Okey, Anu juga get info sebenarnya. Kadang-kadang ecak anak daging ataupun si lembu tu. Tu elek sebenarnya keluar anak daging lembu tu mau jaje kasiat-kasiat. Bukan ecak berkebe nak yang mau kasiat tapi makanan-makanan yang tuna, ayam dan daging pun jaje sebenarnya kasiat. Jadi kalau ini ano kasiat ano daging lembu do mo memang mo nak lemak tepu zat besi magnesium, kalsium, kolesterol, protein, vitamin B. Jadi saranan pengambilan tuna hanyalah satu tapak tangan daging tanpa lemak bagi setiap hidangan. Daging lembu tu tinggi khasiat namun perlu kawal pengambilan tuna sebab mau lemak tepu dan kolesterol.
0: Ada lemak tepu pula.
1: Sebenarnya rasa sedap. Boleh ecah tapi jangan untuk nak seminggu sekali nak boleh lah. Janganlah hari-hari.
0: Naik lemak tu.
1: Yang susu makan daging nak jangan hari-hari makan daging. Akan tengor makui.
0: Kolesterol agak tinggi, panas darah tinggi, lepas nak gaut mok lagi.
1: Gaut jajilah. Sebenarnya makanan tu boleh ecak sebenarnya. Cuma jangan berlebihan.
0: Kawal lah, kontrol lah. Boleh je. Maknanya kalau seminggu sekali nak okey lah.
1: Seminggu sekali okey lah.
0: Ini makan setiap hari. Asal pantai tengah hari dia, dia pantai daging.
1: Daging
0: tu lah.
1: Esok daging.
0: Besok daging. Kambing.
1: Kambing, ayam. Ayam okey lagi lah. Daging hari-hari.
0: Mana tak naik kan? Enak lah. Jadi kalau untuk jaga kesihatan, ada kawal pemakanan. Boleh cah semua. Semua boleh cah.
1: Sebenarnya boleh
0: cah. Tapi kawal lah. Jumlah nak.
1: Betul.
0: Dia punya kuantiti nak.
1: Sebab makanan yang tu nak, makanan yang semula jadi, get ready atik lah. Makanan daging, ayam, ikan, sayur, bernak. Semua boleh cah. Tapi dalam kuantiti yang betul dan jangan berlebihan sebenarnya. Macam kebe lah. Kebe ecak sehari sekali naik kebe. Tak boleh ecak jaji sangat pun.
0: Tak boleh je.
1: Akan kencing manis sebab behet.
0: Apa benda lah macam-macam ada kan.
1: Boleh ecak. Tak salah pun. Boleh. Tapi setiap hari nak naik lah. Kalau apple nak naik kebe nak hit lah.
0: Naik kebe.
1: Rena.
0: Okey.
1: Rena lah.
0: Rena hit. Okey. Mati marah hit tu.
1: Ya. Mati marah.
0: Mati marah. Nak naik matah marah.
1: Bekakek baju aduh kalau piala dunia.
0: Kalau di matih mareh. Kalau main semaik di matah mareh.
1: Matah mareh. Sama lebih kurang ke lah bunyi
0: Suka ke matah mareh.
1: Lebih ilah amis
0: Okey bersama dengan LBLB Band. Kek baju nyom cepat.
1: Nah
0: untuk
1: Piala
0: Dunia 2026. Mana-mana.

0: Jalal, ajar gimana?
1: Mau pergi Kenui ah. Dekat ujung kampung tu kampung ada Kenui. Ke Sungai Dua. Kayaknya pergi kah?
0: Nyam ah. Nyam motor.
1: Janganlah buat sikap aku. Kita sama-sama pergi. Tayar depan belakang bau. You jangan ingat buat sikap air tak boleh bawa orang tu.
0: Boleh kah je ni?
1: Oi, pastikan ini champion tu.
0: Ya kah?
1: Iya, jangannya boleh. Try dulu. Bawa air tahu.
0: Aku nganlah mama kawa depan nun ada sedikit.
1: Oh, nyapalah kalau ajengan aku pergi suang. Longgeng punya pasal. Jadi.
0: Elok-elok weh.
1: Iyalah. Basikal. Let's go.

0: Ok, nak tanya lagu berjudul Cuba Teka.
1: Ya, apa? Cuba Teka. Teka cuba pula teka.
0: Kisah apa? Cuba teka kisah apa?
1: Ya, cuba teka kisah apa tu? 10.17 minit pagi. Dok tek rakan-rakan di live TikTok lah.
0: Ya,
1: Moklah apa duduk kawan-kawan
0: beberapa
1: kita
0: lah, beberapa.
1: Ali Alili Nachal pasukan Lili. Yang nak minat atek Brazil.
0: Oh, Brazil. Okay,
1: lepas na lintah darat atek Nachal cok te M dot te Brazil.
0: Okey.
1: Lepas na cok te de ano tata kampung Keranji Brazil. Okay,
0: Brazil.
1: Oh jadilah Brazil.
0: Brazil kita geng lah. Brazil kita geng.
1: M Brazil okay. Lepas na lintah darat te Jepun.
0: Jepun okey.
1: Cok lagi ya. CCW 506 Argentina.
0: Argentina. Ya. Yeah.
1: Ya, yeah. Faizal Izo Neymar idolaye Brazil lah kan. Nak lah te perkongsian dari kawan-kawan kita. Okay. Peminat bola untuk FIFA 2026 dan juga kawan-kawan kita di live boleh share juga pasukan kegemaran untuk tahun ini. Siapakah mereka?
0: Siapakah yang mereka terpilih yang dari terpilih anda? Okay. Jadi nak pasukan pilihan anda ya. Dan doh je kepada anda yang bergegar berhampiran lah.
1: Okay.
0: Angkasa Puri dia. Anda boleh juga datang ramai-ramai malam ini ya. Pagi ini ya.
1: Okay.
0: Untuk sama-sama menonton majlis tayangan siaran Piala Dunia 2026 bersama yang berhormat Menteri Komunikasi ya. Bertempat di perkarangan auditorium Sri Angkasa Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Datang ramai-ramai.
1: Datang beramai-ramai.
0: Sama-sama kita seronok. Kita tengok ramai-ramai ini seronok.
1: Yo.
0: Tak kisahlah sekolah mana tapi seronok anak-anak. Suasana anak kan meriah.
1: Jomlah kedai kedai mamak jom.
0: Kedai mamak lah mamak.
1: Jomlah kedai mamak.
0: Tapi biasa mamak penuh lah malam ni.
1: Oh memang penuh lah mamak. Mamak pun sampai pagi lah.
0: Siapa yang datang lagi ya. Kita jumpa kat mamak malam nanti ya.
1: Ya, jom.
0: Peranan pembukaan Mexico dan Afrika Selatan malam ini.
1: Ya.
0: Orang Mexico cuti ya hari ni.
1: Cuti. Selamat bercuti senang Mexico.
0: Cuti orang Mexico. Orang Mexico saja.
1: Ya, orang Mexico ya. Yang Malaysia jangan ngada-ngada.
0: Tak ada cuti. Tak ada cuti ya. Tak ada panjang cuti itu. Cuti banyak lah itu.
1: Cuti dah banyak. Seminggu pula tu nak ok.
0: Kita bagi cuti dah itu. Minggu lepas ya.
1: Ya.
0: Jadi minggu ni kita bagilah orang Mexico pula cuti.
1: Ya. Kan? Sebab Najib berlaku kesesakan. Bila Piala Dunia tu bukan senang Mexico je yang pergi. Negara-negara lain pun akan datang hadir untuk menonton Piala Dunia tu. Tapi tak dapat nak ewek jeruk kan.
0: Kenapa pula? Boleh
1: jeruk. Aduh. Tok Bersin. Ya.
0: Okay, Bersin.
1: Sin hoi direk lok cerek tu.
0: Kena kira. Bersin.
1: Kandek. Ya. Babuk pun lakus. Tok Bersalah nak calak teh. Apapun, jom kita gegarkan Piala Dunia 2026 untuk semua yang bakal-bakal penonton yang akan menyokong pasukan kegemaran anda. Jadi, cok-cok yang masih lagi ingin berkongsikan pasukan kegemaran, boleh komen-komen di sini. Untuk kawan-kawan kita lah yang sedang menonton live TikTok.
0: Kan.
1: Ya.
0: Siapa boleh dia?
1: Iya.
0: Nak cerita pun boleh.
1: Nak cerita pun boleh.
0: Nak cerita apa-apa pun boleh. Bukan kisah bola saja. Cerita lah apa-apa.
1: Ya.
0: Kan.
1: Ya. Sembang-sembang.
0: Sembang-sembang. Kan. Mana tahu ada dedek rezeki. Kita boleh jumpa dekat Mexico nanti.
1: Ya. Ada rezeki boleh datang Mexico. Ataupun teringin nak datang Mexico kan. Semata-mata nak tengok bola lah. Apapun untuk kenebek yang bersengmong pilihlah pasukan kegemaran boleh boleh kongsi-kongsilah bersama kami di sini pasukan kegemaran anda. Macam Abel tadi dia suka dia sokong Chote. Brazil ya.
0: Saya suka Brazil.
1: Brazil. Abel kita Brazil kawe. Perancis lah.
0: Perancis.
1: Perancis.
0: Okay.
1: Perancis.
0: Okey dia yang kongsi gigit lah tentang penemuan pendaki yang pai dah calah Jasminda tu.
1: Okey.
0: Jadi isatop lah mau majlis penghargaan ya. Yang dia nak oleh Adun tu, Adun untuk semualah mangsa ataupun kepada mereka-mereka yang telah menemui pendaki yang hilang nak.
1: Okey.
0: Iaitu Puan Jasminda. yang telah hilang selama lebih kurang 15 hari di dalam hutan. Mereka yang menemui telah pun diberikan penghargaan. Mereka telah mendapat penghargaan daripada ahli Dewan Undangan Negeri Adun Chen Riang, Chong Xin Heng yang nak sijil penghargaan dan sedikit sumbangan atas usaha dalam menyelamatkan mangsa. Jadi ucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat. Juga terima kasih kepada pihak penyelamat sejaklah yang telah berkos lumus antaranya pasukan bomba, pasukan SAR daripada Malim Gunung dan juga daripada Jakua sendiri yang telah membantu menemukan Puan Jaslinda tu. Dan tiga orang yang diberikan penghargaan anak adalah Nazri Bah Eng, 55 tahun, Bah Roslan Bah Sulpok, 51 tahun, Bah Tok Batin, Kampung Lubuk Gaharu, Muhammad Asmadi Abdullah, 63 tahun.
1: Itu dia ya, penghargaan. Pepun Taniah Mak Menak. Dan juga amok juga kawan-kawan kita, Ruya katanya.
0: Ruya di mana Ruya ni? Ruya Buya ni di mana Ruya Buya?
1: Ruya dia kata Gawad FC. Gawad FC, alamak. Yang tu pasukan dalam rumah lah Gawad FC.
0: Gawad FC ni tim dia ada, ada tim. Tim Gawad ni ada.
1: Ya. Ada. Tim Gawad, Gawad je lah.
0: Dia ada tim juga, tim Gawad FC ni.
1: Okey.
0: Tapi dah dibubarkan lah tim tu.
1: Oh, memang betul lah, Mak.
0: Ada.
1: Oh, yang kena kuburau.
0: Ruya tu antara pemainnya.
1: Ya, ke penjaga kuburau.
0: Ruya pemainnya, termasuklah Abel.
1: Abel ya? Oh, Abel sekali.
0: Kita,
1: Gawad
0: kita
1: FC.
0: Kita Gawad FC. Kau tanya lah Ruya tu.
1: Memang korang kaki Gawad ke macam mana?
0: Tim tu namanya Gawad FC.
1: Oh, saya ingatkan memang semua sakit Gawad.
0: Dia memang pemain bola semua tu.
1: Okay, Jackson. Jackson Spain ya.
0: Oh, Spain, okay.
1: Okay, terima kasih Jackson komen. Ruya juga, terima kasih share pasukan kegemaran walaupun Gawad FC tidak layak.
0: Tidak layak ke piala dunia.
1: Piala gombak je lah ya.
0: Piala gombak lah Ruya ya. Okey, Aisyah Fiyah Manumo ya, teruskan lagi dengan lagu Aduh, lagu pilihan siapa tadi ya?
1: Kawan kita, kawan pendengar. Kita,
0: dia minta lagu ni, Joget Kapal Terbang.
1: Aisyah Fiyah. Okey,

0: Okey, biarkan saja bersama dengan Kumpulan Ria kata.
1: Ya, yeah, Chef M, moi ke udara. Kena buat yang bersengbong lagu-lagu sen oi eh. Ya, semestinya radio Chef M, moi.
0: Ya.
1: Dan terima kasih rakan setugas Kelegah Dialek Jakun sebentar nanti bersama DJ Zainab ke udara. Dan jangan lupa juga berita daripada dialek-dialek di Aceh FM, 1 tengah hari berita semai dan 3 petang berita temuan. 4 dialek utama Aceh FM.
0: Okey, Moknay lagi ya.
1: Nar lagi berita. Lagi,
0: jam 1 tengah hari berita semai dan 3 berita temuan. Berita terakhir. Okey, kena buat 4 dialek ya.
1: Ya, kemen. Dan juga nar berita utama dalam jam 5 lengal dan 9 layak lah. Selama 10 minit.
0: Okey, nak antara gah-gah semasa yang kami kongsikan kepada Inyap Kenebo. Super senior yang sahih hanya di RTM.
1: Ya, jadi sebelum nak Asmi dok antara get info neglect Ma Kenebo juga. Kalau NA Polis Sabah tumpas sindiket pusat panggilan, rampasan lebih 1.10 juta. Sindiket menjalankan pelbagai aktiviti jenayah komersial, pelaburan tidak wujud, pelaburan saham palsu, jerat percintaan, perjudian dalam talian, penyamaran sebagai pegawai polis, penipuan pinjaman wang tidak wujud, kegiatan menerima dan memindahkan wang hasil penipuan dalam talian. 12 operasi di Sabah dan juga Labuan sejak Januari hingga 8 Jun 2026 dan telah didakwa di mahkamah lah melibat serbuan di kawasan Kota Kinabalu 4, Labuan 3, Tawau 3, Sendakan 1, Penampang 1 dan 341 individu ditahan melibatkan warga negara China. China paling jajil lah. China ya, iaitu warga negara China 303 orang, Malaysia 27, Vietnam 9, Taiwan 1, Laos 1, berumur 17 sehingga 60 tahun, 305 lelaki dan 36 wanita, bermakna warga kaum lelaki lebih ramai lah. Dan kalau kita lihat di sini, mangsa terdiri warga negara Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, Amerika Syarikat, Jepun, Brazil, Hong Kong, Thailand. Dua antara mangsa-mangsa yang pernah ditipulah ya. Daripada negara, bukan setakat Malaysia tapi jajah ya. Thailand, Hong Kong, Brazil, Jepun, Amerika Syarikat, Taiwan, Korea Selatan.
0: Semua negara lah kena tipu.
1: Aduh nak lah.
0: Bukan saja anu tapi semua negara.
1: Ya, tapi sindiket tu di Sabah lah.
0: Di Sabah.
1: Pusat operasi nak mungkin di Sabah lah ya. Ada antara get info neglect ma kenember. Biasalah suka ni cerita-cerita tu. Cerita jenis anak penipuan do atek engdo. Kadang-kadang sindiket do mau na colek se oi. Ini do drama lah.
0: Drama.
1: Macam kami kaki-kaki drama ni.
0: Aduh, ingat cerita sebenar.
1: Tak ada
0: drama.
1: Engdo cara mendapatkan pekerja nak melalui mencolek lah. Dalam drama lah eng colek se oi pandak eng paksa kerja sebagai do atek lah. Scammer. Dah keluar drama nak lah tapi realitinya saya tak pastilah. Enak lah. Tapi realitinya selalunya yang ini sebelum-sebelum tu macam terjerat kerja-kerja yang tidak wujud lah. Pandang rupanya kerja nak kena redo atik lah kerja jadi redo.
0: Maknanya kalau peringkat awal ditawarkan kerja kononnya luar negara lah.
1: Luar negara.
0: Kerja lah, mok lah kerja dengan gaji tawaran tinggi lah. Rupanya dia jadi scammer. Tolong call je, buat call.
1: Buat
0: panggilan. Dekat situ lah anak nak.
1: Dalam cerita dah pun inilah selalunya mungkin cerita nak jadikan contoh lah kepada seorang ramai supaya berhati-hati. Bila engkau tak dapat untuk nak customer ataupun tak dapat rate yang perlu, kena engkes dalam masa satu hari nak kena peluk. Sampai tak boleh encak, tak nak makanan, nak renak lah. Jajil sebenarnya. Tapi sebenarnya realiti dia rasa kemen lah. Cuma drama nak teh hanyalah untuk nak
0: rasa kemen
1: lah. Rasa kemen lah benda tu. Sebab selalunya cerita tu akan
0: berdasarkan
1: kisah benar. Jadi hati-hatilah, terutamanya anak-anak muda yang nak cari pekerjaan, pastikan di tempat yang betul. Ataupun pergilah. Pergi ke tempat tersebut. Nak pastikan tempat itu memang wujud ataupun tidak ya. Jajah sebenarnya berlaku. Sebab yelah nama pun manusia kan. Manusia dia cepat tertarik dengan gaji yang lumayan. Gaji,
0: tawaran lah, tawaran lumayan.
1: Ya, tawaran
0: lah. Yang yelah, lumayan. Yelah, bayangkanlah tiba-tiba awak tak pernah kerja. Mm-mm. Awak baru habis SPM. Mm-mm. Ditawarkan gaji RM5,000 contoh.
1: Contohlah, RM5,000 nak kira paling sikit lah.
0: RM5,000. Awak tak, mereka tak nak kan? Awak tak, tak pernah kerja ni. Mm-mm. Dia sebut, RM5,000. Wah, lama. Untung ni.
1: Ya.
0: Dah lah, pergilah. Bila pergi,
1: rupanya hot empoy dah
0: jadi lain. Jadi lain lah.
1: Bila awak matang panak, kadang-kadang nak mau empoy dah duduk empoy colek lah.
0: Ya. Yeah.
1: Panak ngor ek do chat ataupun WhatsApp ke keluarga, calak oh saya takkan pulang, saya bekerja. Panak terus senyap. Kerana dipaksa atek lah.
0: Kerana dipaksa. Jadi naklah reality sekarang, penipuan skamer yang semakin berluasa. Terutamanya untuk golongan muda lah, golongan belia, belia wanis.
1: Dipaksa lah, dipaksa bekerja.
0: Yang mana kadang-kadang saya nampak tu, yang sekarang tak like lagi dunia pekerjaan mereka lah.
1: Ya.
0: Jadi mudah diperdaya dengan snicket-snicket yang menawarkan gaji yang lumayan. Hati-hati ya.
1: Ya, hati-hati ya semua untuk anak-anak muda, terutama Gen Z.
0: Gen Z lah. Okey, waktu bro, pukul 11.20 minit. Ya, jadi berhibur terus dengan lagu tu, Escape, Sir Sudir.
1: Balik tu, mana-mana.

0: Oke, okay, biar pendihat di teriris ya.
1: Iya.
0: Sama dengan life story ya, Teh.
1: Sebentar lah, Teh. Saya mau hiburan untuk balik ya. Ya, Teh. Rakan pendengaran Syafam 11.35. Okey, Mini dan Yahya. Dan selepas tu akan rakan tugas berkontilah untuk jam seterusnya 12 PDIS ke udara. Sehingga 12 gagi layak ya. Kawan-kawan akan berkonti selepas doha. Jadi anu mau ge info juga kalau ene neglect ma kenapa berita kalau ene flat 4 tingkat kosong.
0: Okay.
1: Selepas penempatan tular.
0: Baru tahu.
1: Langat ya. Struktur kediaman akan flat ya 4 tingkat yang didakwa dibina secara tidak sah oleh etnik Rohingya di kawasan terpencil di Sungai Tekali yang dikesan mula lengang bawa emperak penghuni ya. Jadi kalau ini sebahagian rakyat unit permis pembangunan nak puduh dikunci rapatlah dipercayai penghuninya sudah berpindah ke kawasan Moy selepas penempatan berkenaan tular sejak 3 Ishatob dan juga atau elek lagi dah duk malok. Flat yang 4 tingkat duk tu nak uzur dan laluan koridor ditutup bumbung zinc. Struktur dinding batu yang tidak disemen dengan sempurna, kediaman bertingkat dan dipercayai didiami komuniti Rohingya di Sungai Tekali yang mok sambungan paip dan piayawan elektrik yang tersirat dan mencurigakan.
0: Elok sana boleh.
1: Tak elok, elok.
0: Pelik kena. Bungunan nak berdiri, anak. Mana tahun.
1: Dek dolar tak. Flat tu. Bina ring nak?
0: Ya.
1: Macam lo boleh bina ring nak?
0: Yang pelik nak. Ada lo boleh pihak berkuasa tak nampak.
1: Ya.
0: Empat tingkat kot.
1: Empat tingkat. Tapi tak berkendrop ke?
0: Lepas nak dengan api air mok.
1: Ya. Nak mencurigakan lah.
0: Lepas nak ngeduh malok daduk tu. Siap lah. Jagalah malok kan.
1: Daduk tu elek malok.
0: Tel balik tu elok ikan mungkin tempat. Itu bahaya dia sebenarnya.
1: Ya. Semakin itulah menjadi-jadilah.
0: Semakin lemak lah. Dia nak lemak lah. Kan. Dah bagi betis dia nak.
1: Macam gedul.
0: Itu tak boleh. Tak boleh kalon sebenarnya.
1: Itu berluasa lah sebenarnya.
0: Kalau boleh air kalon mak itu. Kan. Pelik je.
1: Nak unak yang cerita.
0: Semakin jadi orang tu. Semakin membiak dia nak. Semakin
1: membiak. Lepas nak moj hospital pun untuk berbayar. Jadi lah sebenarnya. Jadi masalah orang
0: tu. Macam-macam lah nak. Macam-macam tuntut lah nak.
1: Ya. Jadi penuntut. Menuntut macam-macam lah mak air tu. Sedangkan Eri yang asal sengai bag. Tak ilah em tuntut cik air. Orang air terima. Renak lah.
0: Itu adalah anak tu. Anak puak-puak dia tu. Pernah macam-macam lagi.
1: Ya.
0: Encen pula itu tempat nak
1: selayang
0: nak
1: selayang encen.
0: Encen itu silayang.
1: Silayang saya punya. Relok cerit itu.
0: Okey, naklah perkongsian dia tentang rumah
1: ataupun etnik Rohingya do atek lah.
0: Yang mungkin akan dirobohkan kot.
1: Semestinya lah irasa
0: sebab kalau hoi nak kosong lah. Irasa kena roboh nak.
1: Sebab duk irasa tek yang memang tek seoi.
0: Tek seoi tuan tanah mo. Jadi antara nak lah tuan tanah pun patut dikenakan tindakan je.
1: Kerana
0: apa lah sana nak pulang lah. Tak payah cerita di sana kan. Ya, tiap lah pengusahaan tentang warga tu yang semakin jadilah.
1: Betul.
0: Okey, saya mahu lagu Doneng. Lagu Doktor permintaan. Aduh, merakan.
1: Rakan kita ya.
0: Dari TikTok tu. Nasamai lagu Bunga Lembah. Yeah.
1: Okey.

0: Okey, nampaknya pun hari nalar memang penghujung waktu pada pukul 11.52 minit. Ya.
1: Selepas dua rakan-rakan setugas dari Lex Mai akan bertemankan Nyob dan rasa ye sampai anulah Linda ke udara. Terima kasih.
0: Okey, ye memang dah diamulakan diri seketika. Agak rakan-rakan yang ingin menonton bola sepak datang ke ramai ke Angkasa Puri, Lex Do. Sempena perlawanan pembukaan Mexico menentang Afrika Selatan. Okey, moi nang moi, Syafem. Terima kasih, jumpa lagi, bye-bye.

0: Semai di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara yang dihormati kurihunin, jadi kurihunin akan terangkan magit perkara ilik jadi Adam ketika mencip no tandas ataupun menghul ju tandas. Yang pertama sekali, oleh semuanya izin sebelum himoj ku kata tandas. Cara pertama ialah ketuk pintu ataupun hipoj keluar untuk magit ketika. Lebih-lebih ni ketika hicim no tandas awam. Jangan himoj kecuali betul-betul dipastikan untuk mengui kodok hajan. Sebab hisengoh kalau-kalau mong mai ku kata tandas aja. Yang kedua, hicim digunakan jukwil ketika himoj no tandas lepas aja. Hihol rujuk tam. Biar mai Islam diajarkan supaya naik baca doa ketika naik moj ataupun naik hol ju tandas. Yang ketiga, biar mai beragama Islam, cara li paling bor, jangan hihadap kiblat ataupun jangan hiok celot hi no arah kiblat. Hajat aja sebagai hi menghormati Kaabah. Yang kelima, jangan hi en sesuatu ataupun anak-anak benda ilimong kitulis muh Allah, kitab Al-Quran atau sebahagian ju ayat-ayat suci Al-Quran ku kata tandas. Yang keenam, biget hi belwal, hi ilung, hi berseronok ketika kodok hajan. Yang ketujuh, jangan hi nom num rata-rata selain ku kata tandas ili disediakan. Maka dengan ada saudara, baiklah sama-sama hiba adab ila in perlai ku kemil cina. Moga sinuhi akan lebih berkati la Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan adik, ini sudahi wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakim.

Dan aksi epik perlawanan pembukaan Mexico menentang Afrika Selatan. Grandstand jam 1 pagi. Sepak bola 3 pagi. Korea Selatan berdepan Czechia. Grandstand 9 pagi. Sepak bola 10 pagi. Bersedia untuk aksi bertaraf dunia Sepak bola Piala Dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Play. Lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6.

Ya, halo, halo. Hai, Ambor Dajis. Salam sejahtera. Rusalam 80 masyarakat Mahi yang sedang mendengar Asyik FM Moi Num Moi ketika ada. Jadi Maiga semua harapnya ke dalam keadaan yang terbaik lah ya. Harap ke pun Abernor sentiasa dan juga sentiasa Romaji diberi kesihatan yang bor-bor tali. Ha-ha. Jadi aku dah jisah deh ku segmen yang kedua untuk siaran untuk hari adeh 11/6/2026 bersama Ruin DJ Reza. Aku kata segmen yang semestinya Mahi Asyik yang akan bersiaran pukul 12 Dajis. Loy lah pukul 4 2 gini naik loy ya. Jadi orang pun terima kasih dah kalian pendengar masih lagi setia bersama Ruji Asyik FM. Tak kira tu blog terlink ke gigi mungkin lah ke getik Ngeromaji Asyik FM melalui frekuensi radio 89.3 91.1 93.1 95.6 96.7 99.9 102.5 102.7 105.1 dan juga mungkin mengarah-arah pendengar yang boleh kiketik je menerusi MyFreeview 706 dan juga menerusi RTM Klik. Jadi RTM Klik je boleh nak aplikasi yang KU ya RTM. Jadi kita boleh ki download secara percuma ku App Store dan juga Google Play Store. Bagi boleh kiketik segala rancangan-rancangan yang berada ku RTM dan yang pastinya kena lagi getik Asyik FM lah ya. Jadi orang pun Najis Adik yang mengucapkan selamat menjamu selera ya kepada Ngeromaji kawan-kawan yang mungkin sedang menjamu selera. Mungkin cecak Najis kan. Jadi boleh komen-komen juga ku TikTok live yang pay and on deh. Boleh ki komen juga ma imenu dan juga ma ijo wadah lah untuk Najis Adik. Mungkin lauk-lauk yang special ha-ha. Boleh kongsikan juga Nuin boleh kongsikan tu semua rakan-rakan pendengar ik, untuk penani ik, semua dan juga Bimai yang tengah bekerja je kan. Jadi selamat bekerja, selamat menjalani tugas sikit supaya sikit menjalani tugas sikit dengan lancarnya, dengan baiknya lah ya untuk hari adik. Jadi walaupun untuk hari adik seperti biasalah kata Simon Mahi Asyik yang pastinya yang akan kongsikan beberapa info semasa berkenaan dengan trafik, berkenaan dengan kes-kes global dan sebagainya, dan sambil-sambil hi berinfo ataupun hi berpenani lah kan, hi berpengetahuan berkenaan dengan info-info sambil-sambil juga berhibur bersama Ruin DJ Reza ke udara. Jadi sebagai pembuka bicara, pembuka kata, pembuka Ngerok Maji pintu untuk Dajis Adeh, join lain anak lagu nak, junyanyan Tunas Pai, Kebangkitan Asyik FM, Moi Num Moi.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Ya, Chef M, moi no moi. Pukul 12.24 minit dajis. Seperti biasalah, DJ Reza akan menemani Inkit semua sepanjang segmen ada dengan pelbagai lagu-lagu yang menarik, info santai dan juga perkongsian anju para pendengar. Jadi kadang-kadang kan, ke dalam kesibukan kesibukan hidup lah, ngeromai je kan, kita perlukan sedikit ngeromai je, get lah hiburan, room music yang menceriakan hari-hari hit semua. Jadi semoga siaran ataupun kata segmen ada dapat ngeromai je, get lah kegembiraan dan juga ngeromai je semangat untuk hit semua kekal sentiasa positif dan juga sentiasa dalam keadaan yang terbaik lah ya. Jadi terima kasih rakan-rakan pendengar masih lagi setia bersama Ruji Aisyi FM menerusi TikTok Live. Sekarang ni memang lebih kurang 6 mata memandang. Hello, hello, hi semuanya. Manja, kiriman daripada Manja, emo TikTok naik. Hi DJ, hello juga DJ, apa khabar Manja? Zack juga, apa khabar ya? Sehat ya Jack? Semoga semua rakan-rakan pendengar kita berada dalam keadaan yang terbaik lah. Jadi bila hi sureh lah ataupun dia bercerita lah pasal lah kehidupan Nohari je kan, kadang-kadang hi aji terlalu fokus, hi besar masa sampai hi sip untuk menghargai perkara-perkara yang dekajek ku sekeliling hi. Jadi senyuman ju mai tersayang, secawan kopi ku huper, ataupun sekadar mendapat ngeromanji kabar-kabar ataupun gah-gah yang bor, aju kawat-kawat hi sebenarnya dah cukup pun untuk menceriakan hari-hari hi. Jadi hari ade dan hu ajak semua ngeromai je pendengar untuk hi kod get lah hi masa je, dan hi berfikir lah nanak perkara yang membuatkan hi rasa bersyukur pada hari ini. Jadi maji lagi baiklah untuk Engkit yang sedang mendengar dan juga ingin mengingatkan supaya Engkit semua sentiasa menjaga keselamatan jalan raya. Ialah kadang-kadang daji-daji tadi pun mungkin waktu dia rehat kan, waktu kod kenun sekolah dan sebagainya kan. Pastikan kita semua sentiasa dalam keadaan yang fokus, sentiasa patuhilah ramai je peraturan-peraturan jalan raya dan mematuhi had laju lah. Kalau boleh kena sentiasa berhati-hati lah, tak kira lah kuih kereta tu ataupun kuih motor ke ataupun dan sebagainya, pengangkutan awam pun kena berhati-hati. Yang pentingnya kena ramai je selamat sampai ke destinasi lah. Jadi walaupun rakan-rakan pendengar, kalau yang ngeromai je pai masuk TikTok live ya, dia boleh ngeromai je share-share ataupun repost-repost sambil-sambil tap-tap screen. Ngeromai pai kan, tap-tap screen. Dan juga boleh kongsikan juga segala kiriman dan juga ucapan untuk mungkin mong lah ucapan je untuk ditujukan nubuk-buk telekan ngeromai tersayang ke, ataupun ngeromai je nuperingat yang nyak Jumat dekat Kunus. Lebih kurang macam Anji lah. Jadi mama pun terus hilayan HFM Moi Numai telah sedih hilayan nak lagu junyanyan UMB Imah Suka Iha. Kata dari Jahud HFM Moi Numai.

Ya, Chef M, moi nu moi. Lain daripada yang lain semeruin, aku Najis Adih, DJ Reza ke udara kata segmen My Hit Aishi. Jadi, mohon pun terima kasih nu semua yang terus setia mendengar. Mengetik lah kiranya kan siaran hi ade, siaran Chef M. Sementara Nenek Pahi ketik lagu junyanyian Flow Etik dan juga Khalifah. Tak tentuang ataupun TTTTTM, tak tentuang, tak tahu malu. Dimedleykan lagu Aji menjadi nenek lagu lah. Jadi ada pun akan bacakan beberapa kiriman yang Pai telah masuk. Katanya joy juga ada peminat. Peminat pula kan. Joy juga no, pendengar. TikTok live katanya, apa khabar DJ, sihat ke? Ya, saya sihat. Saya baik-baik saja. Dan saya akan sentiasa menceriakan hari-hari anda. Terima kasih pendengar yang sedi mengirimkan salam laju ke blok-blok tempat, pelbagai tempat lah kan. Seronok bila ikut hineng sokongan juga penghargaan Junkit Sumak kata TikTok Live Aishi FM. Jadi untuk mama pun, untuk yang sedang bekerja, teruskan usaha engkit. Untuk yang sedang belajar. Semoga dipermudahkanlah urusan ya. Dan berjaya mencapai cita-cita yang engkit impikan selama ada. Jadi untuk yang sedang berehat bersama peringat, mungkin hari ini hari cuti kan, setengah-tengah setengah mai bekerja, mungkin record off hari ini kan. Hargailah masa ataupun hargailah waktu adik, kerana ngeromai ji setiap detik ji bersama ruh insan tersayang ji amatlah bermakna. Baiklah nungkit semua, jangan keblok-blok. Telah kena telas adik akan joy lagi perkongsian-perkongsian dan juga pukul 1 genek doh. Ia akan waktu laluan sebentar untuk berita kudalek semai yang akan ke udara pukul 1 dan jis kena doi. Jadi mama pun terus lain Aishi FM, moi nu moi. Terima kasih semua. Okay, kita berjumpa lagi Aishi FM, moi nu moi.

Ya, Chef M, Moi No Moi. Lain daripada yang lain. Sekarang pukul 12.50 minit Dajis. Semaksudnya, hey, dah menghampiri nu pukul 1 Dajis kena doh. Hey, nak kena kelaluan sebentar untuk berita utama, berita kata Dalek Semai ke udara dalam pukul 1 Dajis kena doh. Maupun kej aku nu blok-blok no. Setialah bersama Rujuk HFM dan telas berita Ganaik Doh yang akan kongsikan lagi beberapa info dan juga hiburan-hiburan yang pastinya yang akan menceriakan Daji Sengkit dan juga Doi Sengkit semua. Jadi sebelum kelaluan yang akan berlayan anak-anak lagu Junyanyan Pijai Masih Sayang Kati Dari Teman dan telas lagi diikuti dengan lagu Junyanyan Dex Band Hanuin Kati Dari Teman. Jadi terus lain HFM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.

perhatian, perhatian, jangan.

0: Saksikan aksi epik perlawanan pembukaan. Mexico menentang Afrika Selatan. Grandstand jam 1 pagi. Sepak bola 3 pagi. Korea Selatan berdepan Czechia. Grandstand 9 pagi. Sepak bola 10 pagi. Bersedia untuk aksi bertaraf dunia. Sepak bola Piala Dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Play.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
1: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they
3: are running back. Yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, Chef M, moi no moi. Lain daripada yang lain. Bersama Ruin, aku Dajis ada 11 minit Dajis ataupun Dui. Bersama Ruin, DJ Reza ke udara kata segmen sepertinya Mai Hi Ashi. Jadi orang pun terima kasih rakan-rakan pendengar masih lagi setia bersama Ruji Aisyah FM. Tak kira kumpulan terlink Kikigai, menerusi frekuensi radio, menerusi My Preview 706 dan juga menerusi RTM Play. Terima kasih lah ya sentiasa setia dan juga bersama Ruji Aisyah FM. Jadi hari ini 11/6/2026 bermaksud dah menyelang ke Nana Ngeromaiji kejohanan sukan berprestij di kudunya dia lah. Ya, Haji Piala Dunia yang akan berlangsung tak diu lagi. Dan bermulanya sepak mula adalah Hooper dah pukul 3 Hooper. Di mana kalau ini kepada jadual yang dikeluarkan oleh Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan pertama melibatkan tuan rumah Mexico berlentang Afrika Selatan dan telah saji pukul 10 pagi Hooper dah. Perlawanan di antara hip punya jago Asia Korea Selatan akan bertemu dengan Republic Czech. Jadi apa yang menariknya tentang Piala Dunia ada bukan tali sekadar aksi ataupun sekadar Ngeruk Maji pening skill dan sebagainya ke atas padang, tapi juga semangat yang naik oleh penyokong dapat melihatkan ataupun dapat hineng pelbagai budaya, bahasa, ruh negara bersatu kerana Ngeruk Maji minat bersama terhadap bola sepak lah. Jadi dari peringkat kumpulan loy lah nuklawan akhir, setiap perlawanan Najih mempunyai cerita dan juga maksud ataupun drama yang tersendiri. Haji lain-lain. Jadi bila hi cerita pasal Piala Dunia, Joy juga mempunyai kenangan masing-masing kan. Kalau mungkin ke masih ingat lagi kan jaringan-jaringan ataupun gol-gol yang lawa-lawa Haji kan. Dan ataupun aksi keramaian, aksi penjaga gol. Ki berkep bola, ki selamatkan bola. Ataupun saat-saat mendebarkan ketika penonton sepakan penalti. In paling ingat Nana Ngeruk Maji kenangan ataupun Nana kejadian Piala Dunia juga perlawanan akhir edisi Chanuk antara Argentina juga Perancis bila hineng pergi nar-nar pasukan sentiasa berbalas serangan. Ajilah Ngeruk Maji kehangatan Piala Dunia Aji sendiri. Jadi mampu rakan-rakan pendengar yang Kuti Talk Live ada, boleh juga kongsikan ucapan ataupun komen juga Ngeruk Maji tim pilihan ke untuk World Cup kali ini. Mungkin mong mai sokong Brazil, mong mai sokong Perancis, mong mai sokong Argentina, Spain dan sebagainya. Boleh komen ataupun kongsikan ke punya minat untuk World Cup ada tim blok yang ke minat dan sebab ma ke minat. Jadi mong juga dah mong respon ju show tapi kira dia akan bacakan aku pecah rahsia ke no. Jadi maupun terus layan Aisyah FM moy no moy, lain daripada lain terus layan lagu ju nyanyian Crystal X Seragam Hitam versi baru ya. Aisyah FM moy no moy.

0: Moi nu moi, a Chic FM.
1: Assalamualaikum. Mama, aku ada keluar ni. Mana mama ni pergi? Ada uang ke hap ni? Mama, oh mama. Mana untuk ini pergi?

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Bersama Ruin, aku pukul 1.28 minit dui ataupun minit dajis. Ha, bersama Ruin, DJ Reza ke udara kata segmen Amai Hi Ashi. Pastinya aku kesempatan adik yang akan kongsikan juga memberi info berkaitan cuaca ataupun ramalan cuaca yang akan berlaku ke negara Hi Adik. Jadi, menghineng ku laporan ataupun ramalan cuaca yang diperhol ya Jabatan Meteorologi Malaysia untuk Hari Adik 11 Jun 2026 menghineng berpes akan berlaku ke tempat Pulau Pinang, Pahang, Roh Kuala Lumpur. Dan juga berpes akan berlaku ke tempat juga kawasan Pelalaman, Kedah, Perak, Kelantan, Roh Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Tapi aku perlis Putrajaya, Roh Melaka dijangka Tok Manilah untuk Hari Adik. Jadi minum ku kawasan Sabah pula berpes akan berlaku ke tempat Pantai Barat Rukudat dan juga berlaku juga ke tempat pendalaman Tawawuru Sandakan. Tapi Kuala Buan dijangka Tok Mani untuk Dui Adih. Dan juga untuk di Sarawak pula berpes akan berlaku ke tempat Serike, Sibu, Kapit, Miri, Rulimbang. Tetapi ku Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Mukah, Rubin Tudu dijangka Tok Mani untuk Dui Adih. Baik, kalau Haji ni ramalan cuaca untuk Dui Adik. Dan ada pula yang akan bacakan juga ramalan cuaca untuk Ibelah Mengot. Menghineng berpes akan berlaku kubur tempat ku Pahang dan juga berlaku kubur tempat ku kawasan Pelalaman, Kelantan, Roh Terengganu. Tapi ku Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor dijangka Tok Mani untuk Mengot Adik. Jadi untuk ku Sabah pula berpes akan berlaku kubur tempat pendalaman Roh Labuan. Dan juga berpes akan berlaku juga kepada tempat Pantai Barat Sandakan Rukudat. Tetapi ku Tawau dijangka Tok Mani untuk Menguat Adik. Dan juga ku Sarawak Mani ku beri tempat juga ku Kapit, Bintulu, Miri, Rulimbang. Tapi Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Serike, Sibu, Rumukah dijangka Tok Mani untuk Menguat Adik. Jadi Ajilah Ilis serba ringkas ramalan cuaca untuk Belah Dui dan juga Belah Mengot. Dan pastinya untuk rakan-rakan pendengar mungkin ramai Haji Mong aktiviti yang dirancang untuk Dui Adik. Mungkin mengsa setengah mai Haji semestinya macam contohnya aku kampung kan. Mungkin Dui-Dui ada masa-masa untuk beriadah, masa-masa untuk ramai Haji tengroj dan sebagainya. Mungkin juga untuk main takro, main bola sepak dan sebagainya. Pastikan kikineng juga ramalan cuaca ada. Ku Jabatan Meteorologi Malaysia boleh kicek ku laman web Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Ruh Kesihatan Alam. Ataupun boleh juga boleh kicek ku aplikasi My Cuaca. Pakcik boleh kineng segala jenis info, segala jenis maklumat berkaitan dengan cuaca. Dan juga aku Belah Mengot, mungkin juga rakan-rakan pendengar yang mungkin mong aktiviti juga yang ingin dirancang, mungkin Mengot Adik nak ngeromai ji bersiar-siar, berjalan-jalan cip-cip sama peringat angkit kan. Pastikan kita sentiasa ngeromai ji kineng ramalan cuaca dan juga sentiasa boros pada. Nak pula kalau tempat angkit aji ngeromai ji mungkin tempat takungan teo ataupun tempat yang galaknya berlakunya banjir dan sebagainya, pastikan kita sentiasa bersedia dari segi segala aspek lah. Dari segi kita punya pengenalan diri, kita punya dokumen-dokumen penting dan juga barang-barang penting kita lain-lain. Jadi terima kasih rakan-rakan yang masih lagi setia sama Ruji ICFM Kujam Adih. Dan Genet Dog yang akan kongsikan lagi membreak cerita juga info-info yang menarik untuk penani hei semua. Tapi Mama pun jo ilanok dan lagu junyanya Rio Siwas, Aku Suka Kamu. ICFM, moi numoi.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, Chef M, Moin Umoy. Lain daripada yang lain semeruin DJ Reza ke udara kata segmen Maihi Asyik pukul 2 petang adeh, ha, 2-2 adeh, ha. Jadi dah masuk lebih kurang 2 jam dah bersiaran kata segmen Maihi Asyik. Dan pastinya telah sadih lebih joy lagi info-info yang menarik untuk Okey Sumak dan juga untuk Peranihi Sumak. Jadi orang pun terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Asyik FM melalui TikTok Live yang dah tap-tap screen. Ha, loy dah 10.3K. Ha, gitulah. Ha, 10.1K. Ha, terima kasih ya nungkit semua. Semoga nungkit semua. Dia pun merahkan segala rezeki. Ha, dia pun mudahkanlah segala urusan. Jadi macam yang janjikan, dia akan kongsikan memberi info berkenaan dengan nanak kejohanan sukan yang paling berprestij ke dunia ni, ya Aji. Piala dunia yang akan membuka tirai Tok Liu lagi tepat pukul 3 hooper dah akan berlangsungnya nanak perlawanan yang menjadi pembukaan untuk pertandingan adik, ya Aji, perlawanan di antara Mexico menentang Afrika Selatan. Jadi menghineng ke portal berita RTM Piala Dunia Afrika Selatan tok gentar sorakan padu penyokong tuan rumah. Jadi pengendali Afrika Selatan Hugo Broos mencabar barisan pemainnya untuk mengekalkan fokus selain tok gentar berhadapan sorakan gempita yang bakal dicetuskan oleh lebih 85,000 penyokong tegar Mexico menjelang aksi pembukaan kumpulan A Piala Dunia Jumaat adik. Jadi pengendali Afrika Selatan Haji Hugo Broos anggap Mexico menjadi pilihan kumpulan A telah senarai rekod kemenangan dalam 10 perlawanan sebelum Ade. Jadi Jyoti Mexico Javier Aguirre berazam juga untuk memecah rekod tanpa kemenangan kati 7 aksi pembukaan Piala Dunia. Jadi Haji lai-lai pembukaan untuk pertandingan Piala Dunia 2026 Ade. Jadi angkit semua boleh kineng. Segala perlawanan 104 perlawanan keseluruhannya ku RTM Klik, boleh ki download dan juga boleh ki dapatkan aplikasi RTM Klik ku Google Store dan juga Apple App Store, dan ki boleh ki log in dan ki boleh ki log masuk secara percuma saja, tak payah bayar, tak payah nak ngeromai ji kena kek itu ini, tak payah. Ha, semuanya percuma, free of charge. Ha, bukan free of charger ya. Jadi Haji ni berkenaan dengan perlawanan antara Mexico dan juga Afrika Selatan, tapi ada ni perlawanan di antara Republic Czech dan juga Korea Selatan menghineng ju laporan portal berita RTM. Republic Czech sedia rantai Sun Heung-min. Ha. Jadi Republic Czech sudah mempunyai perancangan taktikal bagi naik kekang ancaman penyerang bisa Korea Selatan Haji. Sun Heung-min ku kata aksi pembukaan kumpulan A Piala Dunia Jumaat ada. Jadi Kobek menegaskan barisan pertahanan Tok Gentar berpengalaman mengekang pemain bertaraf bintang Haji. Jadi Republic Czech kembali ke Piala Dunia telah senai kemarau lebih kurang dekat sebelum naik layak menerusi peringkat playoff. Jadi Kobek menyuntik disiplin squad Huan ada bergantung pada corak pemain fizikal, agresif, pelaksanaan taktik yang ketat. Haji lai-lai perlawanan antara hipnya jago Asia Korea Selatan akan bertemu Republic Czech Hooper dah pukul 10 Hooper. Boleh kini ku RTM Klik lah ya. Dan telah ada joy lagi perkongsian berkenaan dengan isu-isu semasa dan juga info-info semasa, dan juga telah ada yang akan bacakan juga get lah laporan berkenaan dengan Lebu Raya Plus. Ha, jadi mama pun Joy Lennon dengan lagu Ju Nyanyan Mijo Band. Ada lagi lagu. Ha, jadi Haji Lailai, Mijo Band, Senuka Haji Sadeh, Asyik FM, Moi Nu Moi.

Ya, Chef M, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Sekarang jam 2.30 minit dui. Maksudnya Hidam Langkah Nanak segmen, ya Ji. Segmen Sewang Khazanah Seni Asyik. Ya, pastinya kata segmen ada yang akan putarkan lagu-lagu tradisi masyarakat Maihe dari pelbagai suku kaum, pelbagai suku bangsa. Yang pastinya untuk penani lihit juga kan. Lagi-lagi generasi Pai yang mungkin kurang ramai cakna dan juga kurang peka dengan tradisi Hei Adi. Adalah segmen yang sesuai untuk Hei belajar bersama-sama. Hei belajar tentang tradisi dan juga adat Hei Amazing Oi. Jadi tanpa berlengahkan masa lagi, jom terus silai dah. Chef M, Moi Numoi, Khazanah Seni Asyik.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Pukul 2.44 minit. Dui adik. Aha, maksudnya dah menghampiri ke jam yang ketiga. Dui. Aha, yang pastinya kena dah pukul 3 Dui yang akan berlaluan sebentar untuk berita utama kata dialek temuan. Jadi orang pun selamat petang Bordui semua rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Rujak Aisyah FM. Mungkin Dui Adi, mungkin Mong Ngeromaji, mungkin Mong kadang-kadang nak tempat di dah mula untuk aktiviti minum petang cair tepung, ngut ya teh susu dan sebagainya. Seronoknya lepak ku krop krop anu mah krop pengol pula krop anu ade krop juhu dan sebagainya kan memang sangat-sangat menarik. Sebenarnya sendiri pun gemar lepak-lepak ngeromaji, bukanlah lepak ngeromaji benda yang bukan bor kan. Lepak ialah ingut teh susu, ingut teh o. Lepas tu bertemankan ramai tepung kan, contoh kan tepung goreng ke apa tu mong anu sambalnya sekali lama terasa ke punya nikmat ikan ha, sambil-sambil dibercerita mungkin ada juga masa untuk mong ramai ji mai ame kudu-idu aji kan selalunya naikkan membawang. Ha, aktiviti membawang aji memang tak dapat dilupakan ya kawan-kawan. Tapi pastikan ke membawang benda-benda yang bor lah kan. Ha ha ha. Jadi ku kesempatan adik yang akan kongsikan juga cerita berkenaan dengan demam Piala Dunia menhinengku portal berita RTM. Piala Dunia 26, semangat Sun Heung-min membara. Jadi bekas bintang Tottenham Hotspur Haji, Sun Heung-min bersedia melupakan prestasi hambarnya ku peringkat klub bagi kipimpin ataupun kiketua. Kiketua E Korea Selatan mencari kemenangan yang pertama kata aksi pembukaan Piala Dunia merentang Republik Czech Jumaat adik. Jadi suasana pasukan amat luar biasa. Ngerot Sunnya menenangkan rakan sepasukan yang terlalu bersemangat sebelum perlawanan. Walaupun musim MLS kurang menyengat, Hasan Kiot kekal fokus dan mahu beri segala-galanya ke pentas Piala Dunia. Dan Ile juga menafikan adik sebagai Piala Dunia terakhirnya dan dia menekankan kepentingannya melaksanakan tugas dengan bijak. Jadi semestinya tak sabar untuk hineng reputasi ataupun kesungguhan pasukan jago Asia Hi adik Korea Selatan yang akan bertemu dengan pasukan Republik Czech Jumaat adik pukul 10 pahupar. Jadi walaupun hi sebagai rakyat Asia kan, rakyat Malaysia, rakyat Asia semestinya hisokong Korea juga kan, hisokong wakil daripada Asia Hi. Dan yang pentingnya hiok sokongan yang terbaik untuk Piala Dunia edisi kali ini. Jadi macam yang nak ceritakan nenek ataupun yang suruh nenek pukul 3 genet dah yang akan ok laluan no rakan setugas in akan bacakan berita kata dari teman dan terus saja akan bersambung lagi kata segmen Mahi Aisyah. Tapi sebelum haji duduk ilayan nak lagu-lagu tradisi kata segmen Kazanah Seni Aisyah. Terus layan Aisyah FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

0: Dengan aksi epik perlawanan pembukaan, Mexico menentang Afrika Selatan. Grandstand jam 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Korea Selatan berdepan Czechia. Grandstand 9 pagi, sepak mula 10 pagi. Bersedia untuk aksi bertaraf dunia, sepak mula Piala Dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Play.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry, sorry. Lupalah, lupa.
1: Oh, lupa. Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asyik FM. Jadilah pengguna yang bijak.
3: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

Ya, Chef M, Moy no Moy. Lain daripada yang lain, pada naik kita ke lagu Jo Nyanyian JGP Band. Apa? Tolong In. Apa? Tolonglah In. Haji lele maksudnya. Atau dalam bahasa Melayunya, ayah tolong saya. Lagu ni menceritakan tentang ilah kiminat dan perempuan. Kiminat kerdol je. Tapi ni kisaman tolong ya apa, kisaman tolong ya amek, kisaman tolong ya awak, ya amok, ya abah. Semualah. Satu keluarga, satu peringat kita kisaman tolong. Haji benda yang borla. Kan kita tanya Haji ataupun kisaman tolong Haji. I peringat sendiri, I keluarga sendiri. Bukan numai kila, bukan numai luar. Bor Haji, bor. Jadi mohon pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Aisyah FM. Moi no moi. Hari ini pun menglana acara ataupun lana jenadi yang penting juga ku Aisyah FM, di mana hari ini juga hi akan menerima tetamu Yaji Hanim Aping yang mengusahakan kraft tangan mai hi Yaji, nama bisnesnya asli Mangkintan. Jadi in case orang boleh ketik segmen Based on Air, temu bual secara atas talian mengenai asli Mangkintan, kraft tangan orang asli bersama dengan Hani Apeng pukul 5.15 petang yang jauh bersama dengan rakan setugas N juga. Jadi Paji boleh kiketik menerusi TikTok, menerusi FB Live dan juga menerusi RTM Click. Jadi mama pun kita boleh kikot ngeromai je. Mungkin boleh menjadi kita punya inspirasi macam mana nak memulakan Romai Ji perniagaan, sesebuah perniagaan dan juga bisnes. Kadang-kadang Romai berminat dengan bisnes, berminat dengan perniagaan, tapi mungkin tok-tok kipani harap cara sebenarnya memulakan. Sebenarnya perkara yang paling susah adalah untuk memulakan. Aje lai-lai. Jadi mungkin dengan mong segmen seperti ada Based on Air yang akan sentiasa hit ke udarakan. Jadi Paji boleh berkep lah Anuma inspirasi, berkep idea dan sebagainya Mama Tali. Kerana In percaya sebenarnya dalam kalangan masyarakat Mahi pun sebenarnya joy pengusaha-pengusaha usahawan yang hebat-hebat, yang berjaya-berjaya berlaku. Jadi apa salahnya kan kalau ngurut Mahi? Yelah, Mahi semua sebenarnya joy idea. Tapi nak ketengahkan idea aja yang menjadi masalah. Tapi dengan mongnya segmen Based on Air ada yang kita semua boleh ki ngeromai macam mual dengan nak kan, cot inspirasi, cot idea dan sebagainya, supaya kita punya perniagaan ji lebih maju dan mungkin idea kita ji boleh ngeromai ji menjadi pencabar kata industri usahawan negara kan. Melalui pani satu hari nanti boleh menjadi ngeromai nana pembuka rezeki juga penduduk My Killer kan. Jadi mama pun telah ada joy juga perkongsian yang akan dikongsikan untuk semua. Tapi mama pun joy lenok dengan lagu-lagu kata segmen Mahi Asyik. Telah ada lagu Jo Nyanyian Data Sayangku Asyik FM. Moi no Moi.

Jadi saya doakan supaya semoga Encik semua sentiasa dalam keadaan yang terbaik. Haha, akulah Ken kereta je atau Ken motor je, dalam keadaan yang ramai je, kurang normal, kurang sehat, kurang tidur dan sebagainya. Pastikan Encik sentiasa ramai je, segar. Bukan mah, kadang-kadang cinip hidih, cinipnya kan, daripada contohlah daripada Perak ke Johor memakan masa je lebih kurang 4-5 jam, dan mungkin juga mungkin sampai 6 jam 7 jam. Kan ni hinang juga setengah mai kan, tapi Ajila Insure kena sentiasa berhati-hati dan sentiasa ngeromai mematuhi segala peraturan dan juga undang-undang ku jalan raya. Jadi mama pun Jo Elaino lagu ju nyanyian ESB generasi he katih dialek Johor Aisyah FM moy nu moy.

Saksikan aksi epik perlawanan pembukaan Mexico menentang Afrika Selatan. Grandstand jam 1 pagi. Sepak bola 3 pagi. Korea Selatan berdepan Czechia. Grandstand 9 pagi. Sepak bola 10 pagi. Bersedia untuk aksi bertaraf dunia Sepak bola Piala Dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Play. Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, Chef M, moi nu moi lain daripada yang lain. Jadi, mama pun terima kasih rakan-rakan pendengar Mesti Setia bersama Ruji Chef M. Dan tanpa sedar sebenarnya, masa hit dah begitu pantas berlalu dan sampailah hit nu penghujung segmen pada hari ini. Jadi, terima kasih cakap nu semua yang sudi meluangkan masa bersama Ruin sepanjang hit bersiaran ni daripada pukul 12. Rajis loy lah no 4 duin eh. Ha, jadi sama ada okay, kita juga kenda ke ataupun cuti tempat kerja ke ataupun ku perjalanan ataupun ku pulak talih angkat kiga sokongan ke amat in hargai. Jadi semoga segala perkongsian hiburan lagu-lagu yang in mainkan ataupun in hari adih sedikit sebanyak dapat menceriakan hari ingkit semua serta ngeromaji menemanilah setiap aktiviti yang mangkit lakukan. Jadi jika hari adih berjalan dengan baik, semoga esok lebih baik. Kalau hari deh berjalan dengan bor, semoga hupudroh lagi bor. Jadi kalau hari deh agak mencabar, semoga kek terus kuat dan tabah menghadapi setiap dugaan. Jangan lupa untuk kek sentiasa jaga kesihatan kek. Romaji meluangkan masa bersama juga, masa bersama keluarga dan juga menghargailah insan-insan yang sentiasa mengkosisi kek semua. Jadi kadang-kadang perkara yang paling sederhana ajilah perkara yang paling bermakna sekali kata kehidupan. Ha, Haji lah. Jadi teruskan bersama Chef M Moinuman kerana telah sadar. Joy lagi rancangan-rancangan menarik. Joy lagi kisah-kisah yang menarik. Dan juga tetamu-tetamu yang menarik akan menghiburkan Hesuma telah sadar. Jadi mama pun kalau kita terlepas ke bulan-bulan saya jangan risau kerana he akan terus bawakan hiburan terbaik khas untuk anda. Dan untuk okay juga jangan lupa sentiasa mendengar Aisyah FM melalui RTM Klik. Pagi paling senang sekali ketik. Jadi mama pun DJ Reza ingin memohon diri terlebih dahulu. Terima kasih atas kesudian Encik Suma menemani In sepanjang konti hari ade. Jaga diri, pandu dengan cermat jika Encik berada ku jalan raya aja kan. Dan juga semoga segala urusan Encik dipermudahkan. Baik, untuk hari ini macam biasalah, bila Reza berkonti dia mesti ada kata-kata yang akan Romaji keluarkan ataupun nyatakan hujung-hujung konti dia. Jadi kata Anuma segmen Mahir Asyik dia mengakhiri dengan serangkap kata, setiap hari adalah peluang baharu untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Jadi In Reza mengundurkan diri. Bye-bye. Kekal setia bersama Aisyah FM. Bye-bye. Abor Hano. I love you all.

perhatian, perhatian, jangan.

ruineau, ruineau.

0: Ibrah Jakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan, salam ukhuwah dan kepada rakan-rakan seperjuangan dalam menegakkan syiar Islam. Tajuk perkongsian kita untuk hari ini ialah nasihat Luqman penuh makna tersirat. Nasihat lain Luqman hak berguna untuk pedoman dan kehidupan kita termasuk pertama, Aji hendak sentiasa berada dalam majlis ulama dan dengarkanlah kata-kata hukama jadi orang hak bijaksana. Hal ika kerana Allah menghidupkan jiwa hak mati dengan nikmat macam dia menghidupkan bumi hak mati dengan hujan hak lebat. Kedua, berkawan dan hampiriah ulama serta duduk dan menziarahi rumah dia semua agar aja menjadi seumpama dia semua. Sentiasa bersama-sama dia semua dan tumpangah kebaikan dia semua. Kemungkinan besar bila Allah menurunkan kebaikan pada dia semua, aja juga turut merasakan nikmat itu. Ketiga, sekiranya Ajih seorang hak soleh, jauhilah diri Ajih dari orang hak buruk, budi pekerti dan keras kepala kerana dia takuti bila dia turunkan bala Allah, Ajih pun turut menjadi mangsa. Keempat, jangan Ajih menjadi lemah daripada seekor ayam jantan dan ia dah berkokok pada waktu pagi sedangkan Ajih pula masa tu masih terbaring di atas katil. Kelima, jangan sesekali Ajih menangguhkan taubat kepada Allah kerana mati itu akan datang bila-bila masa aja. Enam, dunia ika bagaikan lautan dalam hak mano sudah ramai ditenggelamkannya. Oleh itu, jadikan ia takwa sebagai kapalnya dan iman pula sebagai air hak menyirami tanaman. Ketujuh, pukulan bapak ke atas anaknya bagaikan air hak menyirami tanaman. Kelapan, orang tak dapat dikenali melainkan pada tiga keadaan iaitu orang hak lemah lembut melainkan masa marah. Orang hak berani melainkan masa berperang. Saudara mara melainkan masa aja berhajat dan memerlukan pertolongan dari dia semua. Kesembilan, dunia ika hanya second aja, sedangkan keseluruhan umur aja lebih dari itu. Sementara umur hak masih lagi berbaki amuk second dari apa hak lebih sedikit tadi. Sepuluh, tanah-tanah seorang pendeka itu ada tiga, iaitu mengumpat kawan bila empat dia semua, memuji kawan bila dia semua bersama, gembira jika kawan ditimpa bala. Kita akan bertemu lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

Itu dia lagu daripada kumpulan AXE dengan Bekok Kenang Lagi, ya. Rakan kita dari suku kaum Jahud menghiburkan kita untuk masanya menerusi dengan Rentak Genen. Kalau nak tahu yang baru aja mendengarkan Rentak Genen, apa agaknya segmen Rentak Genen ni? Rentak Genen merupakan lagu-lagu dari masyarakat orang asli sendiri yang diilhamkan mencipta ke dia lirik dengan apa ni, lagu rentak sebagainya, semua diilhamkan oleh masyarakat orang asli sendiri. Nampakkan kadang-kadang penama ni, penama biasalah, kita kan ada orang kata yang minat tersendiri, ya. Ada juga orang kata sebagai penama ni, ada yang muzik tu dikatakan sebagai yang meluangkan masa, tapi ada yang mungkin menjadikan kerjaya utama sebagai pemuzik dan sebagainya. Itulah dia yang biasa kita dengarkan. Bukan kata saja masyarakat orang asli, tapi masyarakat lain juga sama penggemar-penggemar dunia muzik khususnya. Tapi lain daripada lain, masyarakat orang asli berbeza kerana Rentak Genen Moy Nong Moy. Agita. Baiklah, kita tahu untuk hari kai merupakan yang hak ditunggu-tunggu bagi peminat-peminat dan bola World Cup tu. Dan kita tahu di mana Mexico City sebagai tuan rumah, ya. Afrika Selatan nampak gentar dengan sorakan padu penyokong tuan rumah. Jangan main-main, ya. Untuk tahun ini, tuan rumah Mexico City. Jadi kita tunggukan, orang kata mungkin debaran akan dirasa bila kita

dah mengikutkan masa antarabangsa tu pukul berapa pagi? 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi. Oi, bertahanlah mata, oi. Ha, kena sabar ya. Jadi apa pun sudah bersama kita sambil-sambil orang kata kita berambil sikit-sikit dan kita selit-selit berkenaan dengan berita-berita semasa, berita-berita tentang bola, tentang dunia, tentang fashion, tentang makeup, tentang gencu. Eh pun boleh ya. Jadi tu di antara orang kata masuklah sikit elemen-elemen orang kata maklumat tu supaya dapat disampaikan kepada semua pendengar. Kan kita jadikan panduan semua maklumat yang kita dapat itu sebagai panduan kehidupan kita bersama ya. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh. Jom kita bersama dengan Abon ya. Kan khabar? Bukan kan? Ha, ya, nah. Abon. Apa khabar? Ong Teh. Oh, namoy. Lain daripada lain.

Salam sejahtera dan salam satu madani. Saya Mutaj, anak perempuan Musa, seorang pengusaha kek secara kecil-kecilan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Asyik FM yang telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pengalaman sebagai seorang pengusaha kek. Saya menjual kek dari rumah yang terletak di Muazzam Shah Pahang. Saya menjual pelbagai jenis kek seperti kek marble, kek tapak kuda dan juga brownies. Biasanya, saya akan membuat kek apabila telah menerima tempahan dari pelanggan. Pada awalnya, membuat kek adalah sekadar mengisi masa lapang saya di rumah. Saya suka membuat kek untuk anak-anak, untuk keluarga dan juga untuk rakan-rakan terdekat. Daripada situ, saya banyak mendapat maklum balas yang positif yang memberi keyakinan kepada saya untuk memulakan perniagaan dari rumah. Saya telah menceburi bidang ini selama 3 tahun. Buat masa sekarang, saya masih lagi dalam fasa pembelajaran. Asyik FM.

Mak Denan ya. Monday menangkit menghiburkan kita menerusi ruangan rentak Genen. Terima kasih dengan kehadiran rakan-rakan pendengar yang sudi menemani mada ruang udara untuk Masika. Dan pastinya Moy No Moy lain daripada lain. Okey, bermulanya dengan demam bola, makan bola, tidur bola ya. Pergi kerja dengan bola di sebelah ya. Hari-hari dengan bola, bercakap dengan bola pasal bola, bola, bola, bola. Jangan sampai mengigau ya. Tak boleh tidur, susahlah. Jadi orang kata bolehlah kita punya, kita balance kan. Kita balance dengan kehidupan kita dengan penyakit bola. Baiklah, kita nak sebagai Mexico City selaku tuan rumah dan akan membuka tirai untuk edisi terbesar dalam sejarah Piala Dunia pada hari ini melalui perlawanan pertama daripada keseluruhan 104 perlawanan yang akan berlangsung di 16 lokasi merentasi 3 negara. Dan Stadium Mexico City disahkan sebagai venue perlawanan pembukaan Piala Dunia pada hari ini, pada awal pagi nanti ya. Sekaligus menjadi stadium pertama menjadi tuan rumah kepada 3 perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA. Jangan lupa untuk semua peminat-peminat bola. Hai, jenuh lah pula. Tiba-tiba kita kan bila-bila yang kita ada rumah kan. Penama ni laki kita pergi tengung bola ada kedai-kedai minum, kedai mamak ya. Dah pukul 3 pagi, 4 pagi kau gasak ya. Abang jangan macam tu bang ya.

pagi tengok bola sampai pukul 2 pagi je. Lebih pagi tu, itu bukan pagi dah bang. Jadi macam-macam. Pastikan ya, pandailah kita tambah-tambahkan kadang-kadang yang bertindak pun sebagai rumah tangga kena memahami juga musim bola tu. Kita bagi musim bola, bagilah juga. Jangan abang buat bola sudahlah ya. Hey, macam-macam PL. Kalau sekarang kita terus berhibur, bola-bola juga. Kita hibur-hibur juga bersama dengan Bara Cinta 999. Variasi Moy Namoy, lain daripada lain, rentak genen.

Kokoh dan Tajul, dialek Jakum hiburkan kita. Baiklah Zara, kita akan berjumpa lagi selepas berita nanti menerusi ruangan rentak Genin. Ada lagi satu jam selepas itu. Jangan lupa kita akan bersama dengan rakan-rakan bisnes on air. Akan bersiaran pukul 5.15 minit petang kelas selepas berita. Jadi kalau nak nahu siapa ataupun mungkin ada di antaranya rakan-rakan pendengar nahu tentang Asli Mak Intan. Jadi kalau nak nahu berkenaan dengan bis on air, sekejap lagi pukul 5.15 minit petang kita akan kudar bersama dengan tetamu kita secara menerusi talian. Jadi apapun terus bersama kami, kita akan berjumpa selepas berita nanti. Kita tinggal dengan lagu Alip Aling dengan lagu bertajuk Rindu Merindu.

0: Itu dia Malaysia vibe yang memberikan kita ataupun lagu-lagu patriotik ke udara. Baiklah, siapa yang moi-moi lain daripada hotline. Pukul 5.16 minit petang. Sekali lagi assalamualaikum, selamat sejahtera untuk semua rakan-rakan pendengar dan pastinya untuk Masika. Kita akan terus bersama dengan Base on Air ataupun Business on Air. Akan bersama dengan tetamu kita seterusnya menerusi talian telefon. Hello, selamat petang. Hello, selamat petang. Selamat petang. Oi, jauh kita ya. Yang di sana, yang di sini pun jauh juga.
1: Sama-sama merindu.
0: Tiba-tiba keluar-keluar sama-sama merindu. Lain macam. Okey, sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa khabar? 18 suku kau.
0: Itu dia suara yang tidak asing lagi. Kalau kita dengarkan dia punya ketawa, dia punya deruan angin tu, memang semua orang kenal rasanya kan?
1: Ya, semua pasti kenal dan merindui Mak Intan.
0: Itu dia, tak payah saya kenalkan lagi. Okey, itu dia rakan-rakan pendengar, kita akan bersama dengan Beast on Air kita bersama dengan Mak Intan atau dia boleh dikenali sebagai Mak Intan lah ya. Kalau nama ya, yang paling manja tak ada.
1: Paling manja. kena reka tu.
0: Kena
1: panggil Honey.
0: Naik nasib baik Honey. Kalau Hankam sorry ya Mak Intan, kita bergurau-gurau petang ni kan.
1: Dia kalau baik, kita santai-santai.
0: Santai-santai. Kalau
1: apa khabar?
0: Okey, baik-baik juga. Okey, jom kita nak buka gelanggang. Wah. Okey, gelanggang kita berkenaan dengan kraft tangan. Kita nak kenalkan pada semua orang berkenaan dengan apa yang Mak Intan lakukan. Kita perkenalkan diri Mak Intan. Mak Intan berasal daripada mana? Suku kaum apa? Silakan Mak Intan. Ini memang kita bagi kau-kau punya. Ha.
1: Dah lama sebenarnya DJ Asyik tak bersama-sama dengan Mak Intan sebenarnya.
0: Janganlah.
1: Baru-baru meraju. Ni rasanya kita baru berjumpa rasanya di Pearl Hotel.
0: Ya betul.
1: Itulah pada tahun 2026 untuk penonton di luar sana ya.
0: Ya. Yeah.
1: Itulah setelah sekian lama ya, kita tak bersama. Sekali hari ini adalah peluang rasanya macam mimpi di dalam mimpi. Contoh. So rasanya mimpi di dalam mimpi rasanya.
0: Ada contoh ya.
1: Tiba-tiba Asyik mengundang Mak Intan pada petang ini, iaitu sembang santai.
0: Kita nak comeback tau, di comeback kan. Macam tu lah. Kita nak kumpul balik.
1: The comeback new Mak Intan.
0: Yes, itu dia 2006. Sekarang ni bulan 6, memang sesuai lah comeback of new Mak Intan. Okey.
1: Betul.
0: Daripada mana Mak Intan?
1: Alright, Mak Intan rasanya tak perlu dikenalkan lagi rasanya. Mak Intan daripada kampung orang asli Sungai Buloh. Mak Intan menetap di sana. Tetapi Mak Intan biasa, Mak Intan daripada suku kaum Jakun dan Jahud. Dan ramai yang tidak mengetahui sebenarnya, baru-baru ini juga Mak Intan ada menerima jemputan membuat event di sebuah perkampungan orang kita ya, di kawasan Selangor. Mereka sendiri tidak mengetahui yang kita mempunyai 18 suku kaum dengan dialek yang berbeza. Inilah yang menyebabkan Mak Intan terpaksa mengenalkan diri Mak Intan lagi dan lagi dan lagi. Itu dia DJ. Saya amat rasa sedih sikitlah di kalangan masyarakat kita yang masih tidak mengetahui, terutama pada anak-anak yang tak tahu yang kita mempunyai 18 suku kaum bahasa. 18 suku kaum.
0: Itu generasi-generasi muda lah tu ya. Okey, baik.
1: So, dan ramai juga yang mengetahui Mak Intan adalah seorang usahawan kraft tangan. Dan mungkin juga Mak Intan lebih dikenali dengan menjual hasil atau menghias hasil tangan orang asli itu menjadi kebabo. Kebabo. Semangat. Okey.
0: Menjadi sesuatu yang orang kata dapatkan sesuatu barangan tu, menjadikan dia, kita upgradekan sikit ya.
1: Ya, betul. Okay, menjadikan faham. Wow. Ada faktor wow tu yang penting, DJ. Sebab sekarang kita, usahawan sekarang ni, memang kita tahu untuk hasil jualan usahawan ni, kiranya jualan ni adalah bermusim.
0: Betul.
1: Apabila melibatkan musim, ya, kadang-kadang ada sale, kadang-kadang tiada sale. Faham. Tetapi sebagai usahawan, apabila kita boleh mempamerkan sesuatu produk daripada yang pudar menjadi wow, menjadi ada touching, personal touch, di mana menjadi sesuatu touching yang menyerlah, jadi tiba-tiba jadi magic, terus jadi cantik.
0: Wih.
1: Jadi orang akan lihat dan terus jatuh cinta. Ini juga adalah usahawan kita macam mempromosikan hasil kerap tangan orang asli. Tak semestinya daripada, tak semestinya customer itu membeli barangan kita. Tetapi kita telah menjaya menarik orang menjadi suka atau jatuh cinta kepada kraft kita, kraft tangan orang asli kita itu sendiri.
0: Wow, nampak kan? Saya rasakan banyak apa ni yang usaha Mak Intan lakukan sekarang ni dah masuk yang tahun yang keberapa agaknya?
1: Tahun yang serius lah. Rasanya dah almost 7 tahun pejam celik. Mak Intan berkecimpung dan menjadi usahawan ni.
0: 7 tahun berkecimpung, ya.
1: Yang very serious lah yang Mak Intan cakap. Dalam masa 7 tahun itulah Mak Intan dah mencapai achievement tersendiri sebenarnya.
0: Saya bila kita ikutkan apa nama ni, perjalanan apa perniagaan dan kraftangan Mak Intan sendirilah, walaupun kita macam Mak Intan kata tadi, barang-barang yang dapat melalui kraftangan tu sendiri di upgradekan, ada personal touch, menjadi tarikan kepada orang ramai untuk beli, salah satunya. Dan juga saya percaya dan dah pun kraftangan ini dibawa ke peringkat antarabangsa juga, ya, macam Mak Intan sendiri yang perkenalkan sendiri. Contohnya di mana?
1: Okey, Mak Intan pernah dibawa oleh Tourism Malaysia ke London, ke Berlin, Jerman, dan sekali di Australia. Sebenarnya di London dua kali. Di Australia tu sekarang 2 kali juga, London 2 kali, dan di Berlin sebenarnya supposed to be itu hari pada bulan 5 Mak Intan supposed to ke Berlin lagi dengan jemputan oleh Tourism Malaysia, tetapi Mak Intan terpaksa tolak kerana ada sebab-sebab tertentu yang Mak Intan tak boleh ikutilah. Tetapi Mak Intan tak sedihlah kerana tolak tawaran itu, kerana Mak Intan mempunyai komitmen yang lain untuk diteruskan di sini. Tetapi kalau tak ada apa-apa halangan, mungkin tahun ni jugalah Mak Intan akan dijemput ke Jepun kalau tak ada halangan, ya. So kali ni itulah aim Mak Intan lagi. Mak Intan akan pergi ke sana untuk terbang lebih jauh lagi untuk memperkenalkan produk-produk orang kita di sana.
0: Itu ni kan, itulah dia. Selama 7 tahun perjalanan orang kraftangan tu sendiri kan, banyak-banyak mengajar Mak Intan lah dalam selok-belok perniagaan tu sendiri. Okey, ada apa ni, turun naiknya perniagaan. Ada tak dalam keadaan orang kata macam Mak Intan kata tadilah, ada yang kadang-kadang ada musim yang tak dapat orang tak nak beli pun. Jadi ada tak orang kata perniagaan sampingan? Selain orang kata nak apa kraftangan tu sendiri sebabkan oleh musim tu sendiri.
1: Okey. Memang ada, kita tak boleh tumpukan untuk satu jenis produk sahaja, DJ. Sebab kita sebagai usahawan, bila melibatkan usahawan, kita kena kreatif, ya. Bukan sekadar kita tumpukan kraftangan A tu A saja. Tidak, kita kena pelbagaikan. contohnya beside buat kelas tangan, Mak Intan juga buat sabun. Kalau sabun pun kadang-kadang sekurang Mak Intan pergi ke buat rempeyek. Kalau rempeyek tu, itu sejenis makanannya rempeyek. Kalau misalnya tengok sambutan pun tak bagus dari segi rempeyek, Mak Intan tukar ke benda lain. Contohnya yang terbaru, baru lagi Mak Intan sebenarnya pagi ni ada program bersama dengan international school, di one of the international school yang dia punya lecturer telah datang sendiri ke rumah Mak Intan untuk dia nak personal request dari Mak Intan untuk menganjurkan satu program kecil ya bagi hari ini 20 orang student daripada international school. So dia nak Mak Intan buat anyaman, dia nak Mak Intan masak makanan tradisional orang asli dan juga membuat jungle trekking di dalam hutan sedikit dengan melihat orang-orang asli kita macam mana dia bercucuk tanam. Dan yang the best part itu, anak-anak bandar ini, anak-anak orang kaya ini, mereka tidak pernah merasai suasana yang kita rasai di kampung. So Mak Intan hari ini bawa mereka menyusuri sungai, ya, sungai-sungai yang terdapat di Sungai Buloh yang teramat gembira. The same time Mak Intan mengajar mereka tentang alam semula jadi. Dan juga Mak Intan mengajar mereka daripada hasil hutan, apa yang kita boleh menjadikan daripada daun daun hutan, hasil rimba, dia boleh ditukarkan kepada apa. So mereka amat teruja. Nampak? Ini dia, inilah, jangan kita kata diri kita, oh usahawan, hanya usahawan itu saja. Tidak. Kita kena kreatifkan, ya. Kita kita lebih kembangkan lagi apa yang perlu kita buat. Sekiranya A tu tak berapa menarik, B pun tak berapa menarik, atau C tu tak berapa cantik. Nampak ayat-ayat tu ada tiga jenis yang berlainan, tetapi kita sebagai usahawan adalah benda-benda inilah yang mencantikkan lagi perjalanan kita sebagai usahawan. Kita kena kreatif.
0: Itu dia, dia kan. Orang banyaklah cabang. A tak jadi, ada B. B tak jadi, ada juga orang kata sebagai backup. Itulah semangat itu yang kita mahu sebenarnya. Kepada apa yang perlu ada di pada semua usahawan kita, ya. Tak perlu menunggu untuk orang panggil kita untuk apa ni, buat program ataupun menjual hasil barang. Tapi biarlah kita mencari peluang dan ruang tu untuk kita masuk apa nama ni, nak menjual produk dan hasil barangan kraft tangan orang asli. Okey, mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita cepat sangat. Sepatutnya lama lagi kita ni, sebab kita nak banyak lagi perjalanan ni.
1: Faham. Memang banyak sebenarnya Mak Intan nak share. Harap yang pendengar-pendengar di sana, kalau diberi peluang, ya, saya ingin sangat bersama-sama dengan masyarakat orang asli di luar sana untuk bercakap di depan mereka, untuk share experience Mak Intan. Ya, apa yang kita boleh pembaharui, ya, atau sama-sama share untuk menjadi usahawan yang berjaya. Itu dia. Dan untuk yang terakhir, ya, DJ, Mak Intan akan berada sepena Hari Kraft Tangan Malaysia International Kraft Tangan 2026 pada pada 24 hari bulan 9 hingga 5 hari bulan 10. Ya, di bawah Kraft Tangan Malaysia, Mak Intan akan berada di Compact Kraft Jalan Konde. Jadi jemputlah beramai-ramai pada bulan 9 nanti hingga bulan 10 dan sokonglah produk barangan orang kita. Dan pastikan pendengar-pendengar yang di luar sana, pastikan mencari gerai-gerai orang asli, iaitu usahawan orang asli sendiri, untuk membeli produk atau menyokong produk orang asli itu sendiri. Ya, itu dia yang pentinglah untuk kita ingatkan kepada rakan-rakan kita semua, ya. Keluarlah bersama-sama Mak Intan, sekiranya take the challenge untuk bersama-sama orang luar untuk memperkenalkan hasil tangan orang asli kita, itu hasil rimba atau apa-apa juga usaha yang kita lakukan. Keluarlah bersama-sama, bertandinglah secara sehat, bergeraklah sentiasa sehat, bersama-sama dengan cara yang sehat. Dan jangan sombong, jangan kedekut ilmu, ya. So untuk semua di luar sanalah DJ, ya.
0: Okey.
1: Jadi itu saja.
0: Baik, terima kasih. Semoga Mak Intan terus sukses, ya. Berjaya dalam lapangan apa juga yang Mak Intan penamoni ceburi. Ya, okey. Yeah. Dan kita akan jumpa lagi.
1: Mak Intan, jangan lupa DJ, Mak Intan ini sehingga sanggup keluar di pekarangan hospital untuk mendapatkan line. Ini je effort Mak Intan untuk mendapat line yang lebih clear.
0: Itu yang semangat tu, okay, yang kita nak.
1: Mak Intan,
0: terima kasih.
1: Bye.
0: Itu dia Mak Intan, ya. Bukan kaleng-kaleng, ya. Boleh dikatakan sebagai usahawan yang penama ni cukup bersemangat. Dengan bidang yang dipilihnya, iaitu kraf tangan. Dan satu semangat yang saya suka tentang Mak Intan ni, ya, mengikuti dengan perjalanan hidup dia berkenaan kraf tangan, biarlah orang kata apa pun, dia ingin mencari peluang dan ruang itu dia akan pergi terjah sendiri di tempat-tempat yang boleh direbut, bukan dia menunggu seperti bulan jatuh keriba. Tidak, inilah semangat yang kita nakkan kepada semua rakan usahawan kita. Anda di tempat kita, di depan kita ada ruang, katalah kata orang ni akan buat, kita pergi untuk menempatkan kita punya

ekonomi. Teruskan. Ya, itu dia tadi krisis ekonomi global ya. Kita beri informasi sikit berkenaan apa yang berlaku seketika. Dan apapun, terima kasih kepada rakan-rakan yang terus bersama menerusi ruangan Runtak Genin. Masih lagi Runtak Genin pukul 5.38 minit petang ketika ini. Jadi diharap segala macam panduan atau informasi yang disalurkan tu dapat dijadikan sebagai panduan dalam setiap dari kehidupan kita. Okey, baiklah, terus bersama menerusi ruangan Runtak Genin, moin-moin lain daripada lain, kita bersama dengan An Renyak Nun Bidu ya. Rakan kita di Sekukom Semai.

rakan kita dari Sukukom Semelai ya. Lesem-lesem kata-katanya tadi. Hujanlah kat kamaran ni, itu pasal saya nak lesem-lesem. Ya. Jadi orang kata biarlah hujan tu sebagai penyejuk dan beri seribu satu rahmat bila hujan ya. Bila dah panas-panas sangat nah. Kadang tu ada pula cuaca yang Pak Molek ni ada yang mudah demam ya, batuk dan sebagainya. Cepat-cepat dapatkan rawatan, jangan sampai berlarutan. Mana rakan kita yang dah pun sampai ke rumah beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih dalam perjalanan, yang tengah memandu, berhati-hati ketika memandu, semoga selamat sampai ke destinasi ada tuju. Jangan lupa bola-bola-bola malam ini kan, dengan bersedia dengan baju bola, apa ni, suara bola ya, suara kena ehem. Gitu. Okey, penama ni Ruangan Rentak Genin, kita akan bersiaran ya, ataupun segmen kita selama 2 jam daripada pukul 4 hingga ke pukul 6 petang. Dan pukul 6 sampai pukul 8 malam pula kita akan beralih dengan lagu-lagu campuran. Terus bersama menerusi Ruangan Rentak Genin hingga ke pukul 6 gelap. Moi-no-moi, lain daripada lain, terus bersama dengan kumpulan Di Charma. Oh, hek sayang. Oi, sayang ke? Sayang awak jugalah ya. Moi-no-moi, lain daripada lain, Di Charma.

Ya, Zara dah masuk jam yang seterusnya, ha, iaitu menerusi ruangan Mati Mare. Dah pukul 04 minit petang. Terima kasih kepada rakan-rakan yang terus bersama mendengarkan Asyik FM. Empat kira ada Mano Haji Mubada dan Ma Percaya. Mano rakan-rakan penamoni momok kita yang ada kampung, ada pendalaman, ada pekan-pekan tu dia. Masa ni orang kata dah siapkan pemakan ataupun juadah untuk makan malam. Ataupun oi, apa nama yang tengah-tengah masak mak-mak kita tu. Wah, bukan main lagi masak napa agaknya. Ataupun mungkin ada yang belia dan belia ni petang-petang hari dia balik bekerja kan, dan semua pergi main bola sepak, ada yang main bola baling ya, sama rakan-rakan ya, adik-adik kita yang di kampung mungkin tengah apa nama ni, kayuh basikal keliling kampung dan macam-macam lagi lah aktiviti orang kampung. Mok kita kalau yang dah habis masak, sambil-sambil duduk depan rumah ya, berborak apa nama ni berborak dengan jiran-jiran sebelah, ada pergi rumah saudara mara dan sebagainya. Maklum satu kampung, macam-macam aktiviti yang boleh dilakukan. Tambah-tambah lagi dengan musim panas yang tempat yang penamo ni pandu hujan dan sebagainya. Oi, bahasa masa tu cari bawah pokok ketapang lah ya, bawah pokok segala macam pokok bagi sejuk sikit. Kalau duduk di hutan tu pun apa, barulah orang kata angin hutan tu segar nyawa kita setiap hari. Ha, gitu kan, orang kampung. Okey, kita tinggalkan tu. Kita bersama dengan Hitam Dandut dengan Darah Muda. Jangan kena darah tinggi, tapi kalau darah muda okey. Sentiasa muda sentiasa. Senyum sikit, gitu manis dipandang. Amoy-amoy.

0: banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup. Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry, sorry. Lupa.
2: Oh, lupa. Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Itu dia lagu daripada Jam Josie Band. Leh Mak Iga hek katanya. Apa khabar awak? Okey, baiklah, masih lagi bersama menerusi ruangan Mati Mare. Terima kasih kepada rakan-rakan yang telah mendengarkan kami. Pakir ada mana Haji Mok buat anda. Ada di kampung, ada di pendalaman, ada di pekan, di hulu-hulu maupun di bandar sekalipun. Nak dengarkan Asyik FM, moy no moy lain daripada hak lain. Salam perkenalan mana saja mendengarkan siaran kami. Itulah ya, lagu-lagu sekarang selama 2 jam kita lagu-lagu campur-campuran ya. 2 jam tadi pun dah lagu semua orang-orang asli kan, lagu orang kita, masyarakat orang kita. Terima kasih kepada Mahi dengan lagu kreativiti yang cukup bertenaga dengan apa nama ni, kreativiti masing-masing. Okey, sikitlah ya, sebagai orang kata sebagai panduan, sebagai pengajaran ya, yang didakwakan apa nama ni, berkenaan dengan seorang jantan hak dedawa memuatkan naik kandungan berunsur fitnah terhadap Tok Batin, kampung asli Lubuk Gaharu, Puah Musuh, berkaitan dengan penemuan yang kita tahu baru-baru ni viral ya, secara secara terang-terangan. Dan juga apa nama ni, dah pun susulan 11 laporan polis dah pun diterima daripada pelbagai pihak termasuk sekumpulan Tok Batin berhubung isu tersebut. Di mana pengajarannya dalam kehidupan kita, empat kira lah semua orang kita netizen, walaupun kita bergurau senda sama ada dalam media sosial dan sebagainya, nyaga perkataan masing-masing. Kenapa kadang-kadang kita terlebih nak isyik, kita seronok kan, kita wah bergurau dengan orang ramai. Kadang-kadang kita tempat menjaga sensitiviti seseorang itu, itu pun berbahaya. Ingat, dengan orang kata mudah untuk kita berkata-kata, gurauan itu berbahaya. Di sebalik, kalau kita tak boleh berfikir dengan jiwa ataupun dengan fikiran hak waras ya, kenapa kadang-kadang ya boleh apa nama ni, kita kena saman dan sebagainya. Itulah, ambil sebagai pengajaran ya. Benda ni bukan satu permainan, empat kisahlah. Walaupun kita ni masyarakat lain pun sekalipun, jangan mempersendakan apa nama ni, mempertikaikan apa seseorang itu ya, sebagai pengajaran kita. Ambil maklum kepada semualah ya. Jadi benda ni buang main-main, buang ya, sesuatu yang kita boleh dibawa sebagai satu gurauan. Kan kita mudah cakap dalam kehidupan kita ni, mudah kita bergerau empat menyaga sensitiviti, kadang-kadang mudah bercakap, tapi akhirnya kita kena saman, dah keluar duit pula, bukan sikit-sikit. Jadi apapun, kita penama ni mengharapkan kita doakan baik-baik ya. Jadi memudahkan segala urusan kita masing-masing. Jom terus kita bersama menerusi ruangan Mati Mari dengan kita lagu, ambil lagu yang penuh jiwa, ada jiwa lah sikit, dengan menamakan cinta. Moy no moy, lain daripada hak lain, menerusi ruangan Mati Mari.

Itu dia dengan daripada Fergie dengan Big Girls Don't Cry. Menghiburkan kita untuk masa ni menerusi rangan matahari pukul 6.30 amin yang petang. Selamat petang sekali lagi untuk semua rakan-rakan pendengar. Jarak mata tapi sentiasa dekat di hati. Kita orang kata untuk masa ni kita teman berteman di ruang udara. Dan sampai-sampai mungkin daripada petang hari ni kan, yang mana penamu ni belum lagi balik dari pekerja kan. Biasalah kadang-kadang kita nak sampai ke rumah tu mengambil masa yang panjang disebabkan oleh kesesakan lalu lintas kalau kita duduk di mana. Tapi kalau kita ada kerja di apa nama ni pekan-pekan ataupun apa nama yang sibuk dengan kenderaan itu, insyaAllah sampai di rumah dengan segera. Jadi rakan kita yang di pendalaman pun begitu juga, yang mungkin bekerja dengan bawa lori dan sebagainya pun sama juga ya, keadaannya berbeza lah. Ada yang berkebun dan sebagainya, ada yang ke hutan mencari apa nama ni akar kayu ni, hutan hasil rimba dan sebagainya. Tadi dah awal sampaikan. Jadi itulah, ada setiap orang ada rezeki yang berbeza dengan cara berbeza. Bila sampai ke rumah tu akan jadi orang yang berbeza, terutamalah yang berkeluarga ya, berkeluarga. Yang bujang tu lain cerita. Bujang lagi, tapi yang berkeluarga tanggungjawab pada anak-anak ya, keluarga dan sebagainya. Itulah kalau kita berkeluarga. Jadi apapun kita ni masih lagi dalam apa juga situasi, teman-teman keluarga ambil ruang dan peluang untuk bersama dengan keluarga tersayang kan. Masing-masing semuanya penat dalam bekerja, dalam menguruskan rumah tangga, tapi dalam kita memberikan sokongan yang padu terhadap anak-anak kita ya, penamun komunikasi bersama keluarga adalah penting untuk terus merapatkan hubungan kekeluargaan. Itulah kita kan, sayang keluarga kita sebenarnya. Baik, terus bersama menerusi ruangan mati marah untuk masa ni. Jom kita bersama dengan Bubble Al, Tik Yek Derry, Moi No Moi, lain daripada hak lain.

Itu dia ha, lagu yang cukup popular dari kumpulan BTS yang berasal daripada Korea, Butter ya, dan masuk ke peringkat internasional. Baiklah Zara, adakah semua-semua orang dah bersedia? Rakan-rakan pendengar dah bersedia berkenaan dengan the, ya, World Cup yang akan berlangsung, dan pastinya malam ini akan menjadi detik malam yang bersejarah pada peminat-peminat bola, makan bola, tidur bola, apapun bola, mengikau bola, cakap bola, bola-bola ha, yang pentingnya satu matlamat, semua dunia akan mengatakan gol. Ya, begitu makcik hanya cakap go. Yang menang akan makcik sokong ya. Macam mana? Kita bukan bongpon minat bola. Kita memang minat bola. Tapi nak tahu sah kita sokong apa? Jangan, kita tak nak beritahu. Takut bola akan menjadi lain tak nanti. Kak Tun, Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Tun teman-teman. Ya, ha. Jadi untuk malam ini rakan kita, adik manis kita akan bertugas, saya DJ Iris akan bertugas. Jadi kecoh-kecoh bola pada malam ini ya. Bukan di radio tapi dia akan berada di Media City, akan mengkecohkan World Cup kita. Jadi apa pun semua harapkan dalam kita di bulan bola-bola ni. Jangan lupa jaga kesihatan, jaga tidur, jaga kerja juga. Lain macam bunyinya kan? Kita terus bersama dengan Ramsa, Ku Nantimu di Pintu Syurga.

0: Hai, belajar tinggi-tinggi. Tapi mutung cebur juga. Malih haja diga deh.
1: Iya.
2: Ina nak well nak laj madu. Madu.
1: Ma itu nak tergur. Tak nak bersimbang. Rek nak perak anak jak belayan ni kali.
3: Iya. Haji ni semua empat pandai buat kerja. Memang lah 3 hari kerjanya. Hai, teruk betul lah jika bekerja.
4: Alah, oh Nin. Suara dengan kaki sama aja. Ha, macam lah sedap benar seorang tu.
2: Agak lah ni rendah mesin oi. Neh mari neng-neng. Baru ecal mesin oi. Dik.
0: Gejil lah menghisung yang serak. Ingat kawan-kawan dia. Jangan merendahkan makila.
5: Pahau merendahkan wang lain. Setiap wang ada kekurangan, ada kelebihan.
3: Bak kata pepatah tu, kalau empat pecahkan duyung, mana kan dapat sagunya.
5: Ingat semua, jangan pandang rendah orang lain. Pesanan ikhlas dari Malaysia.

Nama saya Masni Anak Perempuan Mak Dong, berasal daripada Kampung Bukit Bangkung, Sungai Lembing, Kuantan, Pahang. Pendidikan adalah senjata paling kuat yang anda boleh guna untuk mengubah dunia. Dalam perjalanan setiap individu, terdapat pasang surut lah. Sebagai seseorang yang telah menempuh perjalanan akademik daripada UiTM Pahang Jengka ke Birmingham City University dan seterusnya kepada Aberystwyth University untuk PhD, Masni faham betapa pentingnya ketabahan, dedikasi dan juga hasrat untuk belajar. Pada generasi muda semua-semua, adik-adik semua, khususnya belia orang asli, jangan biarkan latar belakang atau keadaan anda menentukan masa depan anda. Carilah mentor ataupun carilah sesiapa sumber untuk membantu anda. Paling penting, percaya kepada diri anda, sebab at the end of the day, you are the one that make everything possible. Kalau anda tak percaya diri sendiri, siapa lagi yang nak percaya anda? Pada pandangan Masni, tak ada orang yang tak pandai. Setiap orang ada kelebihan, ada kekurangan. Kita cari macam mana kita nak mengatasi kekurangan dan kelebihan tu. Asyik FM. Terus mendengar.

Itu dia ha, lagu-lagu yang mengambil memori ya. Bukan apa, kadang-kadang lagu-lagu ini kan membuat kita melayang jauh ya. Jauh bukan apa, kita bayangkan langkah keadaan kita macam oh sangat-sangat romantik. Oh tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sabar. Baiklah saudara, dah pukul 7:05 malam. Cepat masa berlalu kan. Kita ada lebih kurang 1 jam lagi untuk bersama menerusi ruangan Mati Mari. Dan tepat pukul 7:30 kelak, selama 30 minit kita akan dapat mendengarkan lagu-lagu khazanah seni yang dirakamkan menerusi lagu-lagu sewang dan lagu-lagu tradisional masyarakat orang asli. Baiklah saudara, untuk malam ni pastikan anak kita pun dah berada di rumah ya, dah mandi manda, dah siap sedia. Bukan apa, jangan kita biarkan anak kita tadi kan balik dah malam-malam hari kan, tak mana hala dah main empat nahor lah. Dia berkaluk kat mana pun empat nahor lah. Ha, jadi main kaluk-kaluk kan, empat berjumpah lagi payah. Jadi mak kita pun dah apa nama ni, dah semua anak-anak kita, pastikan anak-anak kita semua dah berada di rumah, dah mandi manda, dah wangi. Ha, sekejap lagi kita akan makan malam pula. Ha, disiplin kat anak kita makan bersama dengan keluarga tersayang. Baiklah Zara, dan apapun terus kita berhibur menerusi ruangan Mati Mari. Moi no moi, lain daripada lain kita dengarkan lagu dari Jermu, Rinduku Tiada Berteman.

Itu dia lagu yang cukup popular dari tahun 1994. Dia dengan Amelina Gubuk Derita menghiburkan kita ya malam-malam hari ini ya. Jangan kita cari penderitaan, kita cari kegembiraan. Baiklah saudara, terus bersama dengan Tarok ya. Ha, bersama dengan apa lagi? Dengan teringat pula dengan DJ Legend kita. Ha, bersama dengan busu kita, Yel Yol Yel.

lagu daripada jejaka yang yang romantis antero dunia ya. Bob Mizan ya dengan lagu lagu sedih katanya terasa agres menghiburkan kita. Baiklah saudara, sebentar lagi pukul 7.30 minit malam kita akan perdengarkan pula lagu-lagu tradisional menerusi ruangan Khazanah Seni, di mana lagu-lagu tradisional kita rakamkan, kita masuk di perkampungan masyarakat orang kita, ya, yang di ada pendalaman di pinggir-pinggir bandar, di pinggir-pinggir kampung. Ya, kita rakamkan lagu-lagu untuk dijadikan sebagai khazanah kita simpan untuk kita peturunkan atau pendengarkan ke anak cucu kita nanti. Jadi apapun, terus bersama kami menerusi ruangan seterusnya selepas ika 7.30 minit malam menerusi ruangan Khazanah Seni. Dan untuk itu kita terus berhibur bersama dengan Malik dan juga The Essential dengan Kita Bikin Romantis.

Itu dia ha. Percik Iwak. Cik Seri Abu Kau, rakan kita dari suku kaum Jahud yang menghiburkan kita. Baiklah saudara, itu di antara lagu-lagu merusi Khazanah Seni. Kalau tadi kita dengarkan lagu dari Seri Rampai, Sempaya dari suku kaum Jakun, diikuti dengan suku kaum Jahud. Lepas ini kita akan bersama dengan Sewang Pos Belau, ya, Bunga Heria. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu dari suku kaum Temuan, Lukah Menari.

Itu dia. Dari suku kaum Semai, Sewang dari Pos Belau ya, dengan bunga hari. Baiklah saudara, tugas mahu sampai di sika untuk hari ini menerusi ruangan dari pada pagi tadi. Selama 2 jam kita bersama menerusi Rentak Genen, masuk ke Mati Marih Nom hingga ke pukul 7.30 minit malam, dan hingga ke pukul 8 malam kelak tugas mahu akan selesai, dan bersama dengan rakan tugas lain untuk meneruskan ruangan seterusnya hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Dan kita memundurkan diri. Assalamualaikum, bye bye dan jumpa lagi. Mati ngadakan dengan lagu warisan anak Dama, dengan lagu Manis Manis Sayang, dan juga dari Skokom Semai, daripada Jenulak Pos Lenjang, Siamang Gunung.

Saya Usin anak laki Bahnab. Nama kumpulan Seri Alam. Dan ini an perlainan jenolak di Bermoh Siamang Gunung. Jenolak ini adalah ilham sendiri.

0: Chic FM. Moin moi. A Chic FM.
1: Ibra, tuan dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku Amran Abdullah pada hari ini. Harap-harap apa yang aku kongsikan dalam radio Asyik FM ni saban hari dia nak dapat sama-sama menjadi panduan yang berguna pada kehidupan kita semua hari ke dunia ni. Kitab suci Al-Quran adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna sebagai petunjuk bagi manusia agar jatuh dalam jurang kemusyrikan, iaitu menyutukkan Allah Subhanahu wa taala. Jurang kejahilan, kesesatan, jurang-jurang yang boleh menempah manusia ke lembah neraka jahanam. Ke dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia apabila lengah dan dalam kelalaian, mengingatkan kita dari jalan yang salah dan menunjukkan kepada jalan yang benar dan lurus. Jadi tanpa anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa peringatan-peringatan, maka manusia akan terjerumus ke dalam jalan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala ada juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalaz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Ayat ini membawa erti, iaitu sesungguhnya kami nah nak menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula nak memelihara. Jadi Allah dah bagi jaminan bahawa kitab suci Al-Quran yang akan pernah dapat diubah dan diseleweng oleh siapa-siapa pun, walaupun mana makhluk pun, sehingga hari kiamat. Bahkan saudara, ayat ini memberi jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya. Jadi isi dari Al-Quran sendiri memangnya berubah dan yang akan pernah lekang oleh zaman. Apatah lagi terdapat ramai yang menjadi penghafal Al-Quran dari berbudek kecil sehingga nah kepada uang-uang tuhi saudara. Dan yang ketiga disebut bahawa dia nak sebagai mau'izah dan syifa. Perkataan ini bermaksud nasihat, ubat ataupun penawar. Suci Al-Quran menjadi penasihat kita semua hai untuk tetap istiqamah melaksanakan kebaikan. Dah memang lumrah manusia punya tabiat atau perangai yang mudah lupa dan payah untuk istiqamah dalam hidup sehari-hari, sehingga nah memerlukan nasihat dari Al-Quran. Mudah-mudahan diharap saudara, perkongsian ilmu yang saya ketenin akan menjadi satu titik permulaan untuk menjadi satu jambatan kepada kita untuk lebih baik. Apa-apa pun yang Allah tengok dan pandang hanya anak ilmu yang diamalkan. Walau dapat second berbanding ilmu yang banyak, tapi nyap diamalkan. Betulnya. Jadi fikir-fikir dan gunung-gunung bersama, nang baik-baik dan sempurna. Semua yang datang dari Allah dan nang sebab kekurangan datang dari ku sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hashtag penyiaran jatim.
4: Asyik FM.

0: Billion Ashik.
1: Ashik FM.
2: Ashik FM.

Baik, jam kita dekat ke 8.6 minit malam. Selamat malam, salam sejahtera, salam perpaduan. Salam Malaysia Madani. Jadi untuk 4 jam nang terakhir ini akan ditemani Queen Alam ke sini dalam dalik temuan menemani rakan pendengar. Sampai tamat di siaran Asyik FM jam 12 tengah malam ni kelah. Untuk hari ini siaran Asyik FM sebelah bulan 6 2026. Bersama dengan Hai Homie hari ini ya. Ya, kita ada segmen pilihan Asyik untuk malam ni dari jam 8 malam sampai ke pukul 10 malam. 10 malam sampai ke pukul 12 tengah malam kita akan ada segmen Joke Healing ya. Jadi kepada kawan-kawan Manak dan Tengah Kelingai masa ni, terima kasih milik Asyik FM. Yang tengah mandu, berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun, harap sampai dengan selamat, mudah-mudahan ya. Yang tengah kerja sama macam kau dekat sini, yang tengah bekerja, berhati-hati apa jenis pekerjaan yang dibuat ya.

Ya, dan pilihan Asyik ni kepada kawan-kawan dengan kita, bolehlah menghantar permintaan lagu menerusi talian 0133151600, baik menggunakan WhatsApp ataupun SMS biasa. Nama dari mana lagu dan penyanyi deh. Itu lagu dan penyanyi deh. Kalau ada dan simpanan akan kusia untuk pilihan Asyik malam ni. Mesti dari ke ruang udara Asyik FM, moi-moi lain daripada nang lain. Apa pun kita berhibur dulu bersama dengan Amri. Oh, nganyap jujur.

0: Untuk hiburan kepada semua pendengar Asyik FM, juga untuk yang kenal dari Intan Maranin, harap terhibur pada DJ bertugas. Terima kasih selalu ya sama-sama Intan dari Maran. Jadi mari kita berhibur dengan lagu-lagu permintaan akan pendengar kita sebelum malam ni. Sedia dan pilihan Asyik di ruang udara Asyik FM. Moi Numoi, hal lain daripada Nang Lain.
1: Pilihan Asyik.

0: Ya, itu dia lagu pilihan rakan pendengar kita untuk malam ni. Dah pun ku tunaikan ya. Permintaan Intan dari Maran. Mandai Kampung Wak Asli, Sungai Temetung, Kuala Lipis, Pahang. Dan Lundi, Kedari Kampung Cenderung, Kelubi. Kampung Gajah Perak ya. Harap hibur mana lagu dah bungkus ya. Dalam pilihan asyik. ...8.29 minit malam. Jadi mahu lagi kita berhibur malam ni. Tunaikan permintaan daripada Zulkifli Lee dari Kampung Wak Asli, Kuala Bil, Slim River ya. Dia nak kelingan lagu Sayang Selamanya yang kumpulan Damak. Ali Wali dari Gombak. Dengar lagu Apa Khabarmu nyanyi kumpulan Seni Roy. Salam DJ Ash FM. Selamat malam Kamal dari Batu 12 Gombak. Nak minta lagu Mawar Bukan Milikku nyanyi Raziz Ismail. Untuk hiburan diri sendiri dan pendengar Ash FM dengan ucapan selamat beristirahat sambil dengar Ash FM. Terima kasih sama-sama Kamal dari Batu 12 Gombak. Dan hai, selamat malam DJ tengah bertugas. Selamat malam juga Salina dari Kampung Kerpal. Nak dengar lagu nyanyian Ramlah Ram, lagu yang bertajuk Sabarlah Sayang. Lagu dia bertajuk Sabarlah Sayang ya Salina ya. Lagu ni tujuk untuk orang yang di mana tu? Yang di ni dia kabar. Lepas tu jauh jarak dia, hilang apa? Dia khabar mengapa hati masih sukar untuk melupakanmu. Itu deh. Dan untuk DJ, terima kasih sebab sudi baca permintaan ni. Balik nanti hati-hati jalan raya dengan ucapan selamat malam. Salina dari Kampung Kerpal. Jadi mau kita berhibur dengan pembawa lagu permintaan rakan pendengar kita malam ni dalam pilihan asyik. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Pilihan asyik.

0: Saksikan aksi epik perlawanan pembukaan Mexico menentang Afrika Selatan. Grandstand jam 1 pagi. Sepak bola 3 pagi. Korea Selatan berdepan Czechia. Grandstand 9 pagi. Sepak bola 10 pagi. Bersedia untuk aksi bertaraf dunia Sepak bola Piala Dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Play.
1: Pilihan Asyik.

0: itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggunung.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

Baik, jam kita dah dekat 9.45 minit malam. Jadi kita dah hujung-hujung dalam pilihan asyik untuk sebelah malam ni. Dan selepas ni sebelum malam sampai ke pukul 12 malam, kita akan balik segmen dalam Ajuk Healing. Oh, Toto, kau tunaikan doa bah lagu yang terakhir permintaan rakan pendengar kita. Selamat malam DJ, selamat malam Bahlan dari Kuala Koyan, Pahang ya. Dia nak kelengar lagu T.E. Derrick dengan Baba Al. Dan ketunakan permintaan daripada Azman dari Sungai Gadut ya. Sungai Gadut, Negeri Sembilan. Dia nak kelengar lagu Goyang Sayang, Mia Aulia. Dia boleh bersama lagi pilihan Asyik hari dan masa yang sama ya. Untuk lagu-lagu pilihan

Dalam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Iaitu dia lagu yang bertajuk Rehat, nyanyian aku untuk Aji, menghiburkan kita masa ni dalam majuk healing. Baik, kejap lagi jam 12 tengah malam ya. Majlis tayangan siaran Piala Dunia FIFA 2026 bersama Yang Berhormat Menteri Komunikasi akan berlangsung jam 12 tengah malam ni dekat pekarangan Auditorium Seri Angkasa, Angkasa Puri, Kota Media, Kelompok. Persiapan dah pun dibuat, cuma tongoi bila-bila masak ni ke jam 12. Mula majlis tayangan siaran Piala Dunia FIFA 2026 ya. Narasi RTM akan menyiar secara langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Ramai penyokong-penyokong yang menyokong pasukan masing-masing ya. Jadi harap pasukan yang disokong, yang diminati itu akan dapat buat terbaik. Macam ku untuk Piala Dunia ni, bola ni hap lah yang ku minat sebenarnya, sebab ku tak minat bola sepak. Tapi ramai kawan dengan kita yang memang minat ya. Harap setiap pasukan yang disokong akan berjaya mara ke peringkat seterusnya ya. Piala Dunia bakal bermula ya. Dan RTM untuk tayangan siaran Piala Dunia FIFA 2026 tengah malam ni, jam 12 tengah malam, bersamaan dengan Jumaat 12 Jun 2026 ya. Dekat pekarangan Auditorium Seri Angkasa, Angkasa Puri, Kota Media, Kelompok. Dalam Jok Healing, Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain.
1: Jok Healing, layak dia. Moi Numoi, Asyik
0: FM. Selamat dengan Airi. Sia-sia aku bertahan.

Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, itu lagu yang bertajuk Jet Lot ya. Nyanyian Ali KS. Kita tak kejam 10.22 minit malam. Sampai kita bibo, aku kongsikan berita dekat kebar tempatan kita dekat talianin. Dan dekat Kuala Terengganu ada sekolah untuk etnik Rohingya ya dekat kampung Ladang Titian. Dari bulan 2 lepas. Buat penduduk ke situ risau ya. Tinjauan meninggal pusat pengajian khas untuk budak-budak etnik Rohingya berumur antara 4 dan 15 tahun. 15 tahun tu yang dinding dek menggunakan papan lapis turut dapat bekalan api juga air bersih. Bangunan yang dibuat pusat pendidikan untuk menempat antara 30 dan 50 budak-budak etnik Rohingya tu disiwak daripada penduduk tempatan. Di mana penduduk Wan Muhammad Hafizul Wan Ismail 53 tahun dikabar mempunyai pelajar tu bersikap ego seolah belagak macam negara kian sendiri. Dikabar lagi mempunyai pelajar etnik tu bukan yang menetap ataupun duduk dekat kampung tu, sebalik datang daripada Sebang Takir dan daerah lain. Sesi pembelajaran mula pada jam 8 pagi sampai 4.30 petang dan kian dihantar menggunakan kereta dan juga van yang disewa khas daripada penduduk tempatan ya. Sebelum pindah ke situ, itu kampung Ladang Titian, golongan etnik ini beroperasi ada di sebuah rumah pangsa di Taman Seri Kolam. Wan Muhammad Hafizul khabar, remaja dan budak-budak yang belajar di sekolah tu bersikap besar kepala bila tak peduli larangan atau orang penduduk tak bagi ya. Terutama bila ditegur sebab humen sampah dan sisa makanan. Merata-rata bersisipah ya. Lain tu suri rumah Suzaimi Zahari, 42 tahun, dia khabar dua orang jantan juga daripada etnik Rohingya diberi tanggungjawab sebagai cikgu untuk mengajar remaja dan budak-budak di sekolah tu. Dan dia khabar lagi bangunan yang dibuat bilik darjah tu pada asal dia kedai runcit kepunyaan penduduk tempatan. Dan pegawai penguatkuasa termasuk Jabatan Imigresen Negeri pernah berapa kali buat pemeriksaan tapi kian ada kad UNHCR ya. Tuan-tuan, berita dapat aku kongsikan bersama masa ini sama kita berhibur dalam segmen Joke Healing Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Joke
1: Healing, Joke Healing layak deh Moy Numoy Asyik FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Itu nyanyian Nabila Razali, Peluang Kedua. Kita ke jam 10.40 minit malam. Saya ke dalam segmen Jok Healing, itu yang pertama yang menemani rakan pendengar. Baik, kesiapsiagaan di Kepingka Akar Umbi dalam berdepan fenomena El Nino kena diperkokoh ya. Sebab langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mahu kesan hari ekstrim yang makin tak menentu ya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim biar khabar kakak tu dia persetuju mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN yang hari ini meneliti pembentangan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, tentang fenomena El Nino yang kesan dia terhadap negara kita ya.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Yo Healing Layak Day. Boy, no more RTM.

Baik kan kelingan lagu pasal bola. Awaklah kan Piala Dunia FIFA 2026 bakal bermula ya. Di RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 menyiar kemuhak 104 perlawanan secara langsung dan ulangan ya. Dan kecil lagi awal pagi kelah tumpuan peminat bola sepak seluruh dunia beralih kepada Piala Dunia FIFA 2026 yang akan buka tirai dekat Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico ya. Jadi sebagai penyiar rasmi Radio Television Malaysia RTM akan bawa kemuhak 104 perlawanan menerusi siaran langsung dan tontonan balik ya. Nanti jangan ada yang tak cukup tidur ya. Gara-gara Piala Dunia FIFA 2026 ya.

Salam Go Healing. Masa ni menemani rakan pendengar yang tengah madu berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun. Harap sampai dengan selamat. Mudah-mudahan ya. Yang masih tengah bertugas, selamat bertugas. Mungkin ada kerja dekat tempat-tempat yang kena 24 jam kan. Ada giliran shift pula malam sampai ke pagi ke lah. Haraplah cukup tidur sebelum pergi kerja tu kan. Dekatkan Kicang temani sampai pukul 12 tengah malam ini. Boleh kelingan Kicang lagi esok dari jam 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah malam. Masalah sama 16 jam sehari ada 4 dialek untuk dekat Asyik FM ni. Itu semai Temia Cakun dan untuk jam yang terakhir ni dalam delik teman bersama Kuin Alam ke sini menemani arahkan pendengar. Semoga dari ruang udara Asyik FM Moy Numoy lain dari

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jok Healing layak deh. Boy, no more RCFM.

yang nyanyi hujan. Aku skandal. Jam yang kedua dah kita masak ni. Dah pukul 11.10 minit malam. Tak lagi beberapa minit untuk ke 12 tengah malam.

untuk majlis tayangan siaran ya Piala Dunia FIFA 2026 bersama Yang Berhormat Menteri Komunikasi. Di perkembangan Auditorium Seri Angkasa ya, Kasepuri Kota Media Kelumpur.

Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: mengkadat jodoh. Kalaulah ada jodoh, ya. Kalau ada jodoh. Berkahwin. 11.28 minit malam. Berita dan kukuasikan bersama di sini. Dekat Ipoh, boleh menahan seorang wang jantan berumur lingkungan 30-an, ya. Dan dipercaya memfitnah dan mengaib tok batin kampung Lubuk Gaharu berhubung jumpa ham pendaki betina Jas Linda Saludin menulis siaran langsung dekat platform TikTok, ya. Mana kata pulih daerah Tapah seperti dari Abdul Malik Hashim dikabar jantan tu ditahan dekat rumah dekat Ipoh dekat jam 1 tengah hari itu untuk menolong siasatan. Pulih akan mohon perintah reman terhadap suspek dekat mahkamah Tapah esok untuk bagi boleh siasatan seterusnya dibuat. Terdahulu Abdul Malik khabar kertas siasatan dibuka ikut Seksyen 500 Kanun Kesiasaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, juga Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecek, ya, 1955. Dan sebanyak 11 laporan pulih diterima berhubung kes tu. Semalam jantan tu tampil ataupun buat permohonan maaf secara terbuka, ya. Menulis satu rakaman video susulan kontroversi melibati sesi siaran langsung dekat platform TikTok yang dikabar memfitnah tok batin kampung orang asli KUA Lubuk Gaharu pos musuh, iaitu tok batin Muhammad Asmadi Abdullah dan Jaslinda, ya. Sebelum tu dalam sesi siaran langsung menulis akaun sama jantan tu khabar Jaslinda disimpan di tok batin selama 2 minggu. Dan khabar perkara tu tak tular berkemungkinan tok batin akan berkahwin dengan Jaslinda, ya. Dan mana imbas balik Sabtu lepas Jaslinda 49 tahun dijumpa selamat penduduk kampung asli Lubuk Gaharu lepas hilang selama 14 hari dari 24 bulan 5 masa buat pendakian dekat Gunung Batu Putih dekat Tapah. Itu antara berita aku kongsikan bersama. Jadi kita dekat platform media sosial, ya. Gagal-gagalah sebelum kita nak membuat satu siaran langsung, nak ulas sesuatu isu, ya. Hilak daripada kita menyentuh sensitiviti sebab negara kita berbilang bangsa, kaum dan agama, ya. Dalam Jok Healing, kukongsikan bersama Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Jok Healing layak deh. Moy Numoy Asyik FM.
0: Kangen band pujaan hati, player band bahagia bersama. Dan Noah separuh aku.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Jadi semacam biasa sebelum berpisah, selamat menonton kepada kawan-kawan dengan kita yang menyokong pasukan untuk Piala Dunia FIFA 2026 ya. Jadi semacam biasa sebelum berpisah, samalah salam ceria, salam sehati jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Selamat malam di Kina Alam Kesin yang menemani rakan pendengar. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

Baik, jom kita dah dekat 11.47 minit malam. Nampak dah hujung-hujung kita dalam Cuk Healing jam menang kedua. Jam menang terakhir ni menit-menit rakan pendengar. Macam tu ya tugasanku dari jam 8 malam dekat nak ke 12 tengah malam ni. Cukup sampai ke sini dulu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu, ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami, ya Allah, dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua. Siarannya 12:30 malam hingga 8 pagi. Kami bawakan pelbagai perkongsian yang menarik dan juga lagu-lagu nasyid terbaik untuk saudara pendengar. Terima kasih kepada rakan penyampai di Ash FM kerana telah pun membawakan hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi, dan tugasan konti diserahkan sepenuhnya ke Salam FM pada ketika ini. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 91.1 di Lembah Kelang, dan jangan lupa untuk anda setkan frekuensi 95.6 bagi orang-orang Johor dan Negeri Sembilan. Nama saya Arif Razi dan saudara pendengar akan bersama dengan saya di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi untuk edisi hari ini 26 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 12 Jun 2026 masih. Terima kasih kepada anda yang memilih Salam FM sebagai saluran pertama di waktu dan hari yang terbaru ini. Dan hari ini di Kuala Lumpur cuaca agak baik, dan di RTM sebenarnya memang tengah meriah lah. Kerana masing-masing semua tahu kan, orang kata kemeriahan orang kata perlawanan yang terbesar di dunia, Piala Dunia, akan bermula pada hari ini. Mungkin ada yang sedang berjaga sebab nak menonton siaran ataupun perlawanan bola sepak. Jangan lupa untuk kita semua nak tonton pun boleh tonton. Tapi apa kata kalau kita mulakan hari kita dengan orang kata melakukan ibadah-ibadah sunat dan sebagainya. Dan pada hari Jumaat, sudah pastinya kami akan bawakan kepada anda sebuah rancangan, iaitu rancangan Mencari Yang Halal. Pada tengah malam ini kita akan bawakan topik berkaitan halal Malaysia mendunia. 12:15 minit tengah malam kita akan bawakan kepada saudara pendengar. Hari ini 12 Jun, hari ini dalam sejarah.

0: 12 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan Majlis Pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
2: Apa yang halal, apa yang syubhah dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Alhamdulillah saudara, 12:15 minit tengah malam ketika ini masih lagi terus setia bertemankan saya menerusi salam santai 12 tengah malam sehingga pukul 4 pagi dan kita sekarang ini semestinya dalam rancangan yang dijanjikan seketika tadi mencari yang halal dan bersama kita pada malam ini tidak asing lagi organisasi, sebuah organisasi yang juga menghancurkan pelbagai orang kata majlis ataupun usaha dalam membentuk halal Malaysia mendunia. Itu tajuk yang kita akan bawakan pada malam ini. Kita tak keseorangan, kita bawakan Encik Muhammad Romzi Sulaiman yang merupakan penolong pengurus besar bahagian pembangunan industri dari Halal Development Corporation HDC untuk berkongsi pandangan mengenai dengan perkembangan industri halal negara di peringkat global sesuai juga dengan topik kita pada malam ini, Halal Malaysia Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encik Romzi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Maria dan juga serta pendengar Salam FM pada malam ini. Terima kasih dari kami di Halal Development Corporation kerana menjemput kami ke rancangan malam ini yang khusus kepada tajuk Halal Malaysia Mendunia.
4: Okey, baik. Terima kasih juga nak ucapkan kepada Encik Romzi dari HDC kerana sudi untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Baik, Encik Romzi, sihat?
5: Alhamdulillah.
4: Jadi boleh kita mulakan?
5: Boleh, insyaAllah.
4: Okey, baik. Dengan perbincangan kita pada malam ini, Halal Malaysia Mendunia. Jadi nak terus tanyalah pada Cik Romzi. Mesti pendengar kita pun tak sabar nak tahu apa itu HDC. Bagaimana HDC membantu Malaysia menduduki carta yang teratas, yang dihormati. Kan dalam skop halal ni, Malaysia antara halal yang dipercayai, kan? Jadi melihat kepada landscape industri global halal yang semakin berkembang pesat pada hari ini, mungkin Cik Romzi boleh kongsikan di mana sebenarnya kedudukan Malaysia di peringkat global pada ketika ini dalam industri halal.
5: Okey, kalau kita rujuk kepada laporan ya, State of the Global Islamic Economy Report 2024-2025 di mana ianya diterbitkan oleh Dinas Standard, Malaysia berada di kedudukan paling teratas ya untuk 11 tahun berturut-turut. Ya. Ini adalah mengikut dari segi ukuran ya dalam laporan tersebut, which is the Global Islamic Economic Indicator ya. Di mana Malaysia mendahului ya dari segi kedudukan teratas dari halal food, Islamic finance, Muslim friendly services, pharmaceutical dan kosmetik, dan juga media dan recreation. Ini kita mengambil kira pengalaman Malaysia dalam persenjalan halal ni, kita dah lebih pada 50 tahun ya. Dan juga Malaysia juga menjadi rujukan ya kepada banyak negara-negara di luar negara ya yang berminat untuk mendalami lebih tentang halal ni ya. Jadi dari segi aspek kedudukan tu memang dan kita juga maklum bahawa halal ni bukan saja melihat dari segi sudut permintaan kepada Muslim saja, tetapi secara tak langsung consumer kita pun sudah maklum bahawa produk persediaan halal ni boleh di dikonsumkan oleh semua mana-manalah di Malaysia ke ataupun di merata dunia ya. Jadi kita dari segi Malaysia ni jenama persediaan halal tu dah ada di luar sana, serta program-program awareness yang selalu kami dijemput ya untuk bercerita tentang halal. Dan juga penerimaan kami dari delegasi antarabangsa ke pejabat yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi apakah itu halal sebenarnya dan bagaimana ia membantu dari segi ekonomi perspektif.
4: Oh wow, saya kira begitu menakjubkan sekali kerana Malaysia berjaya merangkul tempat yang teratas sekali
5: 11 tahun berturut-turut.
4: Masya-Allah, hebat sekali ya. Baik, Cik Romzi, seterusnya berdasarkan pencapaian Malaysia yang diiktiraf ya dalam industri halal yang kita dah memang tahu, apa faktor utama yang menjadi pemangkin kepada kejayaan yang kita sebutkan tadi 11 tahun berturut-turut?
5: Okey, ini kerana di Malaysia kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar, sokongan dari kerajaan terhadap industri halal tersebut, di mana kita ada seperti ada HDC, Halal Development Corporation ya, kita juga ada badan persediaan seperti JAKIM ya, yang mana skop mereka bukan saja terhad pada persediaan tapi merangkumi aspek-aspek lain juga ya, dan juga kita ada juga agensi-agensi kerajaan lain yang menyokong pertumbuhan dalam industri halal tersebut, dan juga di mana program-program yang dianjurkan banyak membantu usahawan-usahawan kita supaya dapat melebarkan sayap mereka bukan saja di peringkat domestik tetapi juga di peringkat antarabangsa. Jadi sokongan tersebut amatlah penting kalau kita nak bandingkan dengan di negara-negara lain di mana mungkin ada limitasi ya dari segi sokongan tersebut ya. Jadi kita melihat dari segi kejayaan di Malaysia ni juga dengan adanya ekosistem yang kita sudah apa ni disediakan mengikut halal industri master plan 2030 ya. Jadi itu merupakan elemen-elemen yang di mana membantu pertumbuhan industri tersebut. di Malaysia.
4: Masya Allah, itu dia dengan sokongan daripada badan-badan jugalah.
5: Ya, ha,
4: baik. Ya. Sebagai agensi peneraju pembangunan halal negara kita ni, apa sebenarnya peranan Halal Development Corporation dalam memperkukuhkan dan juga membangunkan industri halal Malaysia?
5: Okey, kalau kita lihat dari segi peranan HDC ini, saya merujuk baliklah kepada visi dan misi syarikat. Di mana kita, visi kita adalah, saya cakap dalam bahasa Inggeris boleh ya? Okey, visi kami adalah make halal the first choice in business ventures. That means kalau kita jumpa dengan pemain industri, kita nak menggalakkan mereka supaya menceburi dalam industri halal. Okay. Misi kami, selagi saya baca dalam bahasa Inggeris ya, we provide solutions for businesses to excel in the halal market spaces. Di mana kita menyediakan platform-platform seperti mana kita nak bantu mereka. Apakah yang kita sediakan, ya? Di mana salah satu juga adalah untuk meramaikan lagi masuk ke dalam industri halal, menceburi dalam industri halal, ya. Jadi Halal Development Corporation sudah, kalau masuk tahun ni dah 20 tahun.
4: Masya Allah.
5: Dia 18 September 2006 ya. Jadi tahun ni dah 20 tahun lah. Jadi sepanjang 20 tahun pengalaman di pembangunan industri, kita lihat dari segi bagaimana kita bermula dengan membantu domestik sehinggalah bagaimana kehadiran kami di international footprint sebagai contoh ya. Jadi itu merupakan satu pengalaman di mana HDC sendiri sudah melalui proses-proses yang di mana kita lihat pembangunan domestik ni bagaimana yang patut kita bangunkan, apakah yang keperluan yang di yang kita perlu fokus ya kepada pemain industri. Tetapi kita tidak lihat saja pada pemain industri, apakah faktor-faktor lain yang ada dalam pembangunan industri seperti contoh pembangunan talent. Itu pun penting ya. Kerana tanpa talent ataupun modal insan ya, ia tidak dapat menyediakan satu panggil supply and demand kepada industri ya. Jadi fokus pada industri, satu fokus pada penggunaan talent pun perlu dititik beratkan. Dan juga dari segi ekosistem tu memang adalah aspek-aspek lain di mana bagaimana kita menghubungkan pemain industri kepada SME, PMKS bagi contoh, kepada multinational melalui program-program yang diketengahkan oleh HDC sendiri ya. Tapi dari segi sudut antarabangsa ni memang saya rasa lately lah ya, makin ramai yang minat. Tu sebenarnya sebelum COVID lagi sudah ada apa ni, delegasi yang datang dan ingin mempelajari tentang halal ya. Tetapi of course fokus kami, kita harus tumpukan pada domestik ya, supaya domestik kita dapat menembusi pasaran di luar. Itu yang kita nak utamakan juga ya, bukan saja di Malaysia tapi ke mana-mana peringkat global.
4: Okey, baik. Saya kira HDC juga banyak membantu usahawan, bukan sahaja usahawan yang kita kira sebagai kategori Muslim, tetapi juga bukan kategori Muslim kan?
5: Betul. Yeah.
4: Baik. Dan seterusnya saya nak tanya pada Encik Bonzi, dalam era globalisasi sekarang ni kan, dunia penuh kemajuan teknologi dan juga jaringan kerjasama antarabangsa yang semakin meluas. Jadi bagaimana ianya membantu dalam memperkukuhkan pengiktirafan halal Malaysia di mata dunia?
5: Okey, dengan zaman digital sekarang ni, especially ya, pada selepas COVID ni kita banyak bertukar hala ya kepada digital ya.
4: Betul.
5: Saya bagi contoh seperti di HDC, kita ada platform digital kita panggil Halal Integrated Platform ya. Di mana dia merupakan satu konsep marketplace lah ya. Dan dia adalah terbuka bukan saja kepada pemain industri Malaysia tapi juga pemain industri di luar negara. Untuk mereka mempromosikan produk di platform berkenaan ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya digital ni sebelum ni memang dah ada. Kalau sebelum zaman COVID kan ada, kita lihat dari segi apa ni, online ya. Tapi selepas COVID tu dia lagi
4: lebih menyeluruh.
5: Lebih menyeluruh. Dan juga kalau kita tengok bukan saja setakat B2B ya, business to business, tapi business to consumer, B2C pun ada. Jadi kita lihat keupayaan pada digital ni bagaimana dapat membantu again usahawan-usahawan kita ya.
4: Betul.
5: Kalau kita lihat sekarang ni, kalau di digital platform, di social media ya, banyak perkara-perkara yang sebelum ni mungkin kita tidak pernah tahu, tapi kita maklum bahawa wujudnya sesuatu premis, saya bagi contoh. Jadi itu juga peluang pada kami, bila kita tahu premis-premis tersebut adanya, mungkin kita dapat lihat dari segi bagaimana mereka ni boleh kita ketengahkan untuk mencubur dalam industri halal. Sebab kalau kita ikutkan dari segi data-data yang ada tentang usahawan ni, memang banyak. Ya, jadi saya rasa dengan adanya wujudnya social media ni, promosi kami, program kami pun lebih meluas untuk kita maklumkan kepada usahawan ataupun mana-mana yang mereka berminat untuk program kami, kita war-warkan dan kita maklumkan supaya mereka senang untuk akses kepada informasi. Sekarang ni pun nak daftar pun tekan aja terus dapat daftar kan.
4: Betul, di hujung jari.
5: Di hujung jari, semuanya di hujung jari sekarang. In fact, saya rasa itu lebih bersesuaian melalui pendekatan sosial media ya. Di mana kita tak perlulah buat orang kata advertisement yang panjang, yang secara ringkas pun janji maklumat tu dapat disampaikan dan terus kita dapat onboarding lebih ramai.
4: Betul.
5: Untuk berminat dalam industri halal.
4: Saya pernah dengar pepatah Inggeris mengatakan less is more. Itu bersesuaian kan. Baik, Encik Romzi, kita nak tanyakan lagi juga kepada Encik Romzi berkenaan dengan apakah cabaran HDC mengekalkan daya saing di peringkat global. Tapi semuanya selepas ini, kerana kita nak berhenti rehat dulu seketika. Boleh Encik Romzi?
5: Boleh.
4: Mungkin ada lagu yang Encik Romzi nak dengarkan, mungkin kita boleh putarkan selepas ini?
5: InsyaAllah.
4: Okey, baik, kita akan sembang di belakang nanti. Okey, baik, kita akan kembali lagi selepas ini dalam rancangan Mencari Yang Halal di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, reputation ni adakah bila mana kita beri satu persisian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
2: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
6: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.

0: tentang apa tu, apa yang boleh dimanfaatkan oleh mereka sebagai usahawan ataupun individu yang boleh apa tu, apa yang akan mereka dapat lah, yang mereka nak ceburi industri halal hari ini. Jadi apa yang HTC boleh berikan sepatah dua kata?
1: Okey, tadi pun saya dah bagi hint tadi, tapi yang amat penting adalah minat tu sebenarnya. Sebab apa, kadang-kadang saya lihat dari segi usahawan kita ni, atau mereka yang belum mencubur usahawan tapi dia berjinak di rumah,
0: bermula dari rumah.
1: Contoh macam buat buat kek ke apa, saya pun pernah cakap, kenapa you tak explore secara kecil-kecilan, ya? Dia sebenarnya persediaan halal ni mengikut negeri-negeri adalah dia punya apa ni, keperluan, dia punya keperluan permohonan kan. Jadi saya sebenarnya memberitahu, even masa saya memberi apa ni, ceramah kepada pelajar-pelajar di universiti, saya galakkan mereka mencuburi perniagaan walaupun sekecil-kecil mana, tapi yang penting kita jaga, sebab halal tu dia ada toyib dia, halal toyiban. So toyib tu yang penting, yang kita nak kena faham tu. Jadi dalam aspek itu, saya sebenarnya ingin memberi maklumkan kepada mereka-mereka yang di luar sana, supaya pergi ke laman sesawang kami, lihat apakah peluang-peluang yang ada. Ya, kerana mungkin saya rasa mereka tidak tahu, tapi dengan melihat pada laman sesawang kami, follow kami di social media, supaya maklumat tentang halal ni dapat mereka faham. Kerana untuk faham dalam industri ni, dia bukan saja semalaman pun kita dah boleh belajar, sebenarnya kena juga pergi kursus atau pelatihan,
0: berguru,
1: berguru juga, dan kena faham juga kalau nak mohon sejak halal ni apa dia punya steps.
0: Step dia ada,
1: dia ada step dia, dan kena faham permohonan itu memerlukan apa. Jadi itu merupakan saya, bagi saya, asas. Jadi next step, tengok program. Dan program ni pun macam saya cakap juga tadi, bukan agensi saja ada. Agensi-agensi sekarang juga ada yang menawarkan, ya. Tapi again, saya nak maklumkan, yang pra-persijil halal tu, hubungilah kami. Kami bantu.
0: Baik, insyaAllah.
1: Faham tentang persijahalan, persijahalan ni macam mana.
0: Baik, saya kira selepas pengguna ataupun usahawan di luar sana dah pun melayari laman sesawang HTC, saya kira mereka akan lebih terbuka, cepatlah untuk memahami apa itu persijilan halal. Betul. Dan terus mohon untuk pra-persijilan halal.
1: InsyaAllah.
0: Okey, seterusnya, satu soalan yang saya kira terakhir sebelum kita nak sampai ke ringkasan atau berangkuman daripada topik kita pada malam ini, Halal Malaysia Mendunia. Kita nak tanya kepada Encik Romzi, macam mana masyarakat kita di Malaysia ni boleh mainkan peranan dalam nak sokong pembangunan industri halal di Malaysia sendiri?
1: Okay.
0: Apa yang masyarakat boleh buat?
1: Apa yang masyarakat boleh buat? Okey, sebenarnya kita lihat dari segi komuniti kita, ya. Kadang-kadang bila mereka pergi keluar untuk membeli barang, saya nak sarankan lihat juga
0: label,
1: logo halal, ya. Sebab apa, logo halal ni memberi jaminan, ya, macam saya terangkan tadi juga. Apa yang komuniti kita boleh bantu adalah dari segi sokongan kepada produk-produk tempatan kita, ya, yang dikeluarkan oleh usahawan-usahawan sebagai
0: support contoh, local.
1: Support local sebagai contoh, ya. Jadi komuniti ni dia ada peranan dia. Dia macam orang kata satu kitaran lah. Jadi bila nak beli tu, kalau ada sijil halal tu, dah yakin. Jadi dari segi sokongan lain tu, mungkin kita lihat dari segi bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan, contohnya dapat juga membantu usahawan-usahawan kita dari segi sudut orang kata kita nak menengahkan lagi mereka ni. Jadi make halal first. Mungkin jadi sebelum tadi kita kata make Malaysia buy local first, kan. Okay, sekarang kita tukar sikit, make halal first. Baik. As your choice, contoh, ya. Jadi secara tak langsung, kesedaran pada produk-produk yang mendapat persijilan halal ni perlu dipertingkatkan lagi lah. Sebab tu di HCC kami tidak pernah lekang daripada membuat awareness ataupun promotion tentang industri ni. Pergilah ke negeri mana-mana, kesedaran tentang halal ni adalah salah satu agenda. Sebab community satu, tapi pada usahawan

0: kita perlu terapkan juga kesedaran tu supaya dia saling bergantung antara sama lain. Kita ada consumer, kita ada industry players. Mm-hmm. Jadi make halal as your first choice bila beli produk-produk.
1: Betul. Lihat dahulu logo halal, itu meningkatkan lagi keyakinan pengguna.
0: Betul.
1: Kira. Yeah. Baik, terima kasih Encik Romzi. Mungkin Encik Romzi sedikit rangkuman boleh kongsikan
0: boleh.
1: Tentang halal Malaysia mendunia pada malam ini.
0: Halal Malaysia mendunia ni memang satu daripada agenda kita kalau kita tengok dalam halal industry master plan strategic trust 2. Bagaimana kita boleh melebarkan lagi produk-produk kita ke luar negara dan juga jalinan-jalinan kita dengan dengan kerajaan di luar negara sebagai contoh ya. Jadi sebagai agensi yang dalam pembangunan industri halal, betul, dia bukanlah satu benda yang orang kata overnight ya. Dia memang proses yang mana kita dah lalui dan kita memang perlukan lagi lebih ramai di luar sana. Mm-hmm. Lihat dari segi halal ni bukan saja untuk domestik. Lebarkanlah sayap anda ke pasaran global. Itu akan memberi pulangan kepada perniagaan anda. Itu yang saya nak sampaikan.
1: Baik.
0: Kepada usahawan-usahawan kita.
1: Baik, terima kasih atas perkongsian yang saya kira sangat jelas dan juga bermanfaat daripada pihak HTC, terutamanya dari Encik Muhammad Romzi Sulaiman sendiri yang merupakan penolong pengurus besar bahagian pembangunan industri. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa lagi.
0: Terima kasih kerana menjemput kami sekali lagi.
1: Dan sedikit sekata-katalah ucapan semangat dan berikan semoga usaha murni yang dilakukan oleh pihak HTC ini akan terus orang kata berkembang, berdaya saing dan juga akan terus memperkukuhkan lagi industri halal Malaysia di peringkat antarabangsa.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih Encik Romzi, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Baik, terus setia bersama-sama dengan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Salam untuk semua. Lagu yang baru saja dibawakan sebentar tadi, Anugerah Cinta daripada Munif Hijaz dan juga Naufal Isa. Masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi. Waktu ini 1.05 minit pagi. Suasana di RTM memang cukup meriah dengan kehadiran ramai orang sebenarnya bagi menonton dan menyaksikan perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin ada saudara pendengar yang juga sedang menunggu perlawanan ini. Sudah pastinya nak menyaksikan lah kumpulan-kumpulan yang bersaing. Tapi di samping kita nak menunggu menonton perlawanan bola ni, apa kata kalau kita pada waktu-waktu senggang ni, sambil kita nak dengar Salam FM, boleh kita juga sebenarnya membaca surah Al-Kahfi. Kerana membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat mempunyai kelebihan dan galakan yang kuat dalam Islam. Dan berdasarkan hadis, sesiapa yang membaca surah ini pada hari Jumaat akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menerangi dirinya di antara dua Jumaat. Terdapat juga galakan untuk membaca surah ini pada malam Jumaat, di mana ia juga akan memancarkan cahaya bagi pembacanya. Dan amalan ini sebenarnya dianggap sunat dan dianjurkan oleh para ulama, termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan selain itu, membaca surah Al-Kahfi juga dapat memberikan perlindungan daripada fitnah dajjal. Apa kata kalau kita ambil sedikit masa pada pagi ini, kita bacakan surah Al-Kahfi. Sebentar saja lagi, 1.15 minit pagi, sudah pastinya kita nak dengarkan celoteh dan juga apa kisahnya dalam kisah keluarga Ustaz Akil. Sebentar saja lagi, 1.15 minit pagi, kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini dengan lagu daripada Feel One, Musafir. Tapi sebelum itu nak dengarkan lagu daripada Syed Iqbal, Ya Habibi, Ya Muhammad. Salam FM.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Aisyah, Ustaz Akil. Ya Allah, terima kasih semalam datang burung beli kat kedai kami ni. Hari ni datang lagi. Masya Allah, saya dengan suami sangat hargai Ustaz.
2: Rezeki akak tu. Alhamdulillah, kebetulan pihak masjid ada buat program bantuan kepada mereka yang memerlukan. Jadi memang kita ada duit sumbangan ni untuk beli barang keperluan untuk mereka. Aisyah pun ada cerita. 2 minggu lepas, Asmah dengan Harun menghadapi ujian besar. Rumah terbakar tu kan? Mungkin ya, ni cara kami nak bantu.
1: Ya Allah, betul lah Ustaz. Itulah ujian untuk kami kan Ustaz. Apapun, terima kasih Ustaz dengan jemaah masjid di kat sini. Kalian memang selalu menolong. Saya ni bukan apa Ustaz, kesiankan Abang Harun tu. Berniaga sebenarnya banyak juga dugaan Ustaz. Kami ni bukan apa Ustaz. Kalau orang kata cepat nak kaya tu, macam-macam kerja yang tak halal boleh kami buat. Yelah, tapi tak eloklah begitu kan. Benda tak halal, jadi rezeki kita pun tak berkat Ustaz.
2: Oh, betul-betul-betul. Bagus sangat tu. Tahniah kalau Abang Harun mampu elakkan dugaan dunia yang macam tu. Kita kena kuat iman nak cari rezeki yang halal. Rezeki haram ni memang mudah.
3: Betul. Memang sebenarnya kan, zaman sekarang ni ramai je orang yang tak kisah tentang berkat, tentang halal. Betul tak Asma?
1: Ha, betul tu Aisyah. Yelah, kami pun tahu halal haram ni. Lagipun dalam Islam pun memandang tinggi juga usaha kita cari rezeki yang halal. Apatah lagi kita nak buat rezeki untuk keluarga kan. Betul tak Ustaz?
2: Eh, betul. Apa pula tak betul? Sebab bekerja dan cari nafkah ni merupakan amal soleh. Kita ni kerja 8 jam, 10 jam. Kita nak masa-masa yang dihabiskan ini semua menjadi amal soleh kita. Dan Rasulullah SAW sebut mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardu, yakni seperti solat, puasa dan lain-lain. Hadis riwayat Tabrani.
1: Yelah Ustaz, saya pun selalu juga ingatkan suami saya tu. Bukan apa Ustaz, dia tu mudah terpedaya, lemah bila dia lihat orang lain galakkan dia buat kerja-kerja yang tak halal ni. Dia bukannya hirau halal atau tidak kadang-kadang tu Ustaz.
2: Itulah tugas kita untuk saling ingat mengingati. Nabi SAW berpesan, sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya, menghimpunkan baginya segala urusan, dan dunia datang sendiri kepadanya dalam keadaan tunduk. Sesiapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, Allah menjadikan kefakiran dekat kepada kedua-dua matanya, memisah-misahkan urusannya, dan dunia tidak akan mendatanginya melainkan apa yang telah ditentukan baginya.
1: Saya rasa macam ni lah. Kalau Abang Harun nak datang jumpa Ustaz bila ada masa lapang, boleh ke Ustaz? Ustaz boleh nasihatkan dia?
2: Amat dia lalukan.
3: Abang, saya dah pilih dah barang-barang keperluan untuk masjid nak donorkan ni.
1: Alhamdulillah, ya Allah Aisyah, banyaknya.
3: Alhamdulillah, ini semua rezeki Asma sebab bantu suami Asma hari ini. Kami doakan semoga Allah SWT kurniakan rezeki yang diberkati buat kalian berdua insyaAllah.
1: Ya Allah, amin, amin. Terima kasih Aisyah, terima kasih Ustaz.
2: Sama-sama, dah cepat kira berapa saya perlu bayar ni.
1: Ya, baik. Baik Ustaz, saya kira ya.
0: Keluarga Ustaz Angkil.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

FM, salam untuk semua. Nur Kasih daripada Inti menghampiri 1.24 minit pagi. Masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Baik, saudara, kira-kira 1,500 pemimpin agama, ulama, cendekiawan, ahli akademik dan pembuat dasar dari 31 negara akan berhimpun di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada hari ini bagi membincangkan isu keamanan global, keharmonian sosial dan pembangunan belia pada sidang kemuncak pemimpin agama antarabangsa ketiga. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, persidangan yang dianjurkan dengan kerjasama Muslim World League itu mencerminkan keyakinan komuniti antarabangsa terhadap peranan Malaysia sebagai negara yang menjunjung nilai kesederhanaan, perpaduan dan dialog dalam memperkukuh keamanan serta kesejahteraan sejagat. Ini program yang selaras dengan aspirasi Malaysia Madani dan bertujuan untuk memupuk keharmonian, keamanan dan persefahaman dalam masyarakat pelbagai di samping memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai platform dialog global yang diyakini dalam membincangkan isu berkaitan keamanan, pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sejagat. Dan insyaAllah program yang akan berlangsung ini akan dihadiri oleh Sultan Perak Sultan Nazrin Shah yang berkenan merasmikan persidangan itu, yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Setiausaha Agong MWL Datuk Seri Sheikh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa, anggota Jemaah Menteri serta Perwakilan Antarabangsa. Sama-sama kita doakan agar program ini akan berjalan lancar dan insyaAllah kepada saudara pendengar yang nak mengikuti program ini boleh mengikuti secara langsung melalui platform media sosial rasmi JAKIM. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam. Seorang lagi tokoh yang akan kita berkenalan pada hari ini ialah Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang paling dipercayai dalam urusan pentadbiran dan diplomasi. Beliau bukan sahaja seorang panglima perang yang hebat, malah seorang pendakwah yang berjaya mengislamkan wilayah Bahrain, iaitu wilayah timur semenanjung tanah Arab ketika itu. Nama penuh beliau Al-Ala bin Abdullah bin Imad bin Akbar bin Rabi'ah bin Muqni' bin Hadramaut. Beliau berasal daripada Hadramaut, Yaman, tetapi menetap di Makkah. Beliau merupakan antara individu awal yang memeluk Islam, iaitu As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau dikenali sebagai seorang yang fasih, bijaksana dan memiliki karamah yang sering dikaitkan dengan doa yang sangat mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat potensi besar pada Al-Ala dalam bidang diplomasi dan pentadbiran. Pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Ala ke wilayah Bahrain membawa surat dakwah kepada penguasa wilayah tersebut, Munzir bin Sawa. Melalui kebijaksanaan Al-Ala, Munzir dan sebahagian besar rakyatnya memeluk Islam tanpa pertumpahan darah. Beliau merupakan antara segelintir gubernur yang dikekalkan jawatannya merentasi 3 zaman kepimpinan, bermula dari zaman Rasulullah, diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan awal zaman Umar Al-Khattab. Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu juga sangat dikenali dalam kitab-kitab sejarah Islam sebagai seorang sahabat yang doanya sangat mustajab. Semasa ekspedisi memerangi golongan murtad di Bahrain, tentera Islam yang dipimpin oleh Al-Ala terperangkap dalam situasi cemas di padang pasir Ad-Dahna. Unta-unta mereka lari membawa seluruh bekalan makanan dan air, menyebabkan tentera Islam berada dalam kehausan yang melampau di tengah panas terik. Al-Ala kemudian menenangkan tenteranya dengan berkata, "Janganlah kamu takut. Bukankah kamu orang Islam? Bukankah kamu di jalan Allah? Bukankah kamu penolong agama Allah?" Beliau kemudian bersolat dan berdoa, "Ya Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha tinggi, yang maha agung, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu. Kami sedang dalam perjalanan memerangi musuhmu. Maka turunkanlah hujan kepada kami." Tidak lama kemudian, awan muncul dan hujan turun dengan sangat lebat sehingga seluruh pasukan dapat minum, berwuduk dan memenuhi bekas air mereka. Hebatnya, apabila mereka beredar dari situ, didapati kawasan sekitar tidak basah, seolah-olah hujan hanya turun khusus untuk pasukan tersebut. Manakala dalam kitab Siyaru A'lamun Nubala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat 3 perkara pada Al-Ala yang membuatkan aku mencintai selama-lamanya. Yang pertama, beliau merentasi laut dengan kudanya semasa peperangan di Darin. Semasa menuju ke Bahrain, beliau berdoa kepada Allah di padang pasir Ad-Dahna. Lalu terpancutlah mata air sehingga mereka semua dapat minum. Apabila salah seorang tentera tertinggal barangannya dan kembali semula untuk mengambilnya, dia tidak mendapati air di tempat tersebut di mana ianya telah hilang, kembali kering seolah-olah tidak pernah ada air." Al-Ala bin Al-Hadrami wafat pada tahun 21 Hijrah. Namun sebahagian sumber menyebutkan tahun 14 Hijrah semasa dalam perjalanan ke Basrah, dan ada juga yang menyebutkan ketika masih menjawat sebagai gubernur di Bahrain. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang pemimpin yang menggabungkan kekuatan spiritual iaitu doa dengan ketangkasan taktikal. Beliau juga dikenali sebagai seorang sahabat yang sangat gemar membaca doa, "Ya Aliyu, Ya Azimu, Ya Alimu, Ya Halimu," dalam setiap urusannya. Demikianlah kisah tokoh Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Terus dengarkan Salam FM.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta Salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta Salam minggu ini.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Diskusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: Hey,

Assalamualaikum. Kak Beda datang lagi. Tengah pergi kerja ke tu? Alahai, Kak Beda ni bukanlah kepoci sangat. Cuma ambil berat sikit je. Baiklah, semua pendengar sekalian yang Kak Beda sayangi. Hari ni, Kak Beda tudung bawal yang cantik nak sembang sikit pasal jangan sibuk jaga tepi kain orang sampai lupa nak jaga tepi kain sendiri. Bunyi macam Kak Beda tengah nasihat diri sendiri juga, ya? Tak apalah. Kak Beda bukan apa. Zaman sekarang ni kan, ya Allah. Semua benda kita nak ambil tahu. Orang kahwin lambat, kita tanya. Orang kahwin cepat, kita kata pelik. Orang pakai tudung labu, kita kata poyok. Orang pakai tudung bawal, kita kata cantik macam Kak Beda. Mestilah cantik macam Kak Beda. Betul lah tu. Janji tutup aurat. Jadi, janganlah kita bergosip. Sebab bila kita bergosip, mengumpat, tak bertambah pahala kita. Tak tambah iman kita. Cuma tambah dosa kita ni. Ya Allah. Baik kita zip mulut tu. Kunci mulut. Simpan mulut kita tu. Kak Beda ni makcik bawal je. Bukanlah ustazah. Kadang-kadang kita sibuk kira dosa orang sampai kita lupa dosa sendiri. Bertimbun macam baju tak lipat kat rumah tu. Tiga bakul sama dengan Kak Beda. Kak Beda. Apapun Kak Beda nak cakap, tudung bawal Kak Beda hari ni cantik sangat. Walaupun mengelik-ngelik, yang penting menutup aurat. Ingat wahai gadis-gadis semua, pakailah tudung menutup aurat dia. Baiklah Kak Beda rasa setakat itu dulu untuk nasihat Kak Beda hari ini. Jadi jangan ambil hati ya. Kak Beda sayang semua. Kak Beda pergi dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 89.3 di Jerantut dan orang-orang Cameron Highland dengarkan kami di frekuensi 105.1. Baik, saya nak kongsikan informasi berkaitan tentang amaran ribut petir. Hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak di bahagian Mukah, Kapit, Bintulu, Tatau dan Miri di bahagian Subis, Beluru, Miri dan Marudi sehingga jam 5 pagi hari ini 12 Jun 2026. Amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Dan amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan amaran ini dikeluarkan pada jam 1 pagi hari ini 12 Jun 2026 kepada saudara pendengar yang mungkin berada di luar sana. Mungkin tidak perlu untuk berada di luar, mungkin kerana cuaca yang begitu tidak baik pada ketika ini, boleh berada dalam tempat-tempat yang lebih selamat. Dan mungkin sekarang ini sedang memandu kenderaan menuju ke destinasi yang dituju, berhati-hati jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran. Kita bawakan juzuk ke-12 pada pagi ini, jam 2 pagi. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Kita nak teruskan hiburan pada pagi ini. Yang ini baru betul lah. Lagu daripada Hafiz Hamidun, Cerita Hati. Salam FM.

0: This is Azam Al-Kankar.
1: Hai Ustaz Taha.
2: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
1: Keep listening to Salam FM.
0: Salam FM setiap hari
1: 91.1
0: hingga 8 pagi.
3: Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 12.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadir Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta, kita minta, kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa. Bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak peksa, ya Allah, besok anak aku nak peksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihissalam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: Salam FM, salam untuk semua. Allahul Kafi. Yang baru saja temani anda pada waktu ini 3:13 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah jam yang keempat, salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi bersama dengan saya Arif Razi. Mungkin pada ketika ini baru saja bersama dengan kami, baru saja bangun dari tidur kan. Ha, orang kata nak mulakan hari dengan menonton berlawanan bola sepak. Ha, baru saja minit ke minit yang ke-8. Kalau tengok di TV ni, minit yang ke-8 lah perlawanan di antara dua pasukan ini untuk perlawanan pembukaan. Tapi mungkin ada juga yang tak berminat dengan bola sepak, mungkin pada ketika ini nak mendengarkan lagu-lagu nasyid terbaik. Terima kasih atas perhatian anda mendengarkan Salam FM di frekuensi 102.5 di Melaka. Dan nak lebih mudah lagi dengarkan Salam FM, boleh dengarkan kami di RTM Click. Betul-betul percuma. Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click melalui Google Play Store dan juga Apple App Store. Pada pagi ni, waktu yang sangat sesuai sebenarnya untuk kita berdoa. Jadi, apa kata kalau kita ambil peluang dan ruang untuk kita doakan diri kita sendiri dan doakan orang lain untuk sentiasa bahagia. Kita juga akan bahagia kalau kita sentiasa doakan orang lain bahagia. Kalau kita doakan orang lain jadi baik, kita juga akan jadi baik. Dan doakan orang lain yang berjaya, kita juga insyaAllah akan berjaya. Jadi doalah yang baik, lakukanlah perkara-perkara dan hal-hal yang baik. Percaya dan yakinlah Allah akan hadirkan yang terbaik untuk diri kita. Sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda rancangan Lughatus Salam. Kita nak mempelajari bahasa Perancis. Jom kita dengarkan Lughatus Salam.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Farale Fonse. Lughatus Salam.
2: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Salam FM? Sihat ke? Dah makan ke belum? Kalau dah makan, jangan lupa sebut Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alright, sekarang anda bersama dengan saya, Dr. Taha, dalam segmen Lughatus Salam. Dan hari ni kita nak belajar bahasa France. Parler français. Parler français ni maksudnya, awak faham tak bahasa France? Macam tu. Kalau jumpa orang Perancis, awak faham tak bahasa France? Parler français? Macam tu. Dan kenapa kita pilih bahasa Perancis? Kerana bahasa Perancis boleh dituturi hampir daripada 25 buah negara. Kalau pergi ke Afrika, negara-negara utara Afrika tu semua boleh cakap bahasa Perancis. Tunisia, Morocco, Algeria, ini sampai ke bawah tu lah, Mauritania. Banyaklah negara yang pernah dijajah oleh Perancis boleh cakap bahasa Perancis. Okey, so hari ni perkataan dia paling mudah, paling basic. Dr. T nak share kepada anda macam mana nak sebut apa khabar dalam bahasa Perancis. So sebutan dia mudah sahaja, comment ça va. Senang tak? Senang. Dah habis. Itu je lah. 2 minit, 2 saat je. Comment ça va? Comment ça va? Comment, bagaimana? Ça va maksudnya kesihatan ataupun keadaan. Comment ça va? So jawapan dia, ça va bien. Ça va bien. Bukan biak. Biak tu bahasa Penang. Ça va bien. Comment ça va? Apa khabar? Apa keadaan? Ça va bien, keadaan bagus. Alright, ingat bahasa Perancis ni bagus, banyak negara boleh cakap. Alright, so kalau kita belajar dengan Dr. T dalam Salam FM, ada manfaatnya. Assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran jakim. Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. Hashtag penyiaran jakim.

0: Haram FM seiring menjana minda.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
4: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
5: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
3: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-14 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk ilmu itu buruan orang yang alim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yashba'al mu'minu min khair yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Akhrajahu At-Tirmidzi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العالم والعلم والعمل في الجنة فإذا لم يعمل العالم بما يعلم كان العلم والعمل في الجنة وكان العالم في النار أخرجه الديلمي في مسند الفردوس. Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berilmu itu tidak akan puas di dalam mencari ilmu yang didengarnya sehingga ada kesudahannya itu di dalam syurga. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang alim, ilmu dan amal itu di dalam syurga. Dan apabila orang yang alim itu tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu dan amal itu tetap di dalam syurga, sedangkan si alim itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Pengajaran daripada hadis bahwasanya orang yang alim itu tidak akan puas daripada mencari ilmu. Saban hari ilmunya semakin bertambah. Dia tidak merasa cukup dengan segudang ilmu yang telah ada di dalam dadanya. Kelihatannya dia belum puas dengan ilmu yang telah dimilikinya. Oleh kerana itu, ia sentiasa berusaha menambah ilmunya dengan banyak membaca, dengan bermuzakarah, duduk bersila di hadapan guru dan sebagainya. Semakin dalam ilmu yang dimilikinya, semakin haus ia kepada tambahan ilmu. Itulah keadaan orang yang alim yang sebenarnya, sama sekali tidak pernah merasa malu dari menambahkan ilmu. Namun orang yang jahil sering merasa dirinya telah alim. Ia tidak mahu lagi untuk pergi belajar. Ia merasakan bahawa dirinya telah hebat dan ilmunya sudah mantap. Inilah tanda-tanda orang yang sombong dan takabur. Kemudian, ilmu itu haruslah diiringi dengan amal. Ilmu yang tidak diamalkan seperti mana pohon kayu yang tidak berbuah. Sungguh rugi bagi orang-orang yang sudah memiliki ilmu lalu ia tidak mengamalkan akan ilmunya. Semoga setiap peringatan yang didengar melembutkan jiwa lalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan.
0: #PenyiaranJakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Tahukah anda, bumi Palestin dianggap salah satu penempatan tertua di dunia. Malahan, penemuan ahli-ahli arkeologi telah membuktikan bahawa tempat ini merupakan penempatan pertama yang mengalami perubahan daripada kehidupan nomad kepada kehidupan tetap dan bercucuk tanam sejak 9,000 tahun sebelum Masihi. Bahkan, bandar tertua di dunia, Jericho, telah dibina di Palestin sejak 8,000 tahun sebelum Masihi dan dianggap sebagai bandar yang didatangi dan dipenuhi dengan pelbagai tamadun manusia yang gemilang. Salam FM, teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Salam FM seiring menjana minda.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. Mafhumnya, tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah umatku bermegah-megah dengan binaan masjid. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 41 hingga 45.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Walau

Katakanlah, wahai Muhammad, siapakah yang dapat menjaga keselamatan kamu pada malam dan siang daripada azab Tuhan yang bersifat Maha Pemurah? Mereka tidak memikirkan apa yang demikian, bahkan mereka tetap berpaling ingkar dari pengajaran Tuhan mereka.

Tidak ada bagi mereka Tuhan-Tuhan yang dapat melindungi mereka dari azab kami. Mereka yang dipertuhankan itu tidak dapat menolong dirinya sendiri dan tidak pula mereka dibantu dengan pertolongan dari pihak kami.

0: Benda-benda yang dipertuhankan itu yang memberi kesenangan kepada mereka. Bahkan, kami biarkan mereka dan datuk nenek mereka menikmati kesenangan hidup hingga berlanjutanlah umur mereka dalam keadaan yang menyebabkan berlaku perkara yang tidak diingini mereka. Maka tidakkah mereka melihat bahawa kami datangi daerah bumi yang mereka kuasai dengan menguranginya sedikit demi sedikit dari sempadan-sempadannya? Jika demikian halnya, maka adakah mereka yang akan menang?
1: Qul inna

0: Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah memberi amaran kepada kamu dengan wahyu Al-Quran yang diturunkan Allah kepadaku. Dan sudah tentu orang-orang yang peka tidak dapat mendengar seruan apabila mereka diberi amaran. Maka janganlah kamu menjadi peka kerana azab Tuhan amatlah berat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag penyiaran
2: Salam Santai. 12:30 hingga 4 pagi.
3: Masih lagi bersama saya, Ya Arif Razi, di Salam Santai 12:30 hingga 4 pagi. Baru saja kita dengarkan rancangan Kalamullah pada pagi ini, Surah Al-Anbiya ayat ke-41 hingga 45. Kepada saudara pendengar yang nak mendengarkan episod terbaru Kalamullah, boleh dengarkan pada jam 5.30 minit pagi setiap hari. Dengan rancangan Kalamullah sebentar saja tadi, tugasan konti saya telah pun selesai, dan saya mengharapkan agar saudara pendengar terhibur dengan lagu yang telah pun diputarkan sepanjang 4 jam kita bersiaran dan teman-teman pada ketika ini. Dan insyaAllah selepas ini, pagi Assalam bersama dengan DJ Sofia akan bersama dengan anda membawakan pelbagai rangkuman rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu nasyid yang terbaik. Dan sebelum saya nak tinggalkan konti Salam FM pada pagi ini, saya nak bawakan kepada saudara kata-kata hikmah untuk kita renungi bersama. Dalam kehidupan kita ini, kita tak dapat sentiasa mengawal apa yang berlaku kepada kita, tapi kita sentiasa mempunyai pilihan untuk mengawal bagaimana kita melihat dan mentafsir apa yang berlaku. Apabila kita membiasakan diri berfikir yang baik-baik, hati kita akan menjadi lebih tenang, tindakan menjadi lebih bijaksana, dan hubungan sesama manusia menjadi lebih indah. Berfikir yang baik bukan bermaksud menafikan masalah ataupun berpura-pura semuanya kelihatan sempurna. Sebaliknya, ia adalah memilih harapan daripada berputus asa, memilih hikmah daripada berkeluh kesah, dan memilih bersangka baik daripada kita berprasangka. Kadang-kadang, satu fikiran yang positif mampu mengubah satu hari yang sukar menjadi lebih bermakna, dan satu sangka baik mampu menyelamatkan sebuah persahabatan, keluarga, malah kehidupan seseorang. Jadi, bila kita nak melangkah pada hari baru ini, bawalah pada kita satu azam, iaitu isi fikiran dengan perkara yang baik, kerana fikiran yang baik akan melahirkan kata-kata yang baik, dan kata-kata yang baik ini akan membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lagu terakhir pada seleksi Salam Santai pada kali ini, saya bawakan lagu daripada Yasin, Hidup Memang Payah. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Assalamualaikum.

0: Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, apa yang mencegah salah seorang dari kamu apabila kepayahan mencari nafkah untuk membaca doa ketika keluar rumah dengan menyebut nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku? Ya Allah, jadikanlah aku redha dengan ketentuanmu dan berkatilah aku atas apa yang telah ditakdirkan kepadaku, sehingga aku tidak sampai mengharapkan mempercepatkan apa yang engkau lambatkan dan melambatkan apa yang engkau segerakan.
1: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
2: Cameron Highland 105.1.
1: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Negeri Sembilan 95.6.
1: Johor 95.6.
2: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.
1: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak Abdul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Tu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
2: Salam FM, hashtag penyiaran cakim.
3: Ya Andalus, anti fil madi lak dhikra, ghabat anki tilka dhikra, wasirt al ana dhikran bila jadwa, saqadti ya Andalus.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

12 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: Alhamdulillah saudara, 12:15 minit tengah malam ketika ini. Masih lagi terus setia bertemankan saya menerusi Salam Santai 12 tengah malam sehingga pukul 4 pagi. Dan kita sekarang ini semestinya dalam rancangan yang dijanjikan seketika tadi, Mencari Yang Halal. Dan bersama kita pada malam ini tidak asing lagi organisasi, sebuah organisasi yang juga menghancurkan pelbagai orang kata majlis ataupun usaha dalam membentuk Halal Malaysia Mendunia. Itu tajuk yang kita akan bawakan pada malam ini. Kita tak keseorangan, kita bawakan Encik Muhammad Romzi Sulaiman yang merupakan penolong pengurus besar bahagian pembangunan industri dari Halal Development Corporation HDC untuk berkongsi pandangan mengenai dengan perkembangan industri halal negara di peringkat global sesuai juga dengan topik kita pada malam ini, Halal Malaysia Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encik Romzi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Maria dan juga serta pendengar Salam FM pada malam ini. Terima kasih dari kami di Halal Development Corporation kerana menjemput kami ke rancangan malam ini yang khusus kepada tajuk Halal Malaysia Mendunia.
0: Okey, baik. Terima kasih juga nak ucapkan kepada Encik Romzi dari HDC kerana sudi untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Baik, Encik Romzi, sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi boleh kita mulakan?
1: Boleh, insyaAllah.
0: Okey, baik. Dengan perbincangan kita pada malam ini, Halal Malaysia Mendunia. Jadi nak terus tanyalah pada Cik Romzi. Mesti pendengar kita pun tak sabar nak tahu apa itu HDC. Bagaimana HDC membantu Malaysia menduduki carta yang teratas, yang dihormati. Kan dalam skop halal ni, Malaysia antara halal yang dipercayai kan. Jadi melihat kepada landscape industri global halal yang semakin berkembang pesat pada hari ini, mungkin Cik Romzi boleh kongsikan di mana sebenarnya kedudukan Malaysia di peringkat global pada ketika ini dalam industri halal.
1: Okey, kalau kita rujuk kepada laporan ya, State of the Global Islamic Economy Report 2024-2025 di mana ianya diterbitkan oleh Dina Standard, Malaysia berada di kedudukan paling teratas ya untuk 11 tahun berturut-turut. Ya. Ini adalah mengikut dari segi ukuran ya dalam laporan tersebut, which is the Global Islamic Economic Indicator ya. Di mana Malaysia mendahului ya dari segi kedudukan teratas dari halal food, Islamic finance, Muslim friendly services, pharmaceutical dan kosmetik, dan juga media dan recreation. Ini kita mengambil kira pengalaman Malaysia dalam persenjalan halal ni, kita dah lebih pada 50 tahun ya. Dan juga Malaysia juga menjadi rujukan ya kepada banyak negara-negara di luar negara ya yang berminat untuk mendalami lebih tentang halal ni ya. Jadi dari segi aspek kedudukan tu memang dan kita juga maklum bahawa halal ni bukan saja melihat dari segi sudut permintaan kepada Muslim saja, tetapi secara tak langsung consumer kita pun sudah maklum bahawa produk pensijilan halal ni boleh di dikonsumkan oleh semua mana-manalah di Malaysia ke ataupun di merata dunia ya. Jadi kita dari segi Malaysia ni jenama persediaan halal tu dah ada di luar sana, serta program-program awareness yang selalu kami dijemput ya untuk bercerita tentang halal. Dan juga penerimaan kami dari delegasi antarabangsa ke pejabat yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi apakah itu halal sebenarnya dan bagaimana ia membantu dari segi ekonomi perspektif.
0: Oh wow, saya kira begitu menakjubkan sekali kerana Malaysia berjaya merangkul tempat yang teratas sekali
1: 11 tahun berturut-turut.
0: Masya-Allah, hebat sekali . Baik, Cik Romzi, seterusnya berdasarkan pencapaian Malaysia yang diiktiraf ya dalam industri halal yang kita dah memang tahu, apa faktor utama yang menjadi pemangkin kepada kejayaan yang kita sebutkan tadi 11 tahun berturut-turut?
1: Okey, ini kerana di Malaysia kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar, sokongan dari kerajaan terhadap industri halal tersebut, di mana kita ada seperti ada HDC, Halal Development Corporation, ya. Kita juga ada badan perzilan seperti JAKIM, ya. Yang mana skop mereka bukan saja terhad pada perzilan tapi merangkumi aspek-aspek lain juga, ya. Dan juga kita ada juga agensi-agensi kerajaan lain yang menyokong pertumbuhan dalam industri halal tersebut. Dan juga di mana program-program yang dianjurkan banyak membantu usahawan-usahawan kita supaya dapat melebarkan sayap mereka, bukan saja di peringkat domestik tetapi juga di peringkat antarabangsa. Jadi sokongan tersebut amatlah penting kalau kita nak bandingkan dengan di negara-negara lain di mana mungkin ada limitasi, ya, dari segi sokongan tersebut, ya. Jadi kita melihat dari segi kejayaan di Malaysia ni juga dengan adanya ekosistem yang kita sudah apa ni disediakan mengikut halal industri master plan 2030, ya. Jadi itu merupakan elemen-elemen yang di mana membantu pertumbuhan industri tersebut di Malaysia.
0: Masya Allah, itu dia dengan sokongan daripada badan-badan jugalah.
1: Ya,
0: baik. Ya. Sebagai agensi peneraju pembangunan halal negara kita ni, apa sebenarnya peranan Halal Development Corporation dalam memperkukuhkan dan juga membangunkan industri halal Malaysia?
1: Okey, kalau kita lihat dari segi peranan HDC ni, saya merujuk baliklah kepada visi dan misi syarikat, ya.
0: Baik.
1: Di mana kita, visi kita adalah saya cakap dalam bahasa Inggeris boleh, ya. Okey, visi kami adalah make halal the first choice in business ventures. That means kalau kita jumpa dengan pemain industri, kita nak menggalakkan mereka supaya menceburi dalam industri halal. Okay. Misi kami, selagi saya baca dalam bahasa Inggeris, ya, we provide solutions for businesses to excel in the halal market spaces. Di mana kita menyediakan platform-platform seperti mana kita nak bantu mereka. Apakah yang kita sediakan, ya? Di mana salah satu juga adalah untuk meramaikan lagi masuk ke dalam industri halal, menceburi dalam industri halal, ya. Jadi Halal Development Corporation sudah, kalau masuk tahun ni dah 20 tahun.
0: Masya Allah.
1: Dia 18 September 2006, ya. Jadi tahun ni dah 20 tahun lah. Jadi sepanjang 20 tahun pengalaman di pembangunan industri, kita lihat dari segi bagaimana kita bermula dengan membantu domestik sehinggalah bagaimana kehadiran kami di international footprint sebagai contoh, ya. Jadi itu merupakan satu pengalaman di mana HDC sendiri sudah melalui proses-proses yang di mana kita lihat pembangunan domestik ni bagaimana yang patut kita bangunkan, apakah yang keperluan yang di yang kita perlu fokus, ya, kepada pemain industri. Tetapi kita tidak lihat saja pada pemain industri, apakah faktor-faktor lain yang ada dalam pembangunan industri seperti contoh pembangunan talent. Itu pun penting, ya. Kerana tanpa talent ataupun modal insan, ya, ia tidak dapat menyediakan satu orang panggil supply and demand kepada industri, ya. Jadi fokus pada industri, satu fokus pada penggunaan talent pun perlu dititik beratkan. Dan juga dari segi ekosistem tu memang adalah aspek-aspek lain di mana bagaimana kita menghubungkan pemain industri kepada SME, PMKS bagi contoh, kepada multinational melalui program-program yang ditengahkan oleh HDC sendiri, ya. Tapi dari segi sudut antarabangsa ni memang saya rasa lately lah, ya, makin ramai yang minat. Itu sebenarnya sebelum COVID lagi sudah ada delegasi yang datang dan ingin mempelajari tentang halal, ya. Tetapi of course fokus kami, kita harus tumpukan pada domestik, ya, supaya domestik kita dapat menembusi pasaran di luar. Itu yang kita nak utamakan juga, ya, bukan saja di Malaysia, tapi ke mana-mana peringkat global.
0: Okey, yeah. Baik. Saya kira HDC juga banyak membantu usahawan, bukan sahaja usahawan yang kita kira sebagai kategori Muslim, tetapi juga bukan kategori Muslim, kan?
1: Betul. Yeah. Baik.
0: Dan seterusnya saya nak tanya pada Encik Mahunzi, dalam era globalisasi sekarang ni kan, dunia penuh kemajuan teknologi dan juga jaringan kerjasama antarabangsa yang semakin meluas. Jadi bagaimana ianya membantu dalam memperkukuhkan pengiktirafan halal Malaysia di mata dunia?
1: Okey, dengan zaman digital sekarang ni, especially pada selepas COVID ni, kita banyak bertukar hala kepada digital.
0: Betul.
1: Saya bagi contoh, seperti di HDC, kita ada platform digital kita panggil Halal Integrated Platform, ya, di mana dia merupakan satu konsep marketplace lah, ya. Dan dia adalah terbuka bukan sahaja kepada pemain industri Malaysia tapi juga pemain industri di luar negara. Untuk mereka mempromosikan produk di platform berkenaan, ya. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya digital ni sebelum ni memang dah ada. Kalau sebelum zaman COVID kan, ada kita lihat dari segi apa ni, online, ya. Tapi selepas COVID tu dia lagi
0: lebih menyeluruh.
1: Dan juga kalau kita tengok, bukan saja setakat B2B, ya, business to business, tapi business to consumer, B2C pun ada. Jadi kita lihat keupayaan pada digital ni bagaimana dapat membantu again usahawan-usahawan kita, ya.
0: Betul.
1: Kalau kita lihat sekarang ni, kalau di digital platform, di social media, ya, banyak perkara-perkara yang sebelum ni mungkin kita tidak pernah tahu, tapi kita maklum bahawa wujudnya sesuatu premis, saya bagi contoh. Jadi itu juga peluang pada kami, bila kita tahu premis-premis tersebut adanya, mungkin kita dapat lihat dari segi bagaimana mereka ni boleh kita ketengahkan untuk mencubur dalam industri halal. Sebab kalau kita ikutkan dari segi data-data yang ada tentang usahawan ni, memang banyak. Ya, jadi saya rasa dengan adanya wujudnya social media ni, promosi kami, program kami pun lebih meluas untuk kita maklumkan kepada usahawan ataupun mana-mana yang mereka berminat untuk program kami, kita war-warkan dan kita maklumkan supaya mereka senang untuk akses kepada informasi. Sekarang ni pun nak daftar pun tekan aja terus dapat daftar, kan?
0: Betul, di hujung jari.
1: Di hujung jari, semuanya di hujung jari sekarang. In fact, saya rasa itu lebih bersesuaian melalui pendekatan sosial media, ya. Di mana kita tak perlulah buat orang kata advertisement yang panjang, yang secara ringkas pun janji maklumat tu dapat disampaikan dan terus kita dapat onboarding lebih ramai. Betul. Untuk berminat dalam industri halal.
0: Saya pernah dengar pepatah Inggeris mengatakan less is more. Itu bersesuaian, kan? Baik, Encik Romzi. Kita nak tanyakan lagi juga kepada Encik Romzi berkenaan dengan apakah cabaran HDC mengekalkan daya saing di peringkat global. Tapi semuanya selepas ini, kerana kita nak berhenti rehat dulu seketika. Boleh, Encik Romzi?
1: Boleh.
0: Mungkin ada lagu yang Encik Romzi nak dengarkan, mungkin kita boleh putarkan selepas ini?
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Kita akan sembang di belakang nanti.
1: Okey.
0: Okey, baik. Kita akan kembali lagi selepas ini dalam rancangan Mencari Yang Halal di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
2: Apa yang halal, apa yang syubhah, dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Masih lagi terus setia bertemankan saya Maria menerusi segmen Salam Santai 12.30 malam hinggalah ke pukul 4 pagi dalam segmen Mencari Yang Halal, Halal Malaysia Mendunia, bersama-sama dengan panel jemputan kita. Tetamu kita pada malam ini Encik Muhammad Romzi Sulaiman yang merupakan penolong pengurus besar bahagian pembangunan industri dari Halal Development Corporation. Baik Encik Romzi.
2: Terima kasih sekali lagi kerana menjemput kami pada
1: baik,
2: malam
1: sama-sama.
2: Ini.
1: Banyak kita juga berbesar hati.
2: Ya, banyak benda yang kita boleh kongsi berkait dengan halal ni sebenarnya.
1: Betul.
2: Sebab halal ni kadang-kadang kita perlu lihat dari segi bagagaimana dia dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi.
1: Betul. Lah. Sangat memacu ekonomi tu. Betul. Industri halal sendiri.
2: Ya. Dan juga dari segi tak semestinya ada pengalaman, tapi mereka-mereka yang baru nak menceburi boleh. Dari awal lagi.
1: Semestinya HDC sedia membantu.
2: InsyaAllah.
1: Yeah. Baik Encik Romzi, boleh kita teruskan lagi dengan persoalan yang seterusnya. Kita nak tanya tentang industri halal Malaysia. Mesti ada cabaran. Jadi apa cabaran yang HDC dah pun lalui dalam usaha untuk mengekalkan daya saing di peringkat antarabangsa?
2: Okey, kalau kita tengok cabaran. Okey, sebelum tu saya nak kongsi sikit ya. Di Malaysia, kita ada Halal Industry Master Plan HIMP 2030 ya, di mana di situ merupakan teras kepada strategi-strategi yang kita nak bangunkan ya, untuk industri halal di Malaysia ni. Dari segi cabaran ya, kalau kita tengok Malaysia ni, walaupun kita dah berpengalaman ya, dalam industri, tetapi kita lihat competition dia tu dari negara-negara luar ya, bagaimana kita boleh kekalkan dari segi dynamic ya, sebab asas kepada persilan ni of course dia kena ada standard lah ya, di mana standard-standard ni kadang-kadang di Malaysia kita ada yang Malaysia punya standard MS ya, Malaysia standard, negara-negara jiran ada standard mereka masing-masing. Kadang-kadang bila berlakunya perbezaan pemandangan lah sebenarnya dari segi standard ni, itu cabaran yang mana kita perlu lihat dari segi bagaimana kita boleh harmoniskan, terutama dari segi akses pasaran ya. Jadi itu mungkin salah satu pada area yang selalu kita tengok, lihat dan berdiskus dengan badan-badan ataupun agensi-agensi di luar negara lah ya. Pengeluaran ya, di mana kita di Malaysia memang ada produk kita, tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar, inovasi. Okay, jadi sebab tu kalau di Malaysia kita juga perlu lihat dari segi inovasi ya. Mungkin dulu kalau kita, ini saya bagi contoh ya. Mungkin dulu kita minum kopi saja, kopi dan teh, tapi inovasi dia bagaimana? Kopi dan teh sekarang ni pun kita ada lihat orang panggil 5 dalam 1. Itu bagi saya inovasi jugalah. Betul. Ya, sebab 5 dalam 1 menyenangkan konsumer kita apabila membuat persiapan. Baik. Ya, selain daripada itu juga inovasi yang lain kita lihat dari segi ketahanan produk. Contoh kan, kadang-kadang bila saya pernah sesi padanan perniagaan ya, dengan negara luar, mereka bandingkan produk kita dengan produk negara lain, fusion. Itu ayat dia ya. Lagi satu, mereka lihat, saya bagi contoh, kalau produk Malaysia ni apa istimewa dia kalau dibandingkan produk yang sama tapi datang daripada negara lain,
1: negara sebelah,
2: negara sebelah ataupun negara yang memang mengeluarkan produk-produk berkenaan ya. Jadi sebab apa, kadang-kadang dia tanya, contoh kalau produk kita ni adakah dia punya ada dari segi kesihatan. Okey, ada tak elemen-elemen yang boleh kita ketengahkan dari segi kebaikan bila promote makan produk tersebut, dia memberi impact kepada bagaimana dia menjaga diet kita, kesihatan kita. Itu pun kita ambil kira juga perbandingan ya. Itu kalau negara luar ni mungkin mereka lihat dari segi pelbagai sudut. Jadi inovasi disebut perlu adalah ya. Jadi makanan, produk-produk makanan kita, kalau katalah contoh kita sejuk beku kan. Jadi sejuk beku tu ketahanannya lama mana, inovasi dia bagaimana, sebagai contoh. Sebab saya pernah melihat satu industri players di negeri, satu negeri tu, dia mengeluarkan produk yang mana produk sejuk beku, tapi sejuk beku tu tak payah lama, dia keluarkan 30 minit dah boleh makan terus. Jadi saya tanya dia, apa hasilnya, you dapat idea ni? Kata itu memerlukan satu inovasi dari segi penyelidikan, R&D dia. Jadi dia menyenangkan kita consumer, kerana kita beli produk, letak keluar, kena tunggu ataupun kena rendam air. Lepas tu bila nak makan, nak kena goreng ke, tapi yang ini tak perlu. Jadi dia lepas 30 minit, kita dah sapukan dengan apa-apa yang kita nak makan, terus
1: sedia dimakan.
2: Jadi itu inovasi saya lihat bukan saja dari segi apa kandungan dalam bahan tersebut, tapi bagaimana sebagai seorang consumer ni kita boleh dengan segeranya menikmati produk-produk tersebut. Ya, jadi dan juga dalam industri halal ni dia tidak terhad kepada food and beverages, makanan dan minuman saja. Ada juga yang dari segi aspek-aspek sektor-sektor lain seperti bahan ramuan halal, ya, personal care and cosmetics, ya, pharmaceutical. Jadi produk-produk tersebut tu kadang-kadang macam personal care and cosmetic. Apa dia punya R&D tu kepada kita perlu lihat dari segi adakah dia selamat untuk digunakan oleh consumer, contohnya.
1: Saya kira kalau lagi bagus R&D itu dan produk itu semakin bagus, itulah yang menambat hati pengguna.
2: Betul. Tapi promosi pun kena mantap.
1: Betul. Kalau orang tak tahu juga.
2: Dan sebut halal sebab bila sebut halal tu ada jaminan kepada pengguna. Sebab kita lihat halal ni bukan saja dari segi bahan yang digunakan, tapi jaminan keselamatan.
1: Baik, jaminan keselamatan, betul. Baik, Cik Romzi, seterusnya, bagi memperluaskan akses usahawan tempatan ke peringkat antarabangsa, bagaimana HTC sendiri memainkan peranan dalam nak membantu mereka menembusi pasaran halal di luar negara?
2: Okey, itu satu topik yang mana kita di HTC memang ketengahkan, kerana akses kepada pasaran ni juga mengikut pada apa ni orang kata, kita punya untuk memperbanyakkan lagi peluang keluar negara dan juga meningkat lagi jumlah ataupun value halal ekspor kita keluar negara. Jadi akses pada pasaran ni, kalau di HGC kita ada program yang kita panggil Malaysia Global Halal Show, ataupun singkatan dia MGHS. Dalam program Malaysia Global Halal Show ni ada tiga komponen sebenarnya. Komponen pertama adalah kita buat webinar Navigating into Market, akses kepada negara yang bersesuaian yang kita dah pilih. Saya bagi contoh, semalam kita buat market access untuk Mesir. Jadi kita panggil panelis yang berkait dengan pakar dalam market. Kita kongsi, mereka kongsi dan kita jemput semua pemain industri untuk sama-sama mendengar. Program tu dalam 45 minit hingga sejam. Jadi ia memberi satu orang kata maklumat dan bagaimana pemain industri dapat memanfaatkan daripada webinar tersebut sebelum mereka decide untuk pergi negara-negara yang berkenaan lah. Okay. Nombor dua, kita ada pavilion. Bila kita usahakan pavilion tu, bagi contoh tahun ni kita akan ke Brazil di Sao Paulo, ya. Jadi kita buat jemputan kepada pemain industri yang berminat untuk mempromosikan produk mereka secara fizikal. So yang tadi webinar online, sekarang ni fizikal. Dan juga kita sediakan program padanan perniagaan, di mana kita buat jadual untuk pemain industri yang ikut program kita bertemu dengan pembeli-pembeli di luar negara. Sebab apa? Sebenarnya bila berada di luar negara di pavilion tersebut, peluang bukan saja dengan padanan perniagaan yang kami dah jadualkan, tetapi peluang untuk pembeli-pembeli daripada negara-negara lain. Seperti contoh, kalau saya, kalau kami ke Brazil, pembeli daripada Latin Amerika akan berada, dan itu memberi pendedahan yang lebih meluas.
1: Betul, bagus.
2: Kepada pemain-pemain industri kita yang dalam halal ni, ya. Jadi itu selain pada itu juga, yang macam saya sebutkan tadi, yang halal integrated platform tu, itu juga memberi peluang kepada pemain industri kita untuk memberi pendedahan kepada mana-mana syarikat di luar negara yang ada dalam digital platform tersebut untuk melihat produk-produk Malaysia. Tapi kalau boleh, kita proses yang kita buat kat HGC ni dari segi kita lihat perjalanan sebenarnya dalam industri halal ni kepada usahawan dari pra persijilan hinggalah mereka ni berdaya saing untuk ekspor. Jadi program-program dalam domestik ni kita ada seperti contoh halal business linkage ya. Ini untuk market access kepada local retail ya. Kita ada halal sourcing partnership program dan juga kepada mereka yang belum lagi memohon mempunyai persijilan halal. Saya memang nak galakkan sebab kami di HCC pun ada program pra-persijilan halal. Mereka-mereka yang berminat untuk memohon sijil halal, kita ada program fasilitasi. Sehingga kita pastikan kita lantik pegawai bimbing halal untuk membimbing mereka sehinggalah mereka ni bersedia untuk memohon sijil halal. Jadi ambillah peluang program-program yang ada kat HCC ni untuk industri-industri players kita.
1: Betul. Macam industri halal. Saya kira ini satu sebaran yang amat berguna sekali untuk kita kan. HDC dah ajak ni jangan lepaskan peluang.
2: Betul.
1: Ini terus bolehlah cari juga di laman sesama HDC kan untuk maklumat yang lebih lanjut.
2: Betul, www.hdcglobal.com dan juga sosial media kami lah, HDC Malaysia.
1: Baik. Dan untuk memastikan Malaysia untuk terus kekal sebagai peneraju industri halal dunia, yang kita dah cakap tadi, ranking yang bagus dalam 11 tahun berturut-turut ni, apakah strategi utama yang sedang dan mungkin bakal juga dilaksanakan oleh HDC?
2: Okey. Untuk pastikan sebab apa bila kita cakap Malaysia ni bukan saja HDC sebenarnya. Dia merangkumi kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan lain ataupun juga dari segi badan-badan swasta ya. Sebab apa kita tak boleh bergerak seorang. Kita kena bersama sebenarnya dalam aspek ini ya. Jadi yang paling penting adalah kita kena lihat dari segi supply and demand tu sebenarnya ya. Jadi kalau sama-sama kita usahakan supply and demand, di mana supply kita Malaysia ada, tapi kalau tak ada demand di luar negara bagaimana? Sebab tu program-program untuk mempromosi halal ni dia banyak ya, ada ya. Contoh kalau peluang ke luar negara tu bukan HCC saja, ada ya, agensi-agensi kerajaan lain pun ada juga ya. Dan juga sebagai peneraju kita harus kekalkan supaya ekosistem kita ni mantap lah. Sebab apa, macam saya jelaskan tadi, ekosistem kita ni sebenarnya merangkumi pelbagai ya. Dari segi sudut kita ada standard, kita ada persijilan, tapi kita juga kena lihat dari segi bagaimana area-area lain. Seperti contoh saya kata tadi, talent development. Sumbangan daripada institusi pendidikan ya, itu juga penting kerana mereka juga mempunyai courses ya, kursus-kursus yang berkaitan dengan halal. Jadi secara tak langsung dia adalah bergantung kepada satu sama lain untuk mengukuhkan. Sebab apa tadi kita dah mention kan, lima yang kita kukuh tu termasuklah Islamic Finance. Islamic Finance
1: termasuk
2: termasuk juga bagaimana kita boleh kukuhkan lagi Islamic Financing di Malaysia ni, sebab dah nombor satu kan. Makanan dan minuman tu memang kita punya usahawan lah. Dan juga kita lihat dari segi Muslim Friendly Services. Itu siapa lagi yang terlibat? Bukan saja HDC sebenarnya. Kalau dalam tourism industri ni siapa? Contohlah kan. Dalam dari segi media dan rekreasi, contoh kita pun nombor satu tadi kan. Siapakah yang berperanan untuk memantapkan lagi media dan rekreasi? Jadi sama-sama kita kena bekerja ni. Sebab tu wujudnya halal industry master plan. Sebab dia melibatkan across ya, agensi-agensi yang berkaitan dengan industri halal ya.
1: Baik, bukan sahaja SDC tapi pelbagai agensi kerajaan juga berganding bahu untuk sama-sama memastikan halal Malaysia semakin disedari,
2: kukuh,
1: disegani, kukuh di peringkat global.
2: Betul.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Baik, Encik Romzi, kita nak tanya juga kepada Encik Romzi kan. Masa depan ekonomi sekarang ni semakin mencabar ya. Kita lihat bagaimana HDC melihat hala tuju industri halal dalam landscape ekonomi dunia yang akan datang.
2: Okey. Geopolitik semasa ni kadang-kadang kita tak sangka. Jadi persediaan tu kenalah ada. Betul. Ya. Seperti mana yang berlaku sekarang ni, kita lihat peningkatan dari segi kos tenaga ya. Jadi kita melihat mungkin dia melibatkan beberapa kos berkait ya. Jadi kesannya juga termasuk juga dari segi kos logistik ya, sebagai contoh ya. Tapi secara teori ya, saya teori pun ya. Kita juga perlu lihat pasaran antarabangsa ni tidak boleh tertumpu pada satu kawasan saja. Sebab apa? Mungkin kalau kita tengok dari segi tata, dia menjurumus kepada Asia Pasifik. Itulah potensi market yang besar sebenarnya. Bukan potensi pun, memang dah besar. Tapi bagaimana kita dapat lihat prospek di tempat yang lain? Sebab apa? Kita patut juga lihat prospek-prospek yang di orang panggil untapped market. Ataupun tempat-tempat yang boleh kita ceburi untuk membawa produk-produk halal Malaysia kita. Sebagai bagi contoh, di benua Afrika ataupun benua

0: menembusi kepelbagaian. Mm-hmm. Ya. Jadi dari segi konteks tersebutlah kita perlu lebih orang kata melihat dari segi sudut. Adakah halal tu hanya pada produk tertentu saja? Mm-hmm. Tapi mungkin kita boleh ketengahkan seperti contoh ramuan halal tu penting sebenarnya. Mm-hmm. Sebab dalam mana-mana pembuatan makanan kilang, makanan ke pengilangan makanan ke pharmaceutical ataupun saya kata personal care kan, ada juga ramuan-ramuan. Jadi why not kita ketengahkan. Mm-hmm. Emerging sector kita panggil eh. Uh-huh. Seperti contoh emerging sector lain, medical devices. Jadi jangan fokus pada makanan saja.
1: Oh, termasuk sekali juga walaupun medical services.
0: Medical devices.
1: Oh, devices.
0: Devices. Ah. Itu adalah antara orang panggil emerging sector. Hmm. Jadi kepelbagaian tu adalah amat penting.
1: Baik.
0: Untuk kita memajukan lagi industri halal di negara dan juga menembusi pasaran di luar negara.
1: Hmm. Baik, saya kira itu satu penjelasan yang begitu padat berinformasi. Saya kira pendengar kita, pendengar Salam FM ketika ini, mungkin juga sebagai seorang sahawan, jadi mereka pun ada nak mengetahui tentang apa tu, apa yang boleh dimanfaatkan oleh mereka sebagai usahawan ataupun individu yang boleh apa tu, apa yang akan mereka dapatlah yang mereka nak ceburi industri halal hari ini. Jadi apa yang HTC boleh berikan sepatah dua kata?
0: Okay. Tadi pun saya dah bagi hint tadi. Tapi yang amat penting adalah minat tu sebenarnya. Sebab apa? Kadang-kadang saya lihat dari segi usahawan kita ni, atau mereka yang belum mencebur usahawan tapi dia berjinak di rumah.
1: Bermula
0: di rumah ya. Cuma tu macam buat buat kek ke apa. Saya pun pernah cakap, kenapa you tak explore secara kecil-kecilan ya. Dia sebenarnya persediaan halal ni mengikut negeri-negeri adalah dia punya apa ni, keperluan permohonan kan. Mm-hmm. Jadi saya sebenarnya memberitahu, even masa saya memberi apa ni ceramah kepada pelajar-pelajar di universiti ya. Mm-hmm. Saya galakkan mereka mencuburi perniagaan walaupun sekecil-kecil mana, tapi yang penting kita jaga sebab halal tu dia ada toyib dia. Halal toyiban. So toyib tu yang penting yang kita nak kena faham tu. Jadi dalam aspek itu saya sebenarnya ingin memberi maklumkan kepada mereka-mereka yang di luar sana supaya pergi ke laman sesawang kami. Lihat apakah peluang-peluang yang ada. Ya, kerana mungkin saya rasa mereka tidak tahu. Tapi dengan melihat pada laman sosial kami, follow kami di social media, supaya maklumat tentang halal ni dapat mereka faham. Kerana untuk faham dalam industri ni, dia bukan saja semalaman pun kita dah boleh belajar. Sebenarnya kena juga pergi kursus atau pelatihan,
1: berguru
0: ya, berguru juga. Dan kena faham juga, kalau nak mohon sejahat halal ni, apa dia punya steps.
1: Step dia ada
0: kan? Dia ada step dia. Dan kena faham permohonan itu memerlukan apa. Jadi itu merupakan bagi saya asas. Jadi next step, tengok program. Dan program ni pun macam saya cakap juga tadi, bukan agensi saja ada. Agensi-agensi sekarang juga ada yang menawarkan ya. Tapi again, saya nak maklumkan yang pra-persijil halal tu, hubungilah kami. Kami bantu.
1: Baik, insyaAllah.
0: Faham tentang persijil halal ni macam mana.
1: Baik, saya kira selepas pengguna ataupun usahawan di luar sana dah pun melayari laman sesawang HTC, saya kira mereka akan lebih terbuka, cepatlah untuk memahami apa itu persijilan halal. Betul. Dan terus mohon untuk pra-persijilan halal.
0: InsyaAllah.
1: Okey, seterusnya, satu soalan yang saya kira terakhir sebelum kita nak sampai ke ringkasan atau berangkuman daripada topik kita pada malam ini, Halal Malaysia Mendunia. Kita nak tanya kepada Encik Romzi, macam mana masyarakat kita di Malaysia ni boleh mainkan peranan dalam nak sokong pembangunan industri halal di Malaysia sendiri?
0: Okey.
1: Apa yang masyarakat boleh buat?
0: Apa yang masyarakat boleh buat? Okey, sebenarnya kita lihat dari segi komuniti kita ya. Kadang-kadang bila mereka pergi keluar untuk membeli barang, saya nak sarankan lihat juga
1: label,
0: logo halal ya. Sebab apa? Logo halal ni memberi jaminan ya, seperti macam saya terangkan tadi juga. Apa yang komuniti kita boleh bantu adalah dari segi sokongan kepada produk-produk tempatan kita.

0: ya, yang dikeluarkan oleh usahawan-usahawan sebagai
1: support contoh, local,
0: support local sebagai contoh ya. Jadi komuniti ni dia ada peranan dia, dia macam saya orang kata satu kitaran lah, ya, ya. Jadi bila nak beli tu, kalau ada sijil halal tu, dah yakin sebenarnya. Jadi dari segi sokongan-sokongan lain tu, mungkin kita lihat dari segi bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan contohnya dapat juga membantu usahawan-usahawan kita. Dari segi sudut orang kata kita nak menengahkan lagi mereka ni. Jadi make halal first. Mungkin jadi sebelum tadi kita kata make Malaysia buy local first kan, okay, sekarang kita tukar sikit, make halal first, right, as your choice, contoh ya. Jadi secara tak langsung kesedaran pada produk-produk yang mendapat persijilan ni perlu dipertingkatkan, pertingkatkan lagi lah. Sebab tu di HCC kami tidak pernah lekang daripada membuat awareness ataupun promotion tentang industri ni. Pergilah ke negeri mana-mana, kesedaran tentang halal ni adalah salah satu agenda. Sebab community satu, tapi kepada usahawan ni kita perlu terapkan juga kesedaran tu, supaya dia saling bergantung antara sama lain. Kita ada consumer, kita ada industry players. Jadi make halal as your first choice bila beli produk-produk
1: ini. Betul. Lihat dahulu logo halal, itu meningkatkan lagi keyakinan pengguna.
0: Betul.
1: Kira. Baik, terima kasih Encik Romzi. Mungkin Encik Romzi sedikit rangkuman boleh kongsikan?
0: Boleh.
1: Halal Malaysia Mendunia pada malam ini.
0: Halal Malaysia Mendunia ni memang satu daripada agenda kita kalau kita tengok dalam Halal Industry Master Plan, Strategic Trust 2. Bagaimana kita boleh melebarkan lagi produk-produk kita ke luar negara dan juga jalinan-jalinan kita dengan dengan kerajaan di luar negara sebagai contoh. Jadi sebagai agensi yang dalam pembangunan industri halal, betul, dia bukanlah satu benda yang orang kata overnight ya. Dia memang proses yang mana kita dah lalui dan kita memang perlukan lagi lebih ramai di luar sana lihat dari segi halal ni bukan saja untuk domestik. Lebarkanlah sayap anda ke pasaran global. Itu akan memberi pulangan kepada perniagaan anda. Itu yang saya nak sampaikan kepada usahawan-usahawan kita.
1: Baik, terima kasih atas perkongsian yang saya kira sangat jelas dan juga bermanfaat daripada pihak HTC, terutamanya dari Encik Muhammad Romzi Sulaiman sendiri yang merupakan penolong pengurus besar bahagian pembangunan industri. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa lagi.
0: Terima kasih kerana menjemput kami sekali lagi.
1: Dan sedikit kata-katalah ucapan semangat dan nak berikan semoga usaha murni yang dilakukan oleh pihak HTC ini akan terus orang kata berkembang, berdaya saing dan juga akan terus memperkukuhkan lagi industri halal Malaysia di peringkat antarabangsa.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih Encik Romzi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Baik, terus setia bersama-sama dengan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Ya, terima kasih rakan saya ya, DJ Maria untuk rancangan Mencari Yang Halal pagi ni menerusi tajuk Halal Malaysia Mendunia. Jadi kalau orang sekarang kata mendunia. Baiklah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Memasuki jam yang kedua pertemuan kita untuk pagi ni hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayam, penghulu segala hari. 26 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 12 Jun 2026 Masihi. Terima kasih juga rakan saya DJ Arif Razi yang menemani Aki Ukti ya, sepanjang perjalanan 4 jam sebelum ini, pukul 12.30 malam sehingga pukul 4 pagi dan diteruskan lagi untuk waktu ini sehinggalah pukul 8 pagi nanti menerusi segmen Pagi at Salam ya. Semoga hari Jumaat pagi ini pagi yang penuh barakah untuk kita, permulaan hari yang baik ya, menenangkan untuk semua, memberikan kebahagiaan dan seribu kemanisan. Awal pagi kita bangun ni, insyaAllah kita merupakan insan yang Allah pilih untuk bangun awal pagi untuk solat tahajud ya, untuk dapat mengaji sikit-sikit ya, dapat kita berzikir pagi ni ya, yang tak tidur, yang mungkin juga dalam kecelaruan minda ataupun dalam keadaan yang diuji dan sebagainya, ataupun kesihatan yang merosot dan sebagainya ya, masalah-masalah lain lagi, waktu ini adalah waktu yang sesuai kita dibangunkan untuk kita sama-sama waktu ini, waktu untuk kita berdoa, untuk kita menadah tangan agar Allah ya mendengar segala rintihan kita waktu ini, waktu yang terbaik sepertiga malam insyaAllah. Baiklah, nantikan 5.15 minit pagi macam biasa Tamadun Islam, perkongsian tentang Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu. Dan juga kalamullah pagi ni kita akan sambunglah bacaan dari surah Al-Anbiya ayat 46 hingga ayat 50. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune with us ya, ataupun dengarkan siaran Salam FM. Salam untuk semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Amen.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Doa pengakuan segala nikmat dari Allah. Allah.

0: walakasyukur. Ya Allah, tidaklah aku pada waktu pagi dengan nikmat apa yang aku peroleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita akan bersama lagi dengan seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah Al-Ansari adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar yang terkenal dengan keberaniannya dalam medan perang, kemahirannya dalam memanah dan sifatnya yang dermawan. Beliau dilahirkan pada tahun 36 sebelum hijrah. Beliau merupakan antara sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah dan banyak menyumbang kepada kemajuan Islam. Beliau turut serta dalam Bai'ah Aqabah 2, Perang Badar dan semua peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh beliau ialah Zaid bin Sahal bin Al-Aswad Al-Khazraji Al-Ansari. Namun nama panggilannya lebih dikenali dengan Abu Talhah. Isteri kepada Abu Talhah juga merupakan seorang wanita yang amat luar biasa kesabarannya, iaitu dalam kisah anaknya bersama Abu Talhah yang meninggal dunia. Isterinya itu Ummu Sulaim yang juga merupakan ibu kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal juga, iaitu Anas bin Malik yang merupakan anak daripada perkahwinannya yang terdahulu. Pernikahan Abu Talhah dan Ummu Sulaim juga unik. Diriwayatkan bahawa Abu Talhah ingin mengahwini Ummu Sulaim, seorang wanita yang salihah dan sudah memeluk Islam. Ummu Sulaim menolak lamaran Abu Talhah pada mulanya kerana beliau masih musyrik. Ummu Sulaim kemudiannya menawarkan hanya menerima keislaman Abu Talhah sebagai mahar pernikahannya. Abu Talhah menerima tawaran itu, memeluk Islam dan mereka pun berkahwin. Inilah mahar yang paling mulia dalam sejarah Islam. Abu Talhah juga amat terkenal dengan sifat dermawannya. Abu Talhah memiliki sebidang kebun kurma yang sangat disukainya dan di dalamnya terdapat sebuah telaga yang dikenali sebagai Bir Ha. Kebun terletak berdekatan dengan Masjid Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sering masuk ke sana untuk minum airnya yang jernih daripada Bir Ha. Ketika turun ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 92 yang bererti kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Abu Talhah segera datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang aku paling cintai adalah kebun ini. Aku sedekahkan ia di jalan Allah. Aku berharap kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Oleh itu, gunakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Rasulullah sangat gembira dan bersabda, bagus sekali. Itu adalah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan dan aku berpendapat supaya kamu mengagihkannya kepada kaum kerabatmu. Abu Talhah pun mengagihkan kebun tersebut kepada kaum kerabatnya sebagaimana nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah juga seorang pahlawan yang gagah berani, khususnya dalam perang Uhud. Ketika keadaan umat Islam dalam bahaya dan ramai yang berundur, Abu Talhah adalah antara yang sedikit kalangan sahabat yang tetap teguh melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri di hadapan Nabi menggunakan badannya sebagai perisai menahan ataupun menangkis panah-panah yang dilepaskan oleh musuh. Abu Talhah hidup sehingga usia tua. Beliau meninggal dunia ketika sedang dalam perjalanan di laut untuk berjihad. Jenazahnya tidak dapat dikebumikan di darat kerana tiada tanah yang berdekatan. Oleh itu, beliau dimakamkan di atas kapal setelah ditunda selama beberapa hari dan jasadnya tetap terpelihara dengan izin Allah. Alhamdulillah, wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 46 hingga 50.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Walaim

Dan demi sesungguhnya, jika mereka disentuh oleh sedikit sahaja dari azab Tuhanmu, sudah tentu mereka akan berkata, aduhai celakanya kami. Sebenarnya, kami adalah orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri.

Dan ingatlah, kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka, tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikit pun. Dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung. Dan cukuplah kami sebagai penghitung.

Dan demi sesungguhnya, kami telah memberi kepada Nabi Musa dan Nabi Harun kitab Taurat yang membezakan antara yang benar dengan yang salah dan yang menjadi cahaya yang menerangi serta yang mengandungi pengajaran bagi orang-orang yang mahu bertakwa.

0: iaitu mereka yang takut melanggar hukum-hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang, dan mereka pula gerun cemas akan peristiwa-peristiwa yang mengerikan pada hari kiamat.
1: Wahai

0: Dan Al-Quran ini juga pengajaran yang berkat yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan keadaan yang demikian, maka patutkah kamu mengingkarinya?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Halaka hadis jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-15 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk hikmah itu kepunyaan orang yang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kalimatul hikmatud dalatul mu'min fahaythu wajadaha fahuwa ahaqqu biha akhrajahu at-Tirmidzi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan hikmah itu adalah idaman orang yang beriman. Maka di mana sahaja ia menemukannya, maka pasti ia akan mengambilnya. Kesimpulan daripada hadis menunjukkan kepada kita tentang daripada mana kita harus menerima ilmu. Kalau sesuatu yang diucapkan oleh seseorang itu memang mengandungi pelajaran dan hikmah, maka kita mesti mengambilnya. Walaupun kadang-kadang hikmah atau pelajaran itu datang dari seorang anak yang kecil, bahkan mungkin datang daripada musuh kita, maka kita mesti mengambilnya. Yang penting, sesuatu yang diucapkannya itu betul dan tepat, maka kita jangan merasa malu daripada mengambil faedah daripadanya. Jangan menjadi orang yang sombong yang tidak mau tunduk kepada kebenaran, seandainya kebenaran itu datang dari seseorang yang lebih rendah martabatnya. Jadi, sifat sombong itu akan merugikan seseorang dan sifat tawadhu itu akan banyak memberikan keuntungan kepada seseorang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menutup peringatan ini dengan keampunan dan membuka kehidupan kita dengan istiqamah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi, telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat. Maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?"

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.4 minit pagi. Masya Allah, tabarakallah. Salam FM. Salam untuk semua. Terima kasih yang dengarkan kami di saluran Lembah Kelang 91.1 frekuensinya, di Melaka 102.5, manakala yang berada di Jerantut 89.3. Terima kasih. Syukran gaziran awal pagi kita. Sabahul khair. Pagi yang cukup indah untuk semua. Saya doakan penuh barakah untuk kita mencari rezeki pagi ni. Yang awal pagi dah keluar rumah kan, nak cari rezeki, tempat kerja taklah jauh mana, tapi sebab kalau di Lembah Kelang ni laluannya memang kena bertolak awal lah kan, sebab apa, jalan jam di merata-rata macam tu. 26 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama 12 Jun 2026 Masihi, hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik. Kita bangun awal pagi dalam keadaan yang positif, aura-aura yang sihat untuk kita bawa, dan tinggalkan aura yang semalam yang membawa kedukaan untuk kita kan. Nah, dan kita pun dah tinggal 5 hari saja lagi insyaAllah untuk kita countdown ataupun kita kira detik untuk kita sambut Ma'al Hijrah, tahun baru Hijrah, Hijriah kita lah ya, kalender kita. Baiklah, 6.30 minit pagi, saya akan bawakan pendengaran Aki Ukti untuk kita sama-sama kongsikanlah tentang perkongsian Nida Ulil Islam pagi ni. Cegah kekufuran dan juga Glos Hari Islam menyusul 6.45 minit pagi. Dan sementara tu insyaAllah saya akan war-warkan kepada anda juga topik untuk kita pagi ni. Sambil-sambil juga kita ada sebenarnya pagi ni yang istimewanya agenda at salam ya, 7.35 minit pagi saya akan bawakan kepada anda. InsyaAllah kita nak kongsi cerita bersama Puan Intan Syahrina binti Zainal Abidin, selaku pengarah bahagian keurusetiaan dan juga hubungan luar JAKIM, untuk kita berbicara tentang majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 bersamaan 2026 Masihi insyaAllah ya. Ini antara buah tangan yang terbaru daripada kumpulan Intim Salam Hijrah. Salam FM, salam untuk semua.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadrat Allah Subhanahu taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua, barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu ramai yang blur-blur lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan. So kita tak hendaklah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan, sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur kan. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufri, barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat kan. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan, kita tegur kan. Sebab apa yang betulnya macam ini, jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, hujung-hujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut kan, panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan kan, ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan apa macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini, oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan, janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan. Macam-macam lah kan, ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz sazah masya Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih blur lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam,
2: #penyiaranjakim.

0: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Losari Islam.
1: Modernisasi. Istilah modernisasi ialah proses perubahan masyarakat ke arah kemajuan teknologi dan institusi moden yang boleh mengurangkan peranan agama dalam kehidupan awam.
0: #MiaranJoki.
2: Ya, sudah pun 6.45 minit pagi waktu ini, dan ketika dunia terus berdepan pelbagai cabaran yang mengancam keamanan, keharmonian sosial serta kesejahteraan dan juga pembangunan potensi generasi muda, Malaysia sekali lagi diberi kepercayaan oleh komuniti antarabangsa untuk menjadi tuan rumah kepada The Third International Summit of Religious Leaders 2026, dan penganjuran persidangan ini mencerminkan keyakinan dunia terhadap peranan Malaysia sebagai sebuah negara yang menjunjung nilai kesederhanaan, perpaduan dan juga dialog dalam memperkukuh keamanan serta kesejahteraan sejagat. Dan dengan kerjasama Muslim World League, persidangan ini akan berlangsung hari ini 12 Jun 2026, dan ianya berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur ataupun KLCC, dan dijangka menghimpunkan kira-kira 1,500 peserta dari 31 buah negara yang terdiri daripada pemimpin agama, ulama, ya, cendekiawan, ahli akademik dan juga pembuat dasar dan juga tokoh masyarakat dari seluruh dunia. Dan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah berkenan mencemar Duli berangkat merasmikan persidangan ini nanti, dan turut hadir ialah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, juga Setiausaha Agung Muslim World League, anggota Jemaah Menteri serta para perwakilan antarabangsa, iaitu Yang Berbahagia Datuk Seri Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Isa, dan 18 orang pembentang dan juga panelis antarabangsa yang akan berkongsi pandangan pendapat, ya, berdasarkan 4 tema, iaitu memperkukuh keharmonian sosial, saling menghormati, memperkasa belia melalui pendidikan dan juga kepimpinan, menangani cabaran semasa generasi muda serta memperkukuh peranan pemimpin agama dalam pembangunan dan juga pemerkasaan belia. Dan ya, pihak media juga yang akan hadir untuk sama-samalah membuat liputan sepanjang persidangan ini berlangsung, dan ianya akan disiarkan secara langsung menerusi platform media sosial rasmi JAKIM. Baiklah, pagi ni sekejap lagi pukul 7 pagi kita akan berehat seketika untuk ikuti utama, dan sekembalinya nanti kita nak belajar, ya, menerusi lughatus salam, bahasa apa agaknya kita nak belajar pagi ni. Kita ada sketsa keluarga Ustaz Akhil. Pagi ni kita nak belajar bahasa Perancis. Berapa umur awak dalam bahasa Perancis, macam mana kita nak sebut? Jadi jangan ke mana-mana. Juga Kak Bedah Tudung Bawal macam biasa menanti kita. Apa pula perkongsian Kak Bedah pagi ni, nak tegur kita pukul 7.45 minit pagi, dan nantikan juga 7.35 minit pagi kita akan ikuti agenda Ed Salam untuk pagi ni. Kita akan bersama insyaAllah Puan Intan Sharina binti Zainal Abidin, pengarah bahagian keurusetiaan dan juga hubungan luar JAKIM, untuk sama-sama kita ketahui dengan lebih lanjut, ya. Sempena dengan 5 hari lagi kita nak sambut majlis sambutan Mahal Hijrah. Jadi kita nak tahulah apa persiapan, bagaimana tema dan sebagainya. Untuk makluman semua, nantikan sekejap lagi. Dan yang dinanti-nantikan juga topik kita, sambil-sambil kita macam-macam program yang akan kita kudarakan untuk jam yang keempat nanti. Saya nak kongsikan jugalah topik pagi kita sambil-sambil lah masa tu, ya. Topiknya ialah apakah pilihan anda selepas SPM? Sambung belajar ataupun terus bekerja? Itu je saya nak tanya. Jadi Aki Ukti pastinya ada pilihan-pilihan ataupun pengalaman-pengalaman yang nak kongsi dengan saya pagi ni. Sama ada lepas SPM anda sambung belajar ataupun terus bekerja, boleh kongsikan dengan kami nanti. Yang mana saya akan bacakanlah ya, di talian WhatsApp kami macam biasa. Talian WhatsAppnya 011 13 172 911.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allahu ya Allahu ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Awal pagi kita pagi ni ya, 7.13 minit pagi. Berpagi-pagilah di Salam FM pagi ni. InsyaAllah ada pelbagai lagi perkongsian untuk jam yang keempat. Terima kasih. Syukran kasiran atas kesudian Ki Ukti mendengarkan siaran kami. Mungkin seawal tadilah, sebelum-sebelum ni, kami di Salam FM, anda dah dengarkan perkongsian kerohanian dan pelbagailah lagu-lagu sajian yang kami kudarakan sehinggalah saat ini. InsyaAllah saya mengharapkan anda semua untuk kekal setia, jangan berganjak, jangan tukar frekuensi. Yang berada di Lembah Klang 91.1, juga di Tanah Tinggi Cameron Highland ya, 105.1, ataupun yang juga mendengarkan menerusi saluran MyTV 706, juga di talian, dalam talian lah ya, di aplikasi RTM Klik. Hari ini hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayam, penghulu segala hari. InsyaAllah perbanyakkan zikir dan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad ya. 26 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersamaan 12 Jun 2026 masih. InsyaAllah kita berbaki 5 hari saja lagi untuk kita berubah kalender, InsyaAllah ya. Dan untuk kita sama-sama menyambut tahun baru kalender Hijriah ya, sambutan Maal Hijrah yang bakal kita sambut. Dan juga nantikan sekejap lagi saya akan menghubungi ya, yang berbahagia Puan Intan Syahrina binti Zainal Abidin selaku pengarah bahagian keurusetiaan dan juga hubungan luar JAKIM. Kita nak berbicara tentang majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan ni, menerusi rancangan ataupun slot agenda at salam pada pukul 7.35 minit pagi. Baiklah, sebelum tu sekejap lagi kita nak teruskan juga perkongsian sambil-sambil tu lah ya, sambil menyelam minum air. Orang kata kalau hari Jumaat ni dia ada busy sikit. Topik pagi kita, apakah pilihan anda selepas SPM, sambung belajar ataupun terus bekerja? Anda boleh kirimkan dengan saya, insyaAllah ada kesempatan kita nak bacakan lah pengalaman ataupun perkongsian anda di talian WhatsApp kami 011-1317-2911. Seketika waktu, kita ikuti sketsa keluarga Ustaz Akil.
0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
2: Mamat, dah lah tu. Janganlah kamu dek ulang lagi salah kamu yang dulu tu. Akak kesian dengan mak kamu tu. Susah hati dia. Banyak dah dia usahakan untuk kebaikan kamu.
3: Alah, mak aku tu nak jaja keburukan aku kat semua orang lah, Kak Aisyah.
2: Dia tak perlu cerita apa-apa pun. Kami dekat kawasan ni tahu apa yang kamu buat tu dulu. Kamu tu penagi dadah sejak sekolah menengah lagi tau. Dah lah. Janganlah diulang lagi perangai elok yang tak elok tu.
3: Aku sedarlah. 3 tahun tau aku dekat pusat serenti ni. Aku tahu salah semua yang aku dah buat ni. Aku harap Ustaz Akil dapat tolong lah.
4: InsyaAllah Mamat. Kamu dah sedar tu pun satu benda yang sangat bagus. Yang paling penting, kesedaran diri kita sendiri.
3: Itulah Ustaz. Aku ni dah rosakkan diri aku sendiri ni Ustaz.
4: Allah Subhanahu Wa Taala melarang sekalian manusia daripada melakukan perbuatan yang merosakkan diri mereka, membinasakan diri mereka. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195? Dan janganlah kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan perbuatan dan tangan-tangan kalian sendiri.
3: Maksud dia apa ni Ustaz? Campak-campak tangan kebinasaan apa semua ni Ustaz? Ustaz boleh jelas dengan lebih dalam sikit tak?
4: Ada seorang imam, Al-Imam Tahir bin Afshur, berkata ketika mentafsirkan ayat itu, terletaknya frasa kata kerja mencampakkan diri kalian pada konteks larangan memberi makna yang umum dan luas, mencakupi setiap perbuatan mencerumuskan diri ke dalam kebinasaan, yakni setiap perkara yang menyebabkan kehancuran dengan sengaja, maka hukumnya dilarang dan statusnya hukum berat. Jadi janganlah kita rosakkan diri kita.
3: Yelah, masa saya ikut kaunseling dekat pusat senti tu, ada juga ustaz kat sana cakap yang Rasulullah SAW ni larang segala jenis minuman atau apa je lah yang bunsu mabuk ni. Khayal semua ni, tutup kewarasan akal lah, malingkan diri daripada keadaan normal. Macam arak lah ustaz kan. Dan bahan-bahan lain yang terlarang lah, yang terkait dengan benda tu.
4: Nampak mamak dah tahu dah tu. Bertepatan dengan apa kata ibu orang beriman Ummul Mukminin Ummu Salamah meriwayatkan bahawa yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang setiap bahan yang memabukkan dan merosakkan akal serta kesedaran minda. Hadis ni jelas melarang pengambilan bahan yang menyebabkan pembatalan fungsi akal dan kenormalan badan.
3: Besar dosa saya ustaz. Saya faham dosa ustaz salah guna dadah ni. Sama je sebenarnya, besar dia dosa minum arak.
4: Yang penting kamu dah insaf, dah sedar, tu yang paling penting. Mamat, sekarang teruskan bertaubat. Jangan patah balik ke dalam kekancah penghinaan dan kerosakan. Saya dan semua kat sini mesti bantu Mamat, insyaAllah.
3: Terima kasihlah ustaz. Terima kasih Kak Aisyah juga. Aku usahlah kan, aku usah bersih.

0: ke Ustaz Akil.
1: Itu dia dadah haram dan salah ya, menerusi sketsa keluarga Ustaz Akil. Ada hari yang kita akan bergelak ketawa, ada hari yang kita serius ya, ada hari yang mengajar kita sebenarnya, memberikan kita teladan untuk kita menghidupkan suasana kita ya. Satu teladan bahawa kita akan berhijrah ya, kita hidupkan jiwa kita dengan kebersihan, sucikan jiwa kita dengan penuh kesedaran supaya perkara-perkara yang lama tu kita tinggalkan. Contohnya macam dadah tadi, perkara-perkara yang mungkar membawa kita kepada kemungkaran, kita tinggalkan. InsyaAllah semoga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita yang sebelum-sebelum ini mungkin kita pernah lakukan dosa, sama ada yang besar ataupun dosa yang kecil ya. 7.20 minit pagi, kita nak kembali kepada topik pagi kita ya. Apakah pilihan anda selepas SPM, sambung belajar atau terus bekerja? Boleh WhatsApp saya pagi ni, taliannya 0113172911 ya. Dan yang pertamanya adik Naufal, assalamualaikum Kak Sofia ya. Saya pilih sambung belajar ke politeknik selepas SPM. Masa tu memanglah ramai kawan-kawan terus bekerja, dalam pada tu saya ada konflik lah, macam nak kerja juga, macam nak rasa duit, dalam masa yang sama rasa nak belajar sebab saya masih minat untuk meneruskan pembelajaran. Tapi rasanya ilmu dan sijil boleh bantu saya dapat peluang kerja, lagipun ibu bapa masih berkemampuan. Jadi saya memilih untuk sambung ke politeknik selepas SPM ya. Baiklah, dan untuk sahabat kita ataupun adik kita yang seterusnya, Dayana, katanya Kak Sofia, saya terus bekerja di kedai pakaian selepas SPM. Masa tu 10 tahun lepas lah kisah ni. Sebab saya nak bantu keluarga, walaupun tak sambung belajar ketika itu, pengalaman bekerja banyak mengajar saya tentang tanggungjawab dan berdikari. Dan doakan saya sekarang ni dalam proses nak sambung PJJ ataupun pendidikan jarak jauh lah ya. Jadi Dayana, semoga berjaya. Mungkin dalam keadaan ini, situasi Dayana ni bila dah ada banyak pengalaman, membolehkan dia untuk naik pangkat. Jadi mungkin memerlukan sijil-sijil ya, company ataupun syarikat memerlukan sijil-sijil kemahiran ataupun sijil-sijil akademik untuk melayakkan Dayana untuk naik pangkat lagi kan. Masya Allah, alhamdulillah. Seronok dengar cerita kawan-kawan yang berjaya kan, yang dapat menyuntik semangat dan juga motivasi kita saat ini, yang mana adik-adik kita ni mana nak menentukan hala tujunya waktu ini kan. Jadi apakah pilihan anda selepas SPM, sambung belajar ataupun kerja? Kita akan teruskan lagi topik ataupun tajuk pagi salam pagi ni. Dan nantikan sekejap lagi kita nak ikuti luar tu salam, kita nak belajar bahasa Perancis. Berapa umur awak? Dan juga 7.35 minit pagi, agenda at salam. Teruskan bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Farale Fonse. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comment ça va? Bien? Okay, bahasa apa tu? Tidak lain tidak bukan bahasa Perancis. Apa khabar semua para pendengar Salam FM? Sihat ke? Buat apa tu? Buat benda baik ke? Buat benda tak baik? Moga-moga semua buat benda yang baik barulah dapat pahala dan bermanfaat. Alright, kalau kita belajar bahasa Perancis ni antara ataupun belajar apa-apa bahasa yang baru, antara soalan yang kita kena tahu adalah berkaitan dengan umur. Sebab kawan kita nak tahu dia umur berapa. Kadang-kadang orang pun suka tanya umur kita. Cuma dia agak sensitif lah untuk golongan wanita. Saya dengar lah, saya tak tahulah. Orang kata jangan tanya wanita bab umur ni. Alright, so kalau kita nak tanyalah dalam bahasa Perancis, awak umur berapa? Awak umur berapa? Ataupun berapakah umur anda? Dalam bahasa Perancis kita sebut quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Okay. Ini juga bahasa informal, bahasa santai. Kalau nak tanya, quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel, berapa? Age, age kalau bahasa Inggeris dia jadi age. Tapi bahasa Perancis dia jadi âge. Jadi quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Tu kamulah, macam bahasa Hindustan. Tum se pyar karta. Tum, tu. Jadi tu kamu. Quel âge as-tu? Tu kena sebut macam soalan tanda tanya. Quel âge as-tu? Okey, itu cara kita nak tanya dalam bahasa Perancis, awak umur berapa? Lepas tu kalau awak segan nak tanya, awak kata cakap yang dekat dia. Letak jari telunjuk kat mulut. Jangan tanya. No. It's a secret. Okey. Alright, jangan lupa untuk praktis bahasa Perancis. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim.
2: Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ya, seperti yang saya war-warkan, janjikan tadi agenda Ayat Salam pagi ni di talian dah pun menanti Puan Intan Sharina binti Zainal Abidin ya di talian ketika ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sofia.
2: Ya, Puan Intan, ya, apa khabar pagi ni?
3: Baik, alhamdulillah, terima kasih.
2: Masya-Allah, Puan Intan selaku pengarah bahagian keurusetiaan dan juga hubungan luar JAKIM, pagi ni puan kita nak cerita dengan sahabat-sahabat kita yang mendengar Salam FM pagi ni berkenaan dengan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijriah. Yang insya-Allah bakal kita sambut lagi 5 hari lah. Jadi nak tanya puan berkenaan dengan majlis ni dan pengisiannya, permulaannya ataupun mukadimahnya. Silakan puan.
3: Okey, baik, terima kasih Sofia. Seperti yang Sofia dan para pendengar sedia maklum, di sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan ni kita Jabatan Kemajuan Islam Malaysia anjurkan. Tapi Sofia, macam di peringkat JAKIM sendiri pun dia takkan berjaya tanpa kerjasama daripada kementerian-kementerian dan agensi lain membantu kita lah. Jadi sabar tahun kita anjurkan dengan kerjasama semua, alhamdulillah. Jadi untuk tahun ni Sofia, insyaAllah kita akan adakan pada 17 Jun hari Rabu bertempat di Masjid Putra. Tapi untuk maklumkan Sofia dan para penonton juga, dia sebelum 17 Jun tu, pada 16 Jun tu kita ada juga pengisian yang kata sebelum majlis sambutan itu sendiri. Yang mana 16 Jun hari Selasa ni kita akan adakan bermula jam 4 petang tu program Tausiah Ma'al Hijrah. Yang mana Sofia kita ada keluarga-keluarga terkenal dan juga pentadabur, iaitu keluarga kita ada Ustaz Tirmizi Ali, Ustaz Aiman Ridwan iaitu bekas Johan Tilawah Antarabangsa kita, dan juga pentadabur yang terkenal Ustaz Haji Fazrul dan juga Ustaz Hasan Ali, di samping moderator Ustaz Nabi Ahmad. Jadi program 16 Jun ni Sofia, kira pada jam lepas asal tu kita akan dengar qari membaca dan tadabur ayat-ayat Al-Quran lah. Kita kata maksudnya sebelum kita membaca doa Ma'al Hijrah, lepas sebelum maghrib tu kita ada program tausiah dahulu. Jadi keesokan tu 17 Jun baru sambutan yang orang kata sambutan majlis tu di Masjid Putra. Yang mana untuk maklumat Sofia dan para penonton, akan disempurnakan insyaAllah oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan lah, yang akan berangkat ke Masjid Putra insyaAllah.
2: Itu dia. Jadi Puan Intan, bagaimana agaknya dapat kita menghayati semangat hijrah ni, khususnya lah dengan tema sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun ni ya?
3: Okey, tahun ni Sofia istimewanya kita mengangkat tema Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi kan Sofia dan para penonton, kalau kita bercerita tentang macam mana kita menghayati semua elemen madani kan, ada 6 elemen, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keinginan dan juga ihsan ni. Maksudnya bila kita hayati semua tu, dia punya kesannya ialah kita akan diberkati. Contoh Sofia kan, macam katalah bila kita menyebut nilai elemen ihsan, okay, ihsan ni kita menzahirkan kasih sayang, kepatinan dan tanggungjawab kita dalam masyarakat. Jadi kalau kita ataupun kerajaan kita ataupun pihak-pihak berkepentingan ni menyalurkan bantuan kepada orang yang golongan tak kurang berkemampuan, macam contohnya fakir miskin, orang kurang upaya atau mangsa bencana, jadi kesan dia tu masyarakat akan rasa satu nilai kepedulian yang sangat tinggi oleh kerajaan dan negara. Jadi kesannya tu bila rakyat rasa macam tu, kita rasa sama-sama kata solidariti sosial tu sangat tinggi lah, kebersamaan yang kukuh dalam masyarakat kita. Jadi kan Sofia, kalau kita semua menghayati nilai-nilai madani ni, keberkatan ummah tu bukan dalam bentuk ekonomi yang baik sahaja ataupun material, tapi kita akan dapat lihat kita rasa aman, perpaduan, kesejahteraan dan ketenangan jiwa. Itu yang paling penting lah. Jadi kita nak ceritanya, kita menghayati elemen madani tu, kita akan diberkati dalam pelbagai bentuk yang sangat menyenangkan kita lah insyaAllah.
2: InsyaAllah itu dia, dalam kita menghayati semangat hijrah khususnya untuk kita dan juga bangsa-bangsa yang lain jugalah.
3: Ya, betul-betul Sofia.
2: Itu dia. Jadi Puan Intan, keistimewaannya apa yang specialnya untuk tahun ini Ma'al Hijrah?
3: Okey, Ya, Sofia, macam contoh kan sebelum majlis tu kita memang buat majlis bacaan doa kan. Mm-hmm. Jadi tahun ni kita pengisian yang istimewa, kita ada tausiah. Tausiah ni kita nak jadikan satu turning point, Sofia. Maksudnya, mm-hmm. Sebelum maghrib tu, waktu lepas asar tu, bila kita tausiah mentadabur ayat-ayat tentang hijrah, apa yang kita boleh sumbangkan kepada diri kita dan masyarakat tu, dia macam kita menanti-nanti turning point sebelum berakhirnya bermulanya tahun baru kita. Yeah. Macam sebelum ni kita macam just baca doa je lah dan bermulanya majlis. Tapi tahun ni kita pengisian tausiah tu untuk kita sama-sama kita berdebar-debar lah menunggu peralihan tahun baru. Mm-hmm. Dan dengan harapan semoga kita akan lebih bersedia lah untuk peralihan tahun tu, dan moga kita boleh buat lebih baik lagi pada tahun hijri yang akan datang tu lah.
2: Ya, insyaAllah. Jadi pastinya saban tahun kita dengar ada apa ni penganugerahan mm-hmm. untuk tokoh-tokoh Mu'al Hijrah. Jadi untuk tahun ini bagaimana pula Puan Intan?
3: Okey, tahun ini pun kebiasaan kita akan buat penganugerahan tokoh kepada dua orang, dua individu, Sofia, mm-hmm. iaitu satu kategori kebangsaan, yeah. dan satu lagi tokoh antarabangsa. Mm-hmm. Jadi tokoh ni kita tunggu majlis pada 17 untuk kita umumkan.
2: Mm-hmm. Tak boleh lah sekarang
3: ni,
2: kan?
3: Tak boleh, tak surprise. Okay, kan? Cuma basically kriterianya tu, sudah tentu tokoh ni dia ada yang pertamanya ilmu yang sangat luas dalam sumbangan dia kepada umat.
2: Yeah.
3: Yang keduanya, Sofia, daripada segi akhlak, personaliti dan penampilan ni, dia menjadi teladan dan ikutan dalam masyarakat. Maksudnya tak ada isu tentang integriti ke tata kelola, kan. Orang tengok tu, orang boleh kata okey, memang sangat layak lah beliau ni mendapat Mak Hijrah. Mm-hmm. Dan si samping tu, Sofia, ketokohan dan kewibawaan tokoh yang kita pilih ni, dia pada masa sama pun memang diiktiraf, dikenali dengan sumbangan dan dia punya apa tu orang kata, nama dalam pembangunan umat lah. Ini antara beberapa kriteria yang kita ambil kira. Mm-hmm. Dan insyaAllah kita akan umumkan, dan kita juga yakin dengan pengumuman tu nanti mudah-mudahan kebaikan pada tokoh tu akan dapat menjadi ikutan dan contoh lah kepada kita semualah.
2: InsyaAllah, terutamanya anak-anak muda kita ya.
3: Ya, betul-betul.
2: Yang
3: betul,
2: menjadikan betul. Contoh terbaik lah untuk tokoh-tokoh Mu'al Hijrah yang ada, bakal ada ni, dan yang sebelum-sebelum ni Puan Intanya.
3: Ya, betul.
2: Itu dia. Jadi bagaimana masyarakat awam ataupun pendengar-pendengar kita ya, nak menyaksikan sambutan Mu'al Hijrah untuk peringkat kemasaan tahun ni Puan?
3: Okey, jadi Sofia, kita mengambil kesempatan ni, terima kasih kepada Salat FM kerana memberi kita ruang dan platform ni kan. Kita menjemput semua orang awam untuk hadir ke Masjid Putra pada 16 Jun bermula jam 4 petang, dan juga hadir ke Masjid Putra pada 17 Jun bermula jam 7 pagi untuk majlis sambutan. Tapi kan Sofia, katalah kita ni jauh daripada Putrajaya, KL, negeri lain kan, tak dapat sertai, tak apa, boleh tonton secara langsung. Kita ada di TM TV1 dan juga disambung siar oleh TV Hijrah. Dan di samping tu pun radio-radio di bawah RTM pun menyiarkan juga secara langsung. Dan juga termasuk di Facebook dan YouTube My Jakim. Jadi kalau kita tak dapat hadir, tak apa, jangan sedih. Ambil peluang untuk sama-sama mendengar ataupun menonton di YouTube untuk melihat kata keistimewaan penganjuran kita pada tahun ni. Dan apatah lagi yang kita nanti-nantikan, siapakah tokoh Mu'al Hijrah yang akan kita anugerahkan pada tahun ini, Sofia?
2: Ya, itu dia. Jadi kemungkinan pada hari tersebut tak ada yang ketinggalan lah, sebab apa, ya, semua betul. Siaran media sosial dan juga media-media masa yang ada ni kita siarkan secara langsung ya Puan. Ya,
3: betul. Termasuk Salam FM Sofia, terima kasih kerana sudi untuk sama-sama membuat liputan secara langsung untuk program Mak Hijrah kita.
2: Ya, insyaAllah kami akan bersama juga nanti siaran langsung di sana.
3: Okey, baik-baik.
2: Jadi yang terakhirnya harapan tentang program ini dan pada masa akan datang berkenaan dengan program Mu'al Hijrah ini.
3: Okey. Sofia, kita ni bila kita buat sesuatu program tu, kita punya hasrat tu, kita tak naklah program tu berlangsung 16-17 tu dan berakhir begitu sahaja. Dengar baliklah apa yang kita harapkan, pengisian tu, walaupun program tu mungkin nampak simple kan dalam keadaan kita sekarang ni. Orang kata menyahut hasrat untuk penjimatan dan memberi keutamaan kepada rakyat. Tapi kita nak pastikan impact, walaupun dengan pengisian yang ada tu, bila kita balik, kita dapat menghayati, mengamal dan meneruskan apa yang kita dapat belajar daripada sesi sambutan Mak Hijrah tu. Jadi kita tak nak dia berakhir dua hari. Kita nak kalau boleh dia balik tu kita semua ingat, dan mudah-mudahan apabila semua kita dapat menghayati dan mengamalkan benda baik tu, diharapkan generasi yang lebih positif dan lebih mengamalkan nilai-nilai mulia tu akan lebih ramai lagi, termasuklah di kalangan anak muda ataupun anak-anak kecil kita.
2: insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kami di Salam FM, insyaAllah ya, kita sama-sama bakal 5 hari lagi lah nak sambut Maal Hijrah ni. Dan ucapkan terima kasih kepada Puan Intan Syarina pagi ni sudi untuk bersama-sama ya.
3: Terima kasih juga. Salam Sofia.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Itu dia Puan Intan Syahrina binti Zainal Abidin selaku pengarah bahagian keurusetiaan dan juga hubungan luar JAKIM. Bercerita serba sedikit tadi ya berkenaan dengan majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah yang bakal kita sambut insya-Allah 5 hari lagi. Ya, jadi kita pun sedia maklum setiap tahun pasti ada tokoh-tokoh ya kebangsaan dan juga antarabangsa yang akan dipilih. Dan ciri-ciri dan kriterianya macam Puan Intan Syarina dah terangkan tadi, insyaAllah nantikan kepada tarikhnya nanti 17 Jun untuk kita ketahui sepenuhnya berkenaan dengan sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijriah.

Itu dia choir RTM lagu Mu'al Hijrah ya. Lagu ni dari kita kecil-kecil lagi kan. Kalau saya sekolah rendah dulu kan, waktu di sekolah selalu bila musim hijrah tiba tukar kalender baru, kita akan sama-sama menyanyi di sekolah. Tak tahulah sekarang ni macam mana anak-anak kita. Semoga mereka juga sama macam kita dulu-dulu, bagaimana pendidikannya ya untuk mengajar kita tentang penghijrahan ini di zaman Gen Z, orang kata yang orang kata zaman mereka lah kan. Jadi bila zaman ini zaman berubah, semoga apa juga ya idealisme dan juga perkongsian-perkongsian yang ada sebelum ini ya, pastinya kita jangan padamkan, kita teruskan cara yang lama itu untuk kita kekalkan sehingga ke hari ini, supaya ianya tidak hilang begitu saja. Dan anak-anak kita pastinya pengetahuan ini wajib diketahui, bukan suka-suka, nak tahu-tahu, tak nak tahu tak apa kan, tapi biarlah ianya berterusan untuk anak-anak kita generasi akan datang, bahawa mereka mengenal agama mereka dengan lebih dalam lagi, insyaAllah. Baiklah, bila cakap tentang agama ni, pastinya tentang pembelajaran ya, yang mana topik kita saling berkait dan terkait lah. Pilihan anda selepas SPM, sambung belajar ataupun terus bekerja. Syahmi kata, Syahmi, assalamualaikum Kak Sofia ya, pendapat saya tak kiralah sambung belajar ke bekerja ke, yang penting ada perancangan lah. Jangan sekadar kita nak ikut-ikut trend eh. Apa yang berlaku sekarang ni, kita tengok macam-macam jadi, ramai yang nak jadi pempengaruh lah, influencer dan sebagainya, dan kesudahannya kecundang dan membawa kepada perkara-perkara yang maksiat dan negatif. Jadi jangan ikut kawan. Tak kisahlah kalau tak nak sambung belajar, nak bekerja tak apa, biarlah cari rezeki yang halal. Dan kalau tanya pendapat saya, apa pun tak apa, asalkan kita berjaya dalam kehidupan ya. Tu dia, Masya Allah. Dan sahabat kita yang seterusnya, Adik Imran kata, saya pernah menyesal tak sambung belajar selepas SPM kerana terlalu selesa bekerja. Bila nak naik pangkat, baru saya sedar kelayakan akademik juga penting ya. Zaman sekarang ni memang perlulah ya kelayakan akademik untuk melayakkan kita nak sambung belajar lebih peringkat lebih tinggi, ataupun nak dapat pangkat ni kita kena ada CJ jugalah, untuk nak ada tanda aras kita lah untuk menentukan kita dapat naik pangkat ataupun tidak kan. Dan yang seterusnya, yang terakhir sempat saya bacakan pagi ni, Umaira kata, Umaira, saya pilih sambung belajar kerana nak kejar cita-cita nak jadi guru nanti, doakan untuk saya. Walaupun nak ambil masa beberapa tahun, tapi saya bersyukurlah kerana akhirnya insyaAllah pastinya akan tercapai impian tu kalau kita berusaha ya. Okay, itu antara rakan-rakan kita pagi ni yang turut serta, yang mana sempat saya baca, yang tak sempat tu jangan marah ya. Nanti kita hari-hari yang seterusnya kita akan sambung semula untuk topik-topik pagi setiap hari Isnin sampai hari Jumaat.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baiklah, pukul 12 tengah malam nanti Salam FM akan kembali lagi. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan siaran kami seawal 12 tengah malam tadi sehinggalah penutup tirainya untuk segmen pagi Salam Hari Jumaat pagi ni ya, sehingga pukul 8 pagi, dan kami akan serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM untuk ya segmen yang seterusnya. Dan untuk kesimpulannya, topik pagi kita tadi ya, selepas SPM sebenarnya apa yang kita pilih ya, ada yang memilih ilmu di institusi pendidikan, ada yang menimba pengalaman di alam pekerjaan, tiada yang salah sebenarnya. Apa jua pilihan anda, pastikan ianya dibuat dengan pertimbangan yang matang, usaha yang berterusan, dan juga doalah agar setiap langkah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita jumpa lagi. Illa liqa ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk adik-adik semua ya. Terimalah persembahan penutup pagi ni, Haziq Gurindam, anak muda. Jumpa lagi. Bye-bye.

89.3 93.1 103.5 95.6 101.1 My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.